gaya anu diperas dapat teban susah ka perengganan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perengganan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perengganan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala i. Kadut perengganan yang kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

0: Ya, ragu. So, Jenarino Jeraki. Aku sabar nang jahi kemui agi benan soan filo.
1: Haha.
0: Agi ke lah, ragu ti. Mejeng-mejeng.
1: Oh, lagu mejeng.
0: Lagu mejeng, ya. Ragu mejeng.
1: Oh, lagu mejeng masanya kawian kan? Maksudnya?
0: Ya. Oh. Pecah lah, pecah lah.
1: Habis. Lagu joget.
0: Lagu joget, kan. Lagu mejeng.
1: Tu yang tengok je lagu itu. Best ke lagu itu. Kan?
0: Ya.
1: Jadi kan, Pak Adin, asalnya mejeng kau ni ke deruah?
0: Kenapa-napa?
1: Dari gap, berkikis bulu betis. Lagu itu memang betulnya dia pasang. Okay, jadi ingat dapat telefon kan konti 0-2-2-5-0, parperi 0-2-2-5-0, mew kosong daraan dari Bikusi Pasar. Topik pagi dah pagi di.
0: Okay, jadi tak tinggal dia. Hello.
2: Hello, selamat pagi, Miguel, dua.
0: Oh, iya. Selamat pagi, Siti.
2: Sebenarnya ni aku lah nak ingat main lagu oma-oma nak uhu lagu serupa ini lagu rindu.
1: Lagu rindu.
2: Yo.
1: Sebaik rindu dah sih.
2: Ini nak ingat dulu.
1: Sina Denny sebaik ingat beragu sit lah lagu ini dia.
2: Yo.
1: Sebab sebaik ingat beragu sit. Inki in lagu tu.
2: Rindu. Rindu. Ingat ada aku beragu. Aku beragu sok-sok makan.
1: Rindu.
2: Dek anunya main lagi.
1: Okay. Boleh.
2: Terima kasih dah ingat. Sebab dengan mas tamu telefon keti. Ini salam di ingat di dua.
0: Terima kasih.
2: Ini salam di ayang yang cuma beli nasi yang ngoji tes no air. Ayang boy semua sesuanya am no leh. Bengkak pasok ti. Itu saja.
1: Iya.
2: Bukan lagi yo.
1: Okay, terima kasih Sina Denny.
2: Terima kasih dah ingat.
0: Bye. Tapi anu ye gegeh tak ada beragu. Mai dah cakap tak ada beragu. Mesti lah tak ada beragu so kan pun dengar ragu no. Okey.
1: Apabila sebut pasal anti dia lagu Indo tajuk rindu. Ia je kena tengrin. Okey. Aku dapat takap beragu no. Rindu.
0: Rindu. Ya betul. Betul. Anak tion ni.
1: Lupa lirik.
0: Okay. So and Angela, Ainang, topik macam kopi. Aku masih ingat, masih hafal lirik lagu Hidup di Bui. Hidup di Bui. Ya, rebus kurang benar lah. Abah aku beragu. Jadi asyik dengan tak.
1: Kami kurus.
0: Okay,
1: lagu yang has, yang hafal semasa zaman uhe, ya. Tak mungkin.
0: Okay, so
1: Deloitte. Pun meragu tu saya.
0: Pan
1: kan?
0: Deloitte lah tu pan lagu hidup di bui.
1: Okay, ini lagu Endena ke?
0: Kau mana? So Min Lucas,
1: yeah.
0: Enang lagu selalu ku hafal CCR. Have you ever seen the rain?
1: Anak biasa. Anak pun best ke?
0: Anak pun selalu ke lah. Okay. Jadi tak atak siroh ragu rindu ni dia atak okay. Promo dia dengan ragu rindu sayang. So Division Ocean.
1: Okay.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, ane bu mana ada office tibi? Bun, todang babu bu na.
1: Eh, ane bila bu na, ane bu.
0: Eh, ane di mana no? Sapi mana bu ah?
1: Ati, wat no nyaku aku bi.
0: Eh, ane di mana no?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Ati no.
1: Ah, ti mending tak. Iti nak kau tengok ti, ti nak kau na, kup CD ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban kau pis main kan aku ni office ni mau buah na mu.
1: Bah, bah mu no, dah kimi kau dek mana?
0: Hei, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah ti aku dek pangus guna air depan ngasong tak aku tene.
1: Ati.
0: Ti aku bisa ti, siapa main dek taban kau kispetal na.
1: Bah, ti mau bisa ti. Ani dek aku mana ti? Jok ti ya kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ninggal ti ku ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ade.
0: Oh, tu baru sidi.
1: Tung tiku ti mau ngana? Tung timu ada mukil, lebih kurang sama ke sebenarnya?
0: Kiki sama, meninggal tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu no lagi eh, mau nak apa mu nak?
1: Ade, sama ke yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Eh, deh sama ne.
1: Sama ke yo, mending ngek kita no. Polo-polo kan jangan idip kiri ngek kita no.
0: Eh, mu ti mak ngalah pengumuman ku.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So no nyaman kita ne.
0: Yeah, lah mu man kan ni, aku man kati.
1: Ade, yo, gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak begadu pasal pengumuman sojai juga. Subanya man sejak pengumuman.

0: Ya, ragu so Dato' Syarifah Aini. Rindu.
1: Ya. Ini dah ragu hati. Ya, Sina Denny. Desen. Tasik biru.
0: Ya. Jadi, Jamadin aku Sabah nanggik ke di guru naik kerja pengenai.
1: Betul.
0: Okay, baik di tempat kerja, di office, di kedai, di tiak.
1: Ya, nak kira-kira sejarah. Ya, dua. Aku bisa nak jam di kedai itu pun pergi pasang kan atau pergi pasang lagu-lagu de Oma-Oma.
0: Lagu-Oma.
1: Lagu de kira nak metui tidak ngoji ta. Apabila ada mengoji ta dalam pagi itu, aku bisa nak pergi yang ada otomatik ya pun naik beragu-ragu itu. Kan kata lagu rindu ni dia nah. Walaupun betul ingat tengok cerita kalau topik meja ngopi tu lagu tu ingat ngojit apabila tu ngojit tu sejak dah pagi tu dalam radio automatik tu pun naik ke nunda beragu suak beragu
0: betul. Okay, betul. Jadi harap ialah beragu is beragu arti yen sangat ingat saru ikam nang ada benar beragu kan beragu-beragu
1: mesti buang
0: nak kerja nak beragu. Ani rek kunang tejah. Ani rek kunai tejah macam urek budunan nya denganmu macam suara go nak kadang ai turung uba. Macam unang
1: idea ke?
0: Ya, nang idea. Agi kiure muda contohnya macam aku gi kiure kuda ani ku up aku pemet. And then naik kerja kan agi ragu, ragu no. Atek macam ragu ti tejahana di timur derem pikiramu ai turung u ingat pari kio rek muda ani dengan
1: ya terapi ragu
0: ya terapi
1: terapi music.
0: Mesti agi ba okey
1: jadi palingan tak ada lagi call
0: okey tak tinggal dia hello
1: hello selamat pagi.
2: Hello selamat pagi DJ Piro atau DJ DJ Marcel.
1: Aku kajian sih Aisyah Butia ni. Dia sih.
2: Tengah tengah sure nak no dreba. Nak no ane kerepa de luar kita ya no.
1: Ingat Adil semua ni semua greenas.
2: Ya.
1: Okay. Lagu ni de ogi dang otak ingat Adin pagi ti.
2: Tiba-tiba aku memang barak toya ke bahasa aku onak ku bahasa aku ngayon onak ku aku suka nang lagu je kemisah da oma ma uhono lagu Jelingan Manja no DJ
1: mungkin lagu no
0: Jelingan Manja
2: pertemuan kita bermula
0: terus
2: di pesta irama gembira
0: lagi
2: dia menjaring lah manja membuat hatiku tergoda
0: yeah, nih. Wait, Mr. Snow.

0: hatiku merindu oleh jaringanmu.
1: Wow.
0: Kini ku gembira sejak bertemu kanda, jaringan yang mesra bawa ke alam cinta.
1: Semangat.
2: Senyum-senyum mesti senyum.
1: Lagu Oma dia.
0: Ya, lagu Oma. Tapi macam segar memang aku rasa memang wording aku nak dengan merodi dengan suat tiun dan sangon le. Saru topan-topan.
1: Saru topan ya.
0: Anak-anak ku ngan alat tu ngalu dua perasaan tang uyut. Lagu no le, genak saru kunangan dan lagu di jeda ku nak.
1: Lagu ni.
0: Ingin bersua.
1: Apa lagu tu? Sebatnya semua, sebatnya semua.
0: Hey, ingin bersua dengan Dinda yang ku puja di mana, bagaimana dan bila? Oh cintaku, oh juita. Ya, DJ memang sambil ku kerja beragu happy adop ku. Asal yang doik bo aku semang dua pen lagu mo kayan no aku mau ngak dia. Kalau ge lagu adop ku ku mo nang lagu adop ku kada kada mo no ge lirik lagu de bau. Aku mo hafal lagu sambil ku beragu pono-pono wat no.
1: Nah, wah, boleh tahan dah sembuh teh. Ke mo ko ku de beragu memang aku beragu lah. Hey, ingin bersua.
2: Kumpul lirik, kumpul lirik.
0: Nasib boleh dah DJ, nasib boleh je.
1: Kan. Okay, terima kasih. Ini si ayam mungkin ya?
0: Ya, DJ okay, aku minta yeah. Lagu juga.
1: Lagi ni?
0: Lagu Baradingan. So, mega post ya. So, dengan pokok sesuatu ngajit lah, sesumbuk. Thank you.
1: Terima kasih, Muk.
0: Ya, ya, sama-sama. Thank you, DJ. Masih, DJ. Pilo. Bye-bye.
1: Bye-bye. Kan. Okay, nah, memang memang bos gonget ona ah. Tak kan ngayo to nak ai nang setiap kali dah ona bos memang you to paragu ino gonget ona bos.
2: Okey. Okey.
1: Aku dah ona aku bos aku to paragu ni.
2: Pak iya. Okey, pak iya. Okey, nak bila tak promo dia dengan ragu. So mega force. Baladingan.

nasib sepet break. Kebaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat keris. Manyah ke teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanyah ke teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Din jaga atau seramat adepta sama gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Ya, yeah, ragu so J Kamisah.
1: Jelingan manja.
0: Okay.
1: Ya, yeah, tanya komen lagi Marcel, okay, pasal lagu-lagu atau lirik lagu, hafal lagu ke ni ke tu ide yang gocita.
0: Okay. Ti so ati yang pakok. Enang Shalom Jo Ondu nok so dua ingan DJ dan konti YFM dia. Nok so pingojit geng-geng awah YFM dia baya so pingojit VMP Moyan baya pingojit fan club Smuglinas topa brokat so oto adu-adu. Enang aku didio mo aku ngayun onak ku odak boos aku beragu lagu Kasih Sayang Terlalu Indah Untuk Dikenang. Noh sejak Pak ia penting dengan si asi dan artis si lah.
1: Ya, okey.
0: Pak aku sabar nang kedek lirik ragu wati cukup nang bergerti. Kami tinggal so tajuk lah enang Kasih Sayang Terlalu Indah Untuk Dikenang. Kasih adi cukup nang bergai.
1: Ya kan. Jadi mungkin lagu itu sonangnya hafal ke ataupun lirik ke no. Ia ogi makna de cukup menang turup ke ni ke dapat da ia nateng parik lagu itu.
0: Okay, so ati Mr. Robert Jawas enang masuk sekolah sanit nah suak semuprii nampumai aku masih form 4. Aku belagu Butterfly. Tok college wang suak semuprii jupundi aku sentiasa belagu lagu Butterfly. Tok suak 2009 mai wang aku jaji penghulu aku sentiasa belagu Butterfly. Okay. Aku pernah belagu lagu Butterfly wang konsert Malindo dan terbedu masih na bala pujangga aku
1: Mr. Butterfly.
0: Tok tisai aku masih ani titan titan lagu sentian
1: lagu sentian lagu Butterfly.
0: Yeah, so di baran Butterfly aku rasa
1: kumpulan Butterfly.
0: Ya, ayah kumpulan, ayah kumpulan.
1: Kumpulan Butterfly. Aku fikir lagu itu lagu dengan Butterfly. Kumpulan Butterfly. Pak aku bisa ia memang lagi boleh ragu kan Butterfly.
0: Butterfly.
1: Mr. Butterfly.
0: Mr. Butterfly. Okay. Jadi so asyik ni.
1: So Nur Azira.
0: Okay.
1: Okay, Nazira, ya nang selamat pagi. Ya nang bagi aku lah DJ, aku memang suka lagu-lagu lama macam lagu-lagu Otai. Kalau aku sedih kan ataupun happy, mesti lagu CN automatik terlintas dalam fikiranku. Misalnya lagu masuk kumpulan Fabian Penantian.
0: Okay.
1: CN jatlah DJ. Oh, ini saja. Lagu lagu ini ya nang lagu masuk Peace Band. Oh ya, minta lagu napa-napa dengan Spring. Sampai Hati
0: Fabian. Okay, ragu
1: Spring Sampai Hati.
0: Ragu Fabian
1: Sampainya Hatimu. Lagu Fabian. Lagu ini dia Penantian.
0: Penantian.
1: Ya, Penantian.
0: Okay, Fabian.
1: Okay,
0: and then so Spring. So
1: Spring Sampai Hati Meninggalkan Aku.
0: Only what Mr. Senu?
1: Mr. Senu meninggalkan aku. Kawin

0: Dah gigi Sabah dah tengah pagi tu pun dah gigi kami terlagu ya.
1: Okay.
0: Jadi antara komen dengan tengah gigi dan mungkin komen dan pagi ti. Dah gigi Sabah, terima kasih dengan.
1: Terima kasih. Jadi tak jujur ni yang aku promote
0: lagu ni
1: Ellen.
0: Gong yang bijak awak tu.

0: sebarang besi, besi dogelar, besi tembaga.
1: Aku jebong ingan pun jebong, jebong dia atuin sampai di beton.
2: Digadu asyongku kadang-kadang, nastom onak kobok mokat ujang.
3: Jamai otok bipantun, tiap sowak mesti ya brumo, suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino, pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Jak Otok Bipantun dapat tengoji setiap anu dua so pukul 9 pagi no pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayah ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mai 2 25 Mai 04 Peri ataupun 25 Mai 05.

0: Meninggal kan aku.
1: Hey,
0: ha, so, Mr. Senu.
1: Yeah.
0: So
1: spring. Spring.
0: Ah, so Mr. Senu.
1: Yeah. Okay. Jadi tak tengok ke jam Adin, jam Adi scoop nang sinai dia tak.
0: Ya. Sini kena pukul beri ke. Kalau biasa dah pukul beri atas sama dengan J tak berita. Lepas tu ingin dapat pari lagi bersama dua DJ Pantun dan pagi ini. DJ Pantun dan segmen yang dengan D.R.N. DJ Jace.
1: Ya, stay by dengan dapat Pantun.
0: Ya, Pantun berjela-jela ya. Dua kerat ke, empat kerat ke.
1: Ini
0: kerat pun boleh ya?
1: Boleh.
0: Dapatkah?
1: Janji yang ki. Nang daya irama ikan ni rhythm ni
0: kerat.
1: Okay, jadi
0: boleh lah. Okay, jadi nanti sejak kedua bersama dua barangnya barang pengajar WiFi. Terima kasih Nadian, the Tan Senjaya juga, the ingin komen, the give kusi apa pikirnya, the give telefon, the tinu juga. Ya, the give berhagu. Terima kasih. The toban radio ingat ataupun toban handphone ingat ke nikah ataupun buka RTM klik. Yeah. Lagi sejak semadi ingat naik kerja ada office ingat ke.
1: Yeah.
0: Okay, bidang peragi dan worker.
1: Yeah, bye bye. Jadi ragu sekasa entah. So
0: Deloitte, hidup di bumi.

segmen Yenngan Diaren para ngandu sopukor PI Isanisan nepukor semangtua yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okay, jadi nanti ragu semua bagi ti apa apa so kumpulan Peace Band. Jadi terima kasih Dodo Sobringan lagi sama doku apa gitu DJ Jazz dan segmen aja dengan diaran. Jadi selamat pagi, terima kasih gitu Dodo Sobra pengaji terlebih so cai gitu dengan lagi sama dua pengarun ke dia petugas dan segmen Mekat Krimhas lagi kesua kelakar pasal topik ke pagi. Adi terus bersama the hoku sopukor pre-e tiah no kenyong segmen di tiap pukul semong tuah tengah handu. Jadi sampai ke panas sobringan pengisi segmen tau apa gitu yang nak pukul pre-e setengah tiap terus sama-sama ngojit program pitoya atau apa gitu seterusnya yang nak dapat ngojit setiap anu dua pukul semong pagi no pukul semong di setengah pagi. Jadi saat peminat pakar pantun di anu suwa bihibur pantun. Pukul semang pagi ti atau sama bihibur bi pantun jadi kali ti atau dia bi pantun pakai tema boton ondu. Okay, jadi sebab apa pilih boton ondu, sebab apa gaya ondu pagi ti suku papago lebih di pasar kucing terkait ti gaya ondu suku papago. Menurut saya nang lagi ke tempat peringan pun di pagi ti memang suku papago. Jadi kerana muno nyandang aktiviti-aktiviti di luar bori memang dapat dengan naik. Baik tanah di limang bodi ke nang dawan kain ataupun di ketoyak ke. Ya, jadi sambringan di minggu lepas dari support suap bipantun di minta peluang minggu itu. Dan suap bipantun jadi madrasah terus paita pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Bloyo ataupun pukul semang pagi itu dapat terus telefon ke nombor 0-2-25-643 ataupun 2-5-5-0. Jadi ragu minggu bulan seterus sebaik tarik ngajit program Vitoya atau pagi itu.

0: Si aku Agit baru kerat pantun. Oh bala dengan kasi boh tadi pantun.
1: Maka jom pagi ku ajawin.
2: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
3: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak kudu.
4: Mixerian si singgah da kakai.
5: Anak popong di indo jompian menak bidat ni polong.
6: Duka dutun patang rasyuk tumrak di kandang.
0: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
7: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atun sampai dia betong.
8: Tiga tu asyongku kadang-kadang. Nastong onak kubuk mokat bujang.
9: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya brumo. Sukup rami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap anu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 Mai 2 25 Mai 04 Pri ataupun 25 Mai 05.

And itu Rago menghibur daripada seorang penyanyi Dino. Jadi Dino pukul pre setengah pagi. Jadi selamat pagi sama petugas kan untuk seberingan di petugas pagi ti. Nanti roo kimisi nanti sama kimisi untuk seberingan. Jadi gaji tersebut radio YFM doyo baik terdengar jet pakai frekuensi FM 106.2 MHz ataupun lagi dengar jet pakai aplikasi RTM Click ataupun ngerusuk Facebook rasmi YFM doyo. Selamat pagi, terima kasih untuk seberingan. Ya tu sama-sama dia ngaji atau program betoya atau pagi ti dia berperuah dia menyusun ada apa nabi terlebih di Cimon. Jadi kan ini noh jatuh sama-sama ngaji.

0: Selamat pagi dua salam Malaysia Madani duduk balap pengutip YFM Bidayuh. Pagi ini ingat bersama lagi dua puluh dalam program Bitoyak. Program Bitoyak kali ini, pagi ini, yoreh pasar di nangah sistem tagang. Dogi dua puluh pagi ini, yoreh Encik Baun anak apung pengurusi projek tagang Kupuak Jengos Bong Bau. Dia ngita pasar projek sistem tagang dogi di Kupuak Jengos Bong Bau. Selamat pagi duduk dengan Encik Baun.
1: Selamat pagi, Cik Jenny Jemon. So, stesen YMA Bedoyo. Rob Sudi, nog nuduk ke Port Ringgal Bong. Interview aku pasal, you know, projek sistem tagang dan buah nai di ke Port Ringgal Bong dan mestat sewak 2,000 sementaruh.
0: Aku sebagai penerbit program itu ya, ingin terima kasih sebab ingan mau sedia kajuan pengguna aku so RTM do Office Pertanian Bau.
1: Aku ingin sama-sama terima kasih dulu ingan.
0: Kudu sowak projek sistem tagang di Kepuak Tringos Bong Bau iti, so sowak kudunya man.
1: Projek tagang Kepuak Tringos Bong ti start 2020 sentaru bermana 2024 mau gi sindok pe semong lebih sowak.
0: Waki projek sistem tagang iti ponai ogi di Kupuak Tringos Bong.
1: Projek iti ponai ogi di Kupuak Tringos Bong ti mula-mula start se Jabatan Perikanan dan nog merawat Kupuak iti sikin tapot kedoh keingan lai projek sistem tagang iti sebab di area bau kemungkinan kebanyakan piit atau sungai ikan akan mempupus ja. Jadi aku mesita nuru yang no, samat ingan tok-tok keraan dan lai tapot tak nai no, projek itu sebenarnya.
0: Kudu nak anya ah, Kupuak desua dan projek sistem tagang itu.
1: Mura-mura tubuh ini, no, kau baru semong lima naan ke? Gua baru sementara. No. Adiknya mau ni Kupuak ya, sebab kau memit ahli Kupuak dah murut sistem itu. Pada sama-sama jaga pin, dah jaga adik, dah ada naan ikan dah ogi dan you know, sungai itu adik.
0: Oh ni bahasa ikan dogi obah kidip dan sungai itu.
1: Ikan lagi dan sungai itu, pon ikan nombor ogi sono uh guys. Nombor ni ikan semah ni nangnya kaki nang gereng. Nombor dua ikan pat, nombor taruh ikan ina dungan. Nombor lima, nombor empat ina ikan ina nang kain ikan seruang. So ogi dan inti ikan asar be. Dan mengin Jabatan Perikanan di KS, so Jabatan Pertanian yang mengin tengadap. Yang mengenai umpurau lagi ke, yang mengenai kapam Jawa.
0: Watki wat bala Kupuak jaga ikan iti, saat di obuah ngijaring do obuah minuak odak nyaruar sukupa iti. Nyam basa ogi nyaruar minuak ikan iti, oni ke hukum de patut nudu eh.
1: Ko ih ejek tagang de po iti menai ni undang-undang. Pada setiap ejek tagang ogi kuasa jaga siap rubok dogi nino dang nino start so John A no ka tibo ino lagi na ini ino komiti dat kan jaga atau matau ino sembat ogi orang luar endog nino kati atau resrobos doi siken ko doi tanon ko edo pindi na ini ko akan hukum nunda hukum dambo hukum adat atau hukum daso Jabatan Perikanan 5,000. Hukum adat memang buat polis atau penguru. MC dinuduk ini native code dia ni no, adat Bumi Putra ni. Code Bumi Putra.
0: Kudu lubuk dia ogi kati.
1: Lubuk dia jaga aku dati mura-mura ini no, ju pak kepo ada dua ni no, naik kayaknya menjak kepo obok ni maju tong dia aku ni dua atau empat lubuk.
0: Dan ni lubuk no pada ogi kumpulan ataupun ahli dijaga.
1: Ni lubuk mesti ogi taruh naan ahli jaga EJK tagang jaga ini. Sebab taru pabila onu putih kodati yang di ngekes ke jari EJK sedia agi enggak matau je dano.
0: Kudu sido ingan maan ikan iti dang ni onu.
1: Maan ikan iti dang ni onu dua sido ke? Sepagi dua singumi.
0: Kudu agi dapat pinurung dah sok perita simo ay ogi oni mon basa pinurung ino
1: pinurung ni seperti tah bogo terutama so Jabatan Pertanian Perikanan Darat ni bogo pinurung ngen baja ingen jari ni yo mon ngen tangki so ino no gan ikan mon yang berhabes eh yang mo ngin lagi signboard ada ngan kay nino gan ni tiap ngin tepi-tepi sungai itu.
2: Pinurung no dapat dang ni sawa kudu sido.
1: Pinurung no nino si bajai no dang ni sawa ni sido ingin. Nino nuna sawa no. Sawa pertama so dia di sawa pertama no 50 bag, kedua taruh 10 bag, taruh 10 bag, no keempat kita taruh 5 bag.
0: Sebayu naik projek sistem tagang di Kupuak Tringwas Bongba iti, podo bala ingan ogi odi kursus wat gaya ngurus sistem tagang.
1: Memang ogi di kursus di Merawat Muka Sabah, yang jabatan perikanan darat mengen ke kursus ke wanti menjaga munti munnya ni no ya. Baan ikan.
0: Sok murah nak adin, kudu sidoh tia mit hasil ikan iti.
1: Semurah nak adin, baru di sidoh ke berhasil. Hasil no agi 5,000 ke pak 5,000 no ke berjual duit no ke nyikon pakai aktiviti dan sunyi undu.
0: Asal ikan demutik mo ayu wat ki wat ingan duai podo bala kupua nun bigutung eh atau juai.
1: Asal ikan demutik mo ayu tersedi atau eh mahabes tersedi ke eh juai dia. Jual mit hasil kuban ke metung di tiap-tiap nene ketua isi rumah. Dogi dang nina sistem nina project sistem tagang ti.
2: Terima kasih kepada Mr. Baon dan mau bilang pasal sistem tagang di Kupuak
1: di Mr. Baon. Okey, terima kasih sama-sama.
0: Ono iti dang program itu ya, aku berpeluang kerahkan lagi 2 inci Aken Jetom, penolong perikanan kanan, Jabatan Pertanian Daerah Bau, dia jadi penyelia projek sistem tagang di Kupuak Tringwas Bong Bau. Video kami peluang, ngin bogo terima kasih untuk ingan Cik Akin dengarun Jabatan Pertanian Odi ke Kupuak Tringwas Bong Bau bersama doku pagi iti dan program Bitoya.
3: Pertama sekali terima kasih dan sudi interview tentang projek sistem tagang di Kupuak Tringwas Bong iti lah.
0: Bogo nyai dopuan pasal projek sistem tagang. Dapat ingan nirang, oni no projek sistem tagang.
3: Jadi untuk pengenalan pasal projek sistem tagang, projek tagang ialah pemulaan di Sarawak ialah Sarawak 2005 diperkenalkan di Limbang ya, di Limbang mokno diperluaskan di seluruh bahagian Sarawak lah. Ini tentang sistem tagang. Sistem tagang itu yo asal so ayat tagang, tagang ti so bahasa Iban, tagang ti yo le zaman. Maksudnya apabila kawasan no atau majukan untuk tagang, jadi jabatan akan berbincang doh komuniti doh JKK Kupuak de Kakuk Tagang untuk ngatur sesuatu program-program tentang tagang lah. Maksudnya naik undang-undang, lubok, daki sok lubok untuk kawasan de bolehnya takap ikian, dua kawasan de dia tapon takap ikian. Ano secara ringkas tentang sistem projek tagang.
0: Oni wat Jabatan Pertanian Daerah Bau pilih Kupuak Tringwas Bong naik projek sistem tagang gati.
3: Semenjak sawak 2000 semong taruh, Kupuak Tringwas dipilih untuk dinoh projek tagang dia lah. Jadi sebab potensi Kupuak Tringwas Bong itu, yo gi piin semula jadi de so dolod, okay? Jadi kau ini ngah spesies ikan di sedia ogi wogo. Jadi kau lantik Kupuak Tringwas Bong ti untuk projek sistem tagang under Jabatan Pertanian Sarawak lah. Bermula 2009 taru.
0: Oh ni bantuan desok Jabatan Pertanian Bau saat projek sistem tagang di Kupuak Tringwas Bong iti.
3: Tiap-tiap Kupuak dia dapat projek sistem tagang, biasa permulaan aku ingin bahan-bahan input dia berkaitan untuk projek sistem tagang. Contoh signboard, aku ingin pelepasan benih ikan, aku no makanan ikan dan barang-barang hardware lah yang rasa perlu untuk projeknya mesti. Okay. Untuk pengetahuan ada bau setakat ini de kekal sistem tagang ogi pat Kupuak termasuk Kupuak Tringwas Bong tu lah. Kupuak Sogo, Kupuak Bijure, ni lagi Adis Buan Kupuak Singai. Tiap-tiap sawak ogi ingin peruntukkan. Contoh de talu sawak ti pat tagang ti memang full ingin penguman ikan lah. Untuk Tringwas Bong sewati ogi ge ko ingin pelepasan untuk benih ikan empurau. You know benih ikan empurau memang so lokal so Sarawak ge ko buka quotation untuk pembelian so mini so hatchery tempatan.
0: Ya, terima kasih Dudu Ingan Cik Akin Anak Jetom, penolong perikanan kanan Jabatan Pertanian Daerah Bau. Adun aku bersama dua encik media, anak sitat, ketua kampung Tringwas Bong Bau. Oh ni buat fikir, pengharap dua sinas bayar ingat duduk yang aku buat dengan projek sistem tagang itu.
4: Ketua, aku ingin terima kasih bago-bago di Eli Jemon. Masudi ketemu duga aku, so YFM Bidaya, nanti. Jadi, mun aku sebagai ketua kampung, memang atuh lah, akhir lah, pengharap aku di penduduk Tringwas Bong ti, terutama dari segi aktiviti sistem tagang. Bab sistem tagang ti, mesti sama-sama kerjasama, gi nang daya turun penduduk, sama jaga kiat nemu, ia dapat ngin pendapatan tambahan di penduduk, di selalu nak kerja mesti muji dalam kapok lah, no na dari segi tagang lah, supaya penduduk dapat menjamin pendapatan sampingan yo. Selain supaya di bukut menunda projek-projek ataupun sistem-sistem kemudahan-kemudahan di ogit di ingin kerajaan di kaya adit kena kopi pun kaya berharap supaya sok peserta dapat berjaya lah, sebab adin pun di kawasan Bau dua di Sarawak kopi Tringwas terutamanya Tringwas Bong memang mau ogit ke dan menangnya perbincangan dua nang bekel-bekel dayuh di langsung di Kuching lah. Harap nang suap peserta kopi berjaya. Sebagai KK, pengharap aku di YB kawasan terutama di Parlimen dua adun lah. Di Parlimen yang berhormat Datuk Willy Mongin, di Parlimen Pucak Borneo lah. Di adun yang berhormat Tuan Miro Anak Simo. Jadi pengharap aku sok dua-dua pemimpin KKT dapat ingat penuruk. Ini projek dah berkaitan dua pertanian ke, pembangunan ke, kebajikan ke, siap penduduk dapat nang daya kesenangan dah berlabel dah atuh lah, supaya penduduk pun senang atin, nak kerja itu ini, dapat pengedip dah lebih maju lagi. Untuk tarikan, ngasuk luar dan nung dengar sistem ikat tagang yang kati, biasa aku akan naik habis penuaian hasil sistem tagang. Jadi untuk maklumat, koi lagi nom lubuk di aktif. Jadi dang lubuk no kira PE 10% lah ikan semah. Jadi ikan semah ti memang bagusnya minat rikmiri, rikman, kadang-kadang yuk kedip pe deh. Jadi cara promosi koi kan naik dang WhatsApp, gandang Facebook, gandang.

0: Okay, tarikan di bekot kau dah lawatan ke kebun kopi Rebrika. Ah, mukok no, okay, ke nang homestay, jungle stay, hiking, trekking, waterfall. Jadi tarikan di muti, mungkin tapot turun penduduk untuk tarik hasil pendapatan semingan. Contoh buka gerai-gerai jualan, jual hasil tani, jual manuak kuat no leh untuk yang nambah pendapatan sampingan.
1: Jadi sejak program kita ya di pagi ini, dapat lagi minggu baru dan onu doh masa dah sama. Salam Malaysia Madani.
2: Okey, jadi ini kita tambah sama-sama ngejita program Bitoya atau pagi ti kira supaya doa mas semong nominate lagi ngari pukul semong pagi kira supaya doa semong nominate lagi atau remulat dang John Interaktif ada program live aja atau bipantun. Ya, selamat pagi. Terima kasih yang duduk dengan to Ronald Dennis sekian sama to pagi ti. Selamat pagi duduk Elizabeth Johan. Jangan selamat buruk pagi masuk tu Dan Miri. Ida request lagu masuk FBNM Remang Dewi His. Selamat pagi. Terima kasih yang duduk Durin Gubes. Yang selamat pagi. Selamat petugas. Yang salam damai. Terima kasih Durin Gubes. Selamat pagi duduk Linda Kateteso Negeri Sembilan. Sungguh pun hijau di Semenanjung Malaysia Pak Sungguh Munoh dapat juga ngojita siaran radio atau pagi ti dapat juga ngojita ngurusu aplikasi RTM Klik ataupun so Facebook rasmi YFM Dayo. Bapak-bapak terima kasih yang duduk seberingan. Yo, jadi tak kekembut pukul semang pagi ti atau sama habis hibur sahabat atau prami pengojit tadi pukul dan program live yang jatuh bipantun dari bipantun pagi ti pakai tema Boton Ondu. Jadi info di Kosindo tu seberingan Robisan beringan di daerah Serian Gedong Dua Tebedu daki ngejaka agi notis gangguan bakalan piin berjadual ya noh ngejaka berlaku nutih nog anu minggu iti ya noh so pukul semua kanu mendok pukul 5 pagi daki gangguan iti ya noh saat ingin laluan untuk pihak kontraktor dia naik kerja flushing saat na pipe project bau di size 200 mm. Okey, jadi sambringan tadi kawasan kita sebut kot ya di Serian Gedung 2 Tebedu pukul semong anom dok pukul 5 pagi ngejaka gi gangguan berkelan piin ya so patendog pri anu berana hamoi.

Ayo kita ragu bagi porto cinta namun di so kumpulan di cekan be nak kira supaya do merima minit ada ngai pokor semua pagi do merima minit lagi ngan atau ria sama be bore pantun jadi sambara pengojit di pagi ti para peminat atau pantun pakar pantun sama ada ngan bob sedia ke sedia pantun dengan berkaitan do tema atau apa gitu ya no tema betonton do. Jadi sebab ini hari lagi info tidak berkongsi untuk sebaringan Rodo bisa sebaringan Rodo di Pasar Kucing di agi-agi di berkosong ada agi-agi program vaksinasi anti-rabies secara percuma yang pemasangan microchip yang mengatur moi hanu berat nama itu yang no hanu nom so pukul pri yang no ke pukul tarungumi tepat yang no di tepat parking SJK Chunghua Stapo Kucing. Okay, jadi sampingan tadi lagi kita kosong mungkin kosong dengan nama Robinson di Sawak terima vaksin ataupun lagi yang no kosong dengan nama bi umur taruh berat nak sembuh sehat kosong ini edoh biti edoh nyusu kita dapat kita tempat kosong ini itu ke tempat yang disebut itu ya jadi itu kekambut tempat IC dopingan menuh ke tempat ke hekat vaksin kosong ini no sekiranya lagi ada kekambut ya so pukul pri ia pagi no ke pukul taruh ngomi di tempat agan kereta SJK Chunghua Stapo Kucing.

0: Okey, jadi Nurtek Ragu menghibur tetap bersama so kumpulan Desir bersama dua Rahayu Kurnia. Ya, terima kasih Nurtek Sumberingan sebab tetap bersama dua hari JJ sampai kita dan segmen aja dengan Diaren. Adi mempukul semua pagi dan program live jatuh bi pantun. Jadi sambil minat pantun jatuh sesama bihibur. Nupap sobi penuh di oro masa nupap mestinya pro o. Tiap pagi doi penai ro o sendasa totap ogi ngojit radio. Mu tawo sudi mu si iat na si ian sadi ruah sotorun. Anu duo ogi ni segmen, segmen iti heyen ngan diaren. Aborak susur borak embun puruah bisusun dip tongon rimu. Ja bibur, ja bipantun, samah bipantun tema betul tandu. Ngajak mawah lepak diri sot ngait sukun duwah nyikoh bitongun. Mak remah, mak lekacun, pahit pantun di moh hingan soon. Oke, jap meh sama-sama sobrap ngejit peminat pantun bakal pantun di pagi ti. Ingin anda suap bipantun ni jaga atau terus bipantun di pakai tema atau pagi ti. Iyanah tema boton ondu. Lagi boton ondu memang tiap ondu memang rogi boton ondu mana kaya gi yang doi timur boton ondu memang tak peto ngang gi jaka anu rejan nah tak pun ondu brauk. Oke, jadi pagi teh terima kasih Nudu Christopher nah oke dua tangan pantun terus ya apa itu ada ruangan Facebook pagi teh terima kasih Nudu Christopher nal aja atau sama ngajit pantun di sebunga pagi teh. Daki Odi Adin Ondu, ponu mawah milih barang. Tema pantun boton ondu. Oke, kajian tadi amat potil ke semu. Oke, tema pantun boton ondu Jawa Torang. Pantun kedua ha. Mak ponu katikano, tiak buah sebak batu. Boton ondu Jawa punu, bak bigorot nyam sou. Ayo bonal berjalan betul tandu mai cukup bongoh ataupun jalan baknya bergorot. Okay, terima kasih Nudu Christopher Nal yang disebungkan sepai tadi dua tengah pantun pagi ti. Okay, jadi sampingan di ketua ngaji ngaji radio pagi ti mungkin ketua ngaji poya apa iso toya sawit ke ketua ngaji pali bicua ke di pagi ti ketua ngaji pali sekedai kopi mau dang ngaji mana pali kebori tengah treba metoka ke di. Okay, jadi sampingan nanti anda suap pantun ti alo ke support alo agak awak najam di kaiti. Sama kita bibur pepantun dengan tu ngibur berdingan tu lebih sangat di suka ngaji atau lebih pantun setiap pagi yang dua pukul semong pagi atau pukul semong di setengah pagi jadi sambungan mak datasa dapat terus telefon ke nombor 0225043 ataupun 0250. Halo selamat pagi. Halo. Okey, mungkin patut line telefon dengan tadi. Okey, jadi tiap tu sama ngajit lagi so dengan tadi mungkin ya mau gi pantun media jusun ataupun pantun so minggu terlepas ge boyo buat yo bahasa gitu nah. Jadi kali ti minta peluang telefon dia ke konti sama kursi pantun. Okey, jadi sebab kita kajian dengan tu nyusun pantun bagi ti. Okey. Tu sama ngajit dia dengan tu mau gi telefon balik ke konti.
1: Selamat berpagi.
0: Oke, selamat berpagi.
1: Ngebarmu.
0: Pagu, pagu. Ini agak harap berjawab sebelum pagi ini.
1: Aku pagu. Aku pun pagu lagi. Mung bertandu terang.
0: Iya. Ada pantun? Ada
1: empat buah pantun.
0: Empat buah pantun. Oke, mari kita kaping.
1: Iya. Dengan ini ya. Gantang jalan aku untuk ipe penganan. Betul nak bahas mengenai nak bawa jamu. Mau dayung mana temengen. Mau ketebak betul anu. Dua. Anu ti anu dua. Lima anu lagi anu minggu. Mana pagu dayung bidaya. Mau ketebak betul anu. Anu enam anu minggu. Beradari minan kita hep. Amu temengen mung betah lu ngancak betah ku belep-belep. Nama rimah ya. Betah lu bijawak terang pagu tinan nawan pedi. Amu pagu pada aku sayang. Kan amu ga aku berai. Ing keti bapat antu aku ya.
0: Okey, terima kasih tu Robert Jawas.
1: Terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Terima kasih. Okey. Memang suka pemantap dengan pantun. So, Robert Jawa sama gitu. Okey, jadi dengan ini tu, Bibul tu, ragu, pinggibul tu, terus pagi tu. Sama-sama terkejut dengan tu, nyusur pantun, red telefon ke konti ataupun rapai tu ke Facebook tu, pagi tu. Ragu, pinggibul tu, terus ada bersama daripada Des Marcus. Jangan di wifi pun dah, ya, agar habis sama.

Okey, jadi nak cakap menghibur tu ada bersama hadap jadi atau padik lagi dalam program live ya atau bi pantun tu bagi ti di pakai tema boton ondu. Nyokat asuap mengajok kai buru atakar pari kiri nesiwak nyangu. Maka tersung pagi nyingwak kesombu sebakarik daki sebotan tandu. Buak poyang buak mengkudu puruah sang dipuun rimu. Jawa terang da boton kusiu. Nah kunang moti mulih muu. Hanya bijiwa di ondu taruh nakapotoru munasok robuh. Sekira gaya andu tih pagu dapat leponu odin dun poku. Jadi sekira gaya andu pagu pagi tih memang bogok le kerja pingunai dapat tenai ya. Suku punya nangga bongo kurang dapat kena nangga di ketoya di ke punok boli ke di dun poku. Jadi pagi tih mun sekira gaya andu pagu dapat kena gorong tengguah ke di tu ke buarada. Ini nggak buat borak lagi masak di na dapat ada di nebok na kudu-kudu dengan borak. Kadang-kadang pun yang menyari di ngerasun tuh di limang bodi kadang-kadang ni nyediaknya ni nggak memang ni nggak gaya botol nondu lah. Menyenang habis saya ada nondu itu hijau nondu gumit ya memang berani lah di ngerasun. Tak menyenang itu berapa penggaya memangnya bikin itu hari ngelasun itu ngelasun ke itu sebab pada dapat isi iya teman kira itu uangnya buang ngelasun untuk itu ijan. Jadi saya beringat nanti lah sesuatu yang pantun dapat terus sampai dapat pantun ingat ataupun lagi nanti kan kajon nanti nguruk pantun untuk kepat karimoh ke baru ialah anda telefon ke konti ataupun anda terus sampai ke Facebook tau bagi ti. Sebab apa ni kalau aku kudu mengi terlepas lagi dengan tu supir ada support dari suap bi pantun lagi dan di nang lah telefon dari sekian pagu di kawasan. Pakai sungguh mana dari segmen di bukan support gah pakai pantun pakai nang segmen ngarum power nah. Sungguh pun ini tengah pantun saja terima kasih gah. Lagi dari pantun seterusnya so atiang pako. Terima kasih sudah yang bakok ya nang mokat si bagi ninga anu pagu guru di awa semadi ku ngopi boton anu timul sukup mun pagu terang kota mun jawab bulan ya betul memang boton anu memang jawab bulan pun ke jawa ge. Kita ni info di tiap kursi untuk suara pengejitor bisa noh roh di daerah Siburan ya noh di kupu aduh lorong semong rimo jadi itu lagi notice di lagi berperuah ada Jabatan Bekalan Air Luar Bandar ya noh ngejaka notice gangguan bekalan PIN berjadual dari berlaku untuk patitih sepukul pagi noh ke pukul 2 ngumi ya. Ya noh yang ngejaka berlaku di kampung deh lorong semong rimo. Jadi mungkin lagi ibu mandi singan kedingan dengan kero di kawasan ini noh dapat yang ngipuan untuk berapa noh. Jadi ngisi pi nasi cukup supaya dah ngapukul pi pagi yang noh kapukul dua lepas tengah noh titi ya. Yang cukup lah pi noh dia pakai. Jadi di semalam itu kajian lagi dengan tu seterus pagi tiap pagi depan tu dengan tu bibur pakai tema boton ondu lagu bibur tu seterus dari temi solid zilis sejak di wifi bro ya kerap bisa mah.

0: Sina, ini aku dia Sina. Ni kata dia. Aku nak naik drift dari bawah batu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni, dua tahun.
1: Mak naik urah mu, lakitnya. Ya, mu drift terus mau datang gua tayin kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman rumut si jadi dauti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam aja nak kian sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sina sposi, kirim kan barang lepele mana no, sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sidi kuat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tetaran manusia ini no. Waktu ni ngak Siti, pak dia mau nampainya dah susah.
0: No, no. Aku dah subah Sida, jajah abang ketam tak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang, dak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dak nyagoge.
3: Deh, aku lagi kedaan di barangan. Aku mecek barangan tija. Deget i. Pelik.
0: Eh, anti bodoh. Anti bodoh ni nang cek pakai nu ataupun pakai kuah ni nang.
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suatu tempat itu pun wadah kiamnya. Betul dat dah dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab dah tipi nak kasin kining. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon dah ikan buku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak. Blub. In kau dah nyada tiwas. In, aku benci.
3: Dah bohon Tija. Blup. Tija, aku nyeram. Ikan patin nyerukah muraku. Cukup raju. Biuuu kaya. Mon super baik.
1: Adin atau meningat sungi brosi pun dah guna. Semua tadi ponai jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Patah. Sekiranya bogoknya orang dati, aku yang nak yoga di dasan sungai itu pun dah dapat. Nya pun kata kami je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungai Brosi mak dah jagin penyobak otak pergi hidupan dep tu.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungai di makin kining. Robi bogok ikin, Robi bogok trafik. Duh makin bogok cerita, dia dah berani bunuh rasa rami.

0: Okey, jadi nanti ragu penghibur kau ialah dayung berdayuh bawa baik baringan so bawa ke so lundu ke so tebedu so serian so penerisan so berawan ke cuma kasih bawa bukan duduk seberingan di lagi ngajit serian radio dan segmen yang dengan diadan tadi pagi anu dua ya pat anu berat namoy so 2026 selamat pagi terima kasih duduk Cliff San Cliff yang nang selamat san-san di ka umuh atak doh bisa maras kalau tak ramat ka umuh teru betahan tu paras iti pantun ini ada yang kita ragu nak pun apa ragu nak sebunga sih kata main ejai terima kasih anu doh Cliff San Cliff. Jadi atau pada lagi dalam program lain jatuh pi pantun tu bagi ti pakai tema boton ondu bagi boton ondu memang atau oleh kenyambongoh dia rumah ya. Jadi dengan dia jatuh sama ngaji tertinggal tu lagi telefon konti ya bagi ti. Halo, selamat pagi.
1: Halo, DJ Jess. Ani apa anu ati?
0: Pagu, pagu. Aduh, motui tiap baru timbul.
1: Dua minggu jaya dari telefon karena ani no line anyap
0: okay.
1: Line
0: okey mak Fadel kudu tengah pantun tu bagi tu
1: ya ni abang ringan dai
0: pagu pagu ni abang mak Fadel
1: pasti pagu ge bengoh anu ati
0: oh ya leh bab pagi botol nandu memang le bengoh
1: kucing meni
0: kucing sama ge bengoh
1: oh
0: ah sungguh pun botol
1: oi aku tahu-tahu ngajit ani no iklan dari radio.
0: Iklan kini lah.
1: Yang rumit pensel lah, anu klinik lah, ani. Pagu, pagu.
0: Kajut lagi, lagi bedang minggu tu
1: kita. Pantun bunga nanti, yetik lah. Anu bengoh gunawan pedi. Selamat anu ku aji minti. Oh ni abang DJ de konti. Harap DJ sehat-sehat anu ati. Yo DJ.
0: Oi.
1: Nomor dua jite.
0: Okey, terus dengan nomor dua lagi.
1: Mana rindu ku driving motor. So seriat ngajung pasar kucing. Mana-mana pagu iklan di radio supaya nak impuk semua bala pingkaping mana kait DJ
0: betul
1: karena dapat tambah lagi ahi iklan pagu okay. Memang cukup pagu boh iklan ini nah iklan kerja kah iklan kebun kah iklan macam-macam lah. Memang pagu aja. Sebab ini kalau ku banding nah ini nah selalu kopi radio entekong selalu iklan bapak gua aja boh. Soal makan mikah nikah pagu aja. Dan nama nu pengau nanti yo.
0: Ayo.
1: Pantun dan nama taruh nah. Selamat anu kuan unjaring jaring datuun dok ikan bongku ani abah ini semua bola pingkaping harap bola pingkaping sehat dengan awak rindu DJ mana pagu DJ ya
0: iya
1: hati nak DJ hati harap DJ balas saya ya
0: oke
1: jalan-jalan berpagi ke aji di kebun koko mengambil koko ku tabar nanin buat koko mari mengepagu iklan di radio iklan di taban pada Josh dengan Josh dah selalu di radio harap dia saut lah.
0: Okey ya, tiap aku balas pantun dia.
1: DJ, soon ko meeting ngan main lagu kah?
0: Ini lagu request ngan.
1: Oh, lagu ni no, dan lagu no. Tihi tiga hang.
0: Tihi tiga hang.
1: So it's the drain.
0: Okay.
1: Mati, sambung lagi lah. Kalau udah dengan single-single, sambung mati.
0: Ya, tak.
1: Nah, dan DJ.
0: Ya, tak sambung lagi ya. Terima kasih.
1: Yo.
0: Okey, nanti ya Pak Tengok Pantun so Amang Padel 2 minggu tiap terlepas 2 minggu ge doi sewak bi pantun jadi minggu ti tang timur. Terima kasih nudu Amang Padel. Ge jadi atau pari lagi dak ngat tema pantun ta bagi ti yang no boton ondu. Ge boton ondu memang ke nyambung ngoh mudai boton ondu memang ejaka nyandang berawap ataupun ondu reijan. Kirit bisui, kirit bisoro. Koda gomu emak ngapo, makin tui makin bongo, koda roo guru tun poyo. Bongoh ke opar di pinjam guni, bikodo muu odimit wangi, bongoh puar bisa nyam oni, paguh ponu odi ke sungi. Pinjam urut mewah nok pagi, pali moot dapat barapinomi, kinyam modut mamuh di sungi, doi ngon moh onukumi. Nah, jangan banyak lagi yang menu bongoh ni dekaliknya memang yang nangah di tempat modut, di akhir di tempat modut memang di sungi, noh di ogi sungi, mau di kasungi, noh di ogi pinjonjang memang ya di kapinjonjang lah. Boleh nyebut pasal jonjang ti memang suka pepaguh pernah activity nyuak minggu. Di untuk bongoh lagi teban berah nak kopot lagi semati jenang barbecue ke semati dengan kanu masa di nyuak minggu. Tak ada pun tuh nyuak minggu adi, mungkin dapat dia plan nyuak minggu itu kiri nah. Adi ke jonjang ke mana dari jonjang di kupu ada dapat gaya adi ke kupu ada kena kira di jonjang. Sebab tu dengan adi nah, bogoh dia kupu-kupu membuka kawasan ataupun yang tempat mamu. Lebih kalau dengan adi soto di area Padawan. Oh memang cukup bogoh. Kadang-kadang ni sejak dia memang ogi sejak. Okey jadi kadang nak jatuh ngaji dengan terus pagi ti. Hello selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, BJJ.
0: Selamat pagi, Sino Denny.
2: Yo. Aku ngajit ingan ogi pantun ngan nyebut ge boton ondu di porai. Awal-awal ku adi odi ka tolun, odi ka tolun, odi nun umbung. Aku tolu sekian nyam ku tolu di putih. Bukan ku tolu oni, aku tolu bak ku begorot.
0: Yo.
2: Iti di pantun dinang ku do ingan bije.
0: Yo, terima kasih.
2: aku ada main lagu ramah-ramah dengan setiap tenggiyo ge. Lagu bilong, aku raan ngajite.
0: Lebih pagi
2: ku. Kui mana ya? Dek ku ngajit ingan main lagu nasia.
0: Okey, tiap tu sama ngajit ya.
2: Terima kasih ya, BJ.
0: Sama-sama, terima kasih.
2: Aku naik ini. Umum ku, BJ.
0: Ya, naik.
2: Terima kasih.
0: Ya,
2: sama-sama. Nyum salam di Snow Air. Semuk Linas.
0: Ya.
2: Ayang Boy. Amang kade siya.
0: Ya.
2: Berjawai. Mida Sam. Ayo, kodak-kodak yang nanti kupuak-kupuak namun ni leh. Yang dibukun lagi ya, BJ.
0: Iya, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Ini sini Denny. Naik umbung lagi idea. Terus naik pantun pakai dodo umbung. Dodo bongo. Jadi jatuh benar bu, biar nak lagi tonton tu cukup bongo. Memang tahu lah topnya lah, lihat dewan topnya di ribu putih tahu jak baknya bergolot bukan bergolot oni tahu nyenang nyenang hidrasi ataupun tahu topnya pisang bawa nu benar bongo. Unoh ke muna tu lagi anak kopot di body tika iti kodu kesopak ke main-main atau perlu gato ambil perhatian. Sampai muna ada mainnya di ribu putih. Di anu bongoh mesti perlu kita nyenang sesa genatong dua kepiin kosong disukup ya. Abah cenang atau tu biar punya nang ro dia sepak bori di ketoya ke di kumoh ke di tempat kerja ke tempat anu bongoh mesti perlu kita dua ke pin kosong disukup. Terima kasih terus peringatan nanti di agi telefon agi berkongsi kudu-kudu tentang pantun. Terima kasih terus peringatan atau aru kadang program live jatuh di pantun. Jadi sampaikan dan suami pantun nyusun pantun dengan terus sampai ke Facebook rasmi YFM Raya ataupun dapat terus telefon nombor 0-2-2-5-4-3 ataupun 2-5-5-0 sebab diingat tunggu ibu penghijit-penghijit tadi ya bakal naik kerja pinggai ya. Nombor sampaikan tadi semakin jenang praktis naik pantun mungkin itu sejak apa pantun dang radio mungkin paiti agi ke sewa dang bertanding pantun kini nah si di puan dang acara di kupuak tia nyenang tanggi timbul nyenang bertanding pantun jadi sonoh nyenang eh aku mah biasa pantun tu di jeje di radio nah jadi memang ada masalah dapat ada terus peruah nyenang bakat pantun nanti ya. Jangan lupa minggu pertama saya terus pagi tu ya Freddy Thompson salam ku Kamalia jangan di wifi berdua ya kerap bersama.

0: Anak-anak keringat ya. Buka pengan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doi nyak kaku ah. Kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi aku dengar laba semua no sungut-sungut no selalu aku pakai tiluk indungku. Aku kaku no.
2: Doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bidokku. Jadi aku mitra dah. Kira penyelamat gak aku ti?
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Tipotil gini na. Lebih kurang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku ya. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuadak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dori guna. Sekiranya ada pakai ya. Dori ak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel multipali. Balik aku tiap jadi penoku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah. Kau betul di nang kuti ya. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Suba berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Ayan natin rago vingin mo ito jogeta rami-rami pakamukiga muna may nalib jogeta rami-rami di ribu abutan nanu di hanubong ngoh memang herani akili na yun ngayon ito pari lagi na nga program live jatuh wipanto na pagi tira pakai tema buton ondo lagi buton ondo memang kenyaman ubong ngoh para sa mga manahong mayang di dang keadaan na nubong oh. Memang lagi niya disukup sukar rabi sa sana sinsino o di roo di bori ya. Sama bila niya nang nubong oh, putih kebedosing niya nang kain na di mami at memang bisaya nang rapat nga hanut ya sabay yung umit ya memang mabodoh lah masa nang asong sayo doh ganyan nang makin nguluk-nguluk makin gutan-gutan nga gait na di sanggit makin tuwi sanggit makin bahat makin ngepalut. Okay, jadi taruh tengah pantun di suku bekerja dua boton ondu maka sungguh mana sini-sini di bori maka suku sonang asok suguak guru ngaguam podi atau nok kari sapul buah ropi sungguh pun bongoh sosong pagi sino dibori tetap jahepi kopo groi puluh puun kroni mapian piin didang sungi sino happy itu segal oni kirin kain punu dan bredi yun ako na dinang dati yan ha sungguh po niya ng putih brosing bak pumbab kaning riruwa po na kalik topi kalik yan ng trinakatoya sungguh po na memang sungguh po semangat di dawan kain na may main bikoduh morot kalori kilin babay mo toban uwi kain bodoh kibarot kebori ogi kain pakai nyete pagi gila pakai mo bodoh mo gila pakai nya tabagi na pakai mo na kain na ro bisa ni le pakai nya mai okey jadi nanti ya taruh tangan pantun pakai tu dua ogi boton andu ogi boton andu anu pun bongo sungguh mano putih bedosing mas barang bejoget di un hapadang taruh jak nang mojop dia okay, jadi ragu pinggul tu seterus pagi ti so Lindsay Yesi sebab kesegumi. Kisah meringan di rana suami pantun atau di supaya 2.5 jam lagi dah program belajar atau pantun ti. Mungkin lagi nanti memang setia so, bakal bergolot muki watu li nyusun pantun sehari pakai tema atau pagi ti. Mungkin lagi pantun pakai tu dua ataupun luar so tema itu pun dapat ke bergusi atau pagi ti. Okay, jatuh bimbul dan lagu bimbul pagi tiasa bakal sungguh minso Lindsay Yesi jok di wifi bro ya gerak bersama

0: Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kada sebarang teran tedeng ruko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adepta sok gaya anu pras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, sok kie di RTM.
1: Segmen Yengan Jiare, barangandu sok pukor PI isan-isan nepukor semengdua Yunanu. KS di YFM Bidaya, gerak di sama.

0: Okay, jadi nanti ragu menghibur tu tihi di kahang so kebala anda see the rain kali di supiah dua mah 26 minit ada ngare pukul semong di setengah pagi atau aru kadang program live jatuh bi pantun tapi kita hello selamat pagi. Hello.
1: Hello DJ. Sambung dua lagi pantun.
0: Okey, masuk ke pantau terima kasih Mang Padel.
1: Apa dia? Namun ni dah pantun je te. Nak mon kupi cukup paras. Masih dengan gula. Anuti memang pagu dengan paras. Dapatlah balada nawan padi dengan lada.
0: Betul.
1: Memang kandu paras memang senang nawan lada. Sawit dah usah nawan. Sajap tertengah ni jual dekila.
0: Jual terus ya.
1: Nombor dua jiti. Ini no. Tawan cuci pakai kapas. Buat sambal, sambal buat kedundung. Anuti memang cukup paras. Apabila kita penuh-penuh, pakailah payok.
0: Betul, untuk paras mesti pakai payok.
1: Pakai payok, dari sini dini, menina, bak bergerut kuat. Terima kasih, untuk dini, dan gudun salam. Semua kena sepantut, nah. pantun ke? Cukup gawas mau pantun kah?
0: Mau pantun itu ya.
1: Oh iya iya. Ku lamat kedinga kaping aja nangina ini. Aku lagi mamu. Lamat. Ada DJ, terima kasih. Selamat berpagi.
0: Okey, selamat berpagi. Selamat pantun. Terima kasih Dudu Amang Padel. Okey. Ya bi pantun berkait dua nu bengoh, berkait dua lada ti. Jadi aku pun lagi ke pantun ku pun berkait dua lada. Jadi supaya aku nyambung pantun di sodopku. Tau sama ngoje tadi dengan tau seterus pagi ti. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi DJ.
0: Selamat pagi semua. Kau ni apa?
2: Pagu tok buka duh dok so taya wong wong netet ja kumi pensiel kuna.
0: Aduh mololah nu buka duh nana.
2: Kudu bapai nang jarak buka duh kudu wat noh impa bai.
0: Bukan nang bukan nang kopot nu buka duh nana teh.
2: Oke, terima kasih kena ge jawab tripuan kuti ya.
0: Yo sama-sama. Kudu tengah pantun pagi teh.
2: Kudu tindik 2 tahun 4 pat ke dinti.
0: Pat dia ajak tengok jeta.
2: Aku nembak-nembak dia DJ ya mak tahu bayar salah bayar osat yo. Bayar osat lah anak dah dia buat. Okey. Boton ku monap ngan ku obuh pasak, obuh pasak. So boton anu nusak, aku mbok pono-pono di nusak-nusak. Kedua, boton anu memaat, paguh nganye naik pimunu boton marah ya boton marah ya nusak boton marah ya nusak boton anu salah boton marah ya rusak nganku marah naik toyak kudus. Oke aku nopot lenonok dia sekarang obu haru singok Singondu ku pono mutak gitu ya. Pono boton onu mo nusak. Boju ku obu tetak lolak. Ngan ku pono bilang kondu. Obu boton onu. Oke pat. Selamat pagi, selamat tengah hari. Boton onu mo bo bongo. Aku mo mamuh 2 kali. Oke, nomor 5. Mantubi kali sampai bongo-bongo. Boton obu luah piin boton. Boton onu mbok luah. Mak tiduri. Kena aja DJ. Ya, boton onu mbok luah. Mak tiduri. Man kali bongo-bongo.
0: Yo, dah do bongo. Man kali bongo lagi ya.
2: Yo, oleh polas do. Boton onu mau maat gitu ya, mau sampai ping boton mau luar bongo.
0: Oke, terima kasih semua.
2: DJ komite, anak-anak salam sih.
0: Ya ya terus salam kan.
2: Oke, okay. Kungin salam dok sih nanti ada sobat sembuh lintas nembang padel ya.
0: Nembang padel.
2: Ya, Mang Padel. Terima kasih. Yeah. Yo, lo sendok Dennis, sendok El, sendok Ayang Boy. Madis Ayu, aku di Tua Sumar, Pus Rapid, bara-bara Bajan, aku di Kupuk Stas, bara Dingan-Dingan, Berndaja, Pransi, sendok Jo, sendok Tek, Segu, Sejan Juhin, Mariana, Ayung, Mary Gridi Ajum, Mary Nonjew, Duos, Brington Emai, Babai Konten, Mary Tambi, Rina Tambi, Mary Sarup, Encedul, NJB, Encedul, dah kenal-kenal semua kereh. Kumite lagu, Dayung Penyayang, Kusuk Tom Dennis, yo, Tom Demis ke?
0: Tom Demis?
2: Tom Demis saiku, yeah, Dayung Tom. Penyayangku, Dangdut no.
0: Yo, yo, yo, Tom Demis, yo.
2: Oke, okay, terima kasih DJ Jess.
0: Yo, sama-sama, terima kasih yang duduk semua kerima tangan pantun pagi ti. Oke, jadi kena kena nangkut ya, lagi ke pantun di soku berkaitan duo. Rada sama lagi kena pantun di so Mang Padel ti jadi jatuh sama ngojit. Ribo rimo bimain tun ronga matek duo rabu di awah bayu bongoh otin dia susah putiak bongoh brobut narikasa ruah kosopa ditawa kuda kuda koduh ke ribu kisah oma puno darada kasah oma puno darada rada bau dia jual ti pagi. Okay, jadi pantun dah seterusnya so JPJJ. Okey, jatuh sama ngojit. Bitongon koda enyam topui. Morun kasah ganti papi. Bongoh boton onu nyam opui. Asa ruah pakai lestupi. Okey, nanti ya. Okey, jadi kanitih seterusnya. Aku dah balas pantun. Pantun omang padel dia. Lagi nyebut pasal iklan di radio teh jadi kritik aku le balas pantun di Somang Padel. Ikian tilapia mantadu takal noron yoh ponai si on. Iklan radio memang pagu sabar kajon ko ih nai di bokon. Oke jadi satu sepantun di so Brendaza yang nang ngoniti butuh nunduk dosing di bung beratak kena. Yang nang pagi tu pagi ti pun nak tema buat kroni ngayap di ni payak payak jak metako muah to mupok nyabu. Bigalong kerongit karik buat pria sekali boton silo ni ngak buton nondo yo yo demai kali buat pria oni galok buton nondo demai. Okey pagi tu yang mitia ngaji tai ragu habis pago ku ngundo so gi betbelang sa ogi semangat sino deni tonok ubung ati itne ha sino deni ngojitne. Saya semangat tonok ubung ati itne. Okey jadi seterusnya patun di so Nur Azira yang selamat pagi harap sihat-sihat selalu geng-geng awah dengan pembinaan setia YP Bloyah da pilu apa ya oke jadi ya dalam kepala anak sebab pantun pagi ti oke jatuh sama-sama hangojet pantun di so Nur Azira boton andu peras andu ti masuk ngemi nah aku perhati sekali sekala dapat bikati. Oke salah pali dia selamat pagi DJ Jess di konti boton andu peras andu ti masuk ngemi nah aku pirati sekali sekala dep bikati ya nasi enjamah patun masuk aku request lagu cinta sebelum mandi dengan peluang ketaruh TS Band. Okey jadi kita di support atau main dia atau main ya sungguh menuh terima kasih kenudo Nur Azira ini atau bibur doh ragu pibur terus pagi ti robi sepaguku ngundur gibat bilong.

0: puasa dia beli nyuak. Tolu setengah orang tia inyuak obuak. Lepas tu toto dia turak motor tinut pedawan. Dedek muno pakai pek bolas mau kilotong ido gentungang.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Moh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do lihat ke kalau turak untuk kaca ne. Moh le motor kaca oma bat lagi no. Dah lepas aku cukupnya mau nak me.
0: Ku cek dia cukup ke doh ke kota budi Pripulimo ku. Aduh, moh obuak tia. Eh, takut ku nyam IC model yo.
1: Ah, kejap leh, kejap. Deh, dah ki sebek duit ke ti. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Be patut suar IC je. Suar be kipi yang dah bilih-bilih no. Muak ke hogi nyada bayar tambang nga. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa ada bertapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-90 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.
2: YFM di 06.0 MHz di Kuching.

Okey, jadi nanti ragu menghibur tau ragu dan dota cinta sabun mandi ya, kira supaya dua mah no minit ada ngarep kora semong di setengah pagi. Okey, jadi saya nang di hanu bengoh iti mungkin lagi nadi mohon nari ke burang di ke beli teman mu hore mamu sebab banyak mu suka bengoh pual. Jadi masa iti mungkin lagi ada di haru agak di toya ataupun di rumah, ha memang masa iti suka pagu hore di mamu hore sebab mboh mudah mata suti nyiko tunggu rada nebong bola kare hadi nemuduh leh ha banyak natok dan nauh nah bila mulai di mamuh memang ni sabun masuk ke legend nah ya noh sabun ini nang sabun galu ya nang pakai tu buat putu galu alas aku pakai ni pernah ada nah sabun nah galu buat tangan muag tengok kapo iso iso metuanya pakai nah jadi inoh dia suka nyaman-nyaman nauh pakai nah lebih senang munyo di nebok toling ke bulu ke polong si nak pakai sabun yang memang cukup bisig. Lek teh mo yang memit lagi sabut ino sabut jujur lah ngan mampu ngan gusuk polong memang mo cukup puas lah lagi mampu di sungai ya mo cukup pemadu dah. Kepari kita ngapa kirim lah jatuh di pantun kerja supaya dah aku kudu minit lagi. Kore bahasa pantun di so baru nikase tepagi ti ayan nang mokat san berus gigi man mi perisa kari tebat muto di tepi-tepi teru daya langa lari cak betul bu nakin-nakin tebat muto tak betul cikal nyenang tebat di ke tepi-tepi so dohnya di tengah-tengah teru tenanya dohnya puan nionil di belaku sama gitu jaga penglamat di orang raya. Ya terima kasih kena tu Veronica set. Okay, jadi ngan kolega aku dua ngan kolega aku program lah jatuh pi pantun tapi gitu aku dia berkusi dua atau ngan pantun sana suap beringan di Rogi Ngojit Radio YFM Riau pagi tu. Nikon iju gutan di sombu kidip ikian di pin biru boton si u ningga boton onu kidip-kidip gogoh kerinmu u. Kabin rimu sok tasik biru, supiah kodak tuduk mu u. Jowit mu u odak kutoru, biliah kodak mun boton anu. Lagi tadi kan ini dah, kena kakak pergi belajar topi pantun. Saat pagi yang dua itu, patah nubran namanya sawak 2022. Terima kasih Bapak-Bapak kena dua seberingan di game sama doku dah program, program live ajak tu pantun meringan tengibur berasuk berpengaji terpagi ti. Selamat pagi, terima kasih kena duduk beringan di agi telefon ke konti ti ya. Jadi sama beringan dari support tapi pantun pagi ti sebab dari poya naik kerja pengenai dengan pagi ti. Tunggu pun lagi ngaji radio pakai dari support dari nyusun pantun mungkin di minggu bau di masa di sama dengan dapat game sama dua aku dan program live jatuh tapi pantun. Okay, jadi itu terus lagi dengan ragu penghibur seterus pagi besok kumpulan Wawai Pang ragu dia tu Tenggara.

0: rasa apa dia sih? Ketingan tubuh kemengan. Ah, nong na nawat na datu nu jarat. Nong na ngampar na it. Kejumun ibu muto ditir lalu ga i.
1: Mene raya nembat uti bu. Mengani muto ramatani lu ga i. Kurang pikir nembat uti bu.
0: Bukan muto tikungang mabur. Nunuh kersati kurang berapa nembat uti.
1: Nuhun lagi ngana. Ah, truk mu. Aduh meruah bu.
0: Padu nama dari ang bengap dari ang entuknya pupadungku una tubek ti muto diti puli luah maret luah maret cubalah lupet kerasa ticek tarik icek mada bengemen dinak dapat lalu ah luah lagi ah
1: tanangku na luah herak narik kerasa nicek mati na i puli neminan tirek nyepa menemene na mati ngana kai berapa na mati aja jeni ngana
0: ya
1: paya menyesak bagi kerasa
0: na ya tubek tubek kaya kena damun tubek tubek ah doka
1: nek kuda ucek ngan nek kuda ucek aban apa parit dah bagi mudamu
0: oke oke oke oke oke ati ya dok rasian kah
1: gunet
0: oke oke oke nyapa nduh ma lada nduh ma
1: oi nganinya ada kai beradat mani nuang kerasa padinya minan muto musiet mana kai bo malah batu disampu dengan padi
0: oi be kia ceknya nak be masuk ije nami dua tihon muto pakam kam cede bengam luah maret kam amir amir tolong kam nak ngalih keresah kam cuk menek bengiti nak lupit kani kamun minak dapat lalu liyo alamu kam nak baji-baji mani
1: set maku manang tabau madianuti asal nak kaya cuk madu muto munak lawa kai beradat dengan nama tu. Kai kusinan tubuh muto mudamu. Biri pun nutang kine ju sawa manje.
0: Hei. Hebat nak. Iju sawa kuanekam pun aku mamanya. Nyap ku ngajak kamanya. Aba kam nak sebarang nyana. Nyap ku nak nyungkam an masuk kam. Ini salah kam nak ngalih. Kerasa kam jen pedi kam nak bangiti miang mihon pingol kam amrul amret.
1: Tubek kini aku nawan pedi. Parikan ni ka kene dua ngasat muto kene di simpang ngae panu kajak kene rami kene lamat andu mati pajin nak mimit muto kene
2: ngan asat kerajaan kaptipuan kan jaran ti jaran ratus buat nak kemad

pelajaran. Nak nalih temikir lah kerasa kempi dapat moto ngirim pas no. Sein kahayi luah kap limina kebeluan pilek arcep ti mudip ni kampung mengti bitimah rasanya mudi kai inya cek kayu mengabar ninya arabi daru jaran datinan kamnawan padi jaran ratus.

Okey, jadi Retik Ragu menghibur rindu dan kebua asal-asal penyanyi Michelle Meteo. Jadi dia nyaman untuk menokan juang segmen ia dengan diaran tadi pagi untuk dua itu. Terima kasih berpukul untuk dua so beringan di lagi bersama Reku ia dan segmen ia dengan diaran titi so pukul pri ia pagi tenaga ke masa itu. Terima kasih untuk beringan lagi Paita Salam dengan di ruangan Facebook lagi suwa dan program live chat topi pantun. Jadi dia kemudian tadi segmen dua untuk dua pukul aku DJ Jess. Selamat pagi. Dua. Bye-bye. Nutup keberingan.

0: 耶。
1: Radio Kayan Miri FM。
2: Ngelarah, ngeluan, lain hapan. Menkucing dan semarahan.

Saya ngedarahin saya ngelarah mentelolim ya. Okey, hati Dani megak te pada bulan saya duma 2026 pejidahik DJ Rin alam segmen tam alang unalo hati segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Okey, program ngelarah ngeluan hapan ini hanya di program alang unalo alang matoh pahmo matoh men pukun perudang ngedau atang pukun telol lebih ya lahu deng lim kaitan peji kelengi radio kayan tamani ngejelo FM G0G.2 sudah G06.G. Okey lah, mengkala pakai-pakai ku alang kelengi radio kayan Miri FM ngejelo radio online RTM klik. Nanti tunggu kalau tepayang pala pes radio kayan nanti teku kunci link hahinan tidak kalau dah banyak nato item dan peji kelengi radio online nani mata menpukun puluh doa atang pukul 6 lebih putung-putung daw ya lah. Yati huina mengkelo alang teha dale sayu mengkelo alang ha alam dale hawang dale lahu mengkelo alang tengah semenanjung Malaysia deng lim kaitan peji kelengi radio online ani. Okey lahu mengkelo bakai-bakai ku alang hipun hava ya tidak menang peji naik kli ada hik ngejeloh live tam alang teha pes radio kayan ya lahu menghadau naik kunci dengah kelo peji dahik alang teha pes. Alah aku kusi dahi kalang teh konti ya ni. Okey, dengar kalau alang alang teh pasen ayah ha kucing lahu men kalau alang teh simunjan, men kalau alang teh serian ha lundu ha bau, lahu men kalau alang teh tembedu ha asa jaya, lahu men kalau alang teh seriaman kota kota Semarahan lahu men kalau alang teh betong, ya kina-kina kumenitam hati ita mage-mage paget ya. Okey, hati lagu alang buka lasan taman adi hati ji lagu alang kenan Steve Ballon hati lagu pekulinah mensalaka ya. Okey, pada aku sengkusi ano program tam hati ngejelah segmen ngelarang ini hapan doa ni. Ini aku sengkeritam kelingi lagu alang kenan Thomas Anyi hati lagu murib alam keligam sugar.

0: Lain-lain, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya.
1: Nih, jaike, perah nun hadu.
0: Perah lara mamu kak kurin dalok bajire.
1: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun nak kedua ni hak nyihu namai jina min dalok nanti. Ngelugup to lohap dalok didu.
0: Ayah, aku pa darah amayau hamak pasu ku lah. Tak ku jak kering.
1: Nan, tak im ngepang na lalau. Utek nak kesre. Men kelok alang kelenghi tengah rangkawak ni, u kelok ngepang jadi jina min kelok ya. Alah puluh minit, alam jimigu, besak jadi jina min kelok, bahitek ngawan hamuk na kelok. Piah-piah tam ngawat perah dengki. Daho halaman ni, naiman kalo Radio Kayan Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
3: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji.

Okay, una na mga aditang pajelam lagu, alang kenan Thomas Anyi ya. Okay, kerana aku sengkerita hati tainang, kenung ka ano program tam ngejelos segmen, ngelarang lu andahin hapan tam dawani ya. Hati pukun berojuan ay tam pajelam segmen, ngelarah jaki, hati kelingin hon kelunan ayah alang mayak. Lahu mampukun cik tam paji, kelingin dengar halang nepah momen pak undenga angka sapuri Kuala Lumpur. Okey, lalu mempukul J 5 minit tanpa je dalam segmen Dahok Dawani. Okey, Dahok Dawani, kenungka Dahok tahu dalam sagri tanpa kalai. Hati Dahok tikap ya, mengkelok bakai-bakai kualang kelengi, radio kayan, ahinok tua kelok teh jaka ni, mengkelok leng jam, roti tikap ni, mengkelok leng sementai kata Dahok Dawani, dan ngelimka kelok mentai nak ngejeloh WhatsApp tam ha konti. Okey, lebun WhatsApp konti ini kusang kunsi nama ni tamlim, kusung ji telok, Ji saya kusung ji patusu. Okey, aku pasang keluar kusung ji telok. Ji saya kusung ji patusu ya. Lahu hati. Mengkelalang hipun, amte hipun. Haba ha, stenun. Mengkelalang teh haba, mate nak kata kalau ni ngejelah WhatsApp. Tapi aku dah mate nak ngejelah pesta malang teh radio kaya hati teh segmen. Tidak aku mate kalung nah hinang kalau dah mate kata kalau hitilim. Hati pukul 5 minit aku sang kunci, aku sang basah nan dah hindalok bakai-bakai tam radio kayan ya. Okey, lalu hati men pukul ji junang itam peji alam segmen Dahok Tangan, Dahok Tebara men itam lim. Men pukul 45 itam peji alam segmen Dengah Keli A. Men pukul 25 minit itam peji alam segmen Adat Asen. Pukul 2 junang hati itam peji kelengi dengah hati lungalang jari teh dawani ya. Lalu men pukul 2.45 itam peji kelengi dengah menhawang dale. Okey, nonton ano program tam atau men pukul perudang ngedau atang pukul telur lebih. Saya pula dah dahin sayang lah Rahman Itam Lim.

0: Kementerian Komunikasi Pihituk Kelunan Bangu Capaan Lawat Marung Dengah Ko Mengpelayang Dengah Alengkop Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Hati Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Dek Dengah Aleng Impelayang Dahin Impusi Men Kelunan Habe Awi Ikat Ngenep Jam Dek Kedengah Hati Lan Norepah Kop Deng Pala Portal Sebenarnya .my Awi Ika Omenglan Dengah Hati Kop Deng Naleput Pala MCMC Ngejeloh aduan.skmm.gov.my Nunan Paha Sebenarnya.my
1: Ngelarah, ngeluan, nahin hapan
2: Pakai FM G07.7 dan FM G06.0

Okey, nuna nama di tanpa ji kang lagu alang kenan tadan. Dia nadahin kau ni hati lagu ayau ya. Okey, kerana hati tepat pukul 22.27 minit aku senggeri tam te inang kena kaki olung kedau minalang sejadi alam dalih tam hasarawak darat telodau mata mendani jima dahin duji ya. Okey, dan ni hati gate pat do bulan saya duman 2026 mega te do dua hati pedah jima dah kia usan minasang jadi alam kuri-kuri navan, alam sarikai, sibu, muka, bintulu, dahin hak miri lahu hati dah kia taga alam kucing serian samarahan seriaman betong kapit dahin hak limbang. Okey, nana pedah jihma lahu pedah lebih dah kia bahui belarek minasang jadi alam kuri-kuri navan, alam kucing serian samarahan seriaman sibu muka kapit bintulu miri dahin halimbang. Okey lah udah kio taga alam betong dahin ha serikai. Okey nunana pedah levi lahu pedah malam dah kio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam seriaman kapit bintulu miri dahin halimbang. Lahu dah kio taga alam kucing serian samarahan betong sarikai sibu dahin ha muka. Okey nana hati kio lenggadau. Lahu kesudau dua ni hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Jima gate 5 do bulan saya duman 2026 megate do telo hati pada jima dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale udik. Pada lewi dah kia bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale udik. Pada malam dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale udik ya. Kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina alam senjadi alam dalih tam jima gate 5 do bulan saya duman 2026. Lalu hati duji gate 6 do bulan saya duman 2026 gate 4. Hati pada jima da kia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dalih pedi banget ya. Lalu hati pedah lebih da kia usan kasi bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pedah malam dah kio taga. Okey, kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina alam senjadi alam dale tamha Sarawak darat telodau matoh mendani jima dahin duji ya hati lim info ni mengkelabake-bake kue wina mengkelalang sentai na hadui luma ka mengkelalang sentai panosu ka lim info tetuk lun kek dau dan kalau inang te pelalaman web rasmi www.met.gov.my.

telok dia bulat telok duman lupitan kat lupitan. Jadi kenapa dia naman netam jatam paham teha ngayon alam buku at sa tatuatas alam kenan to sa kuli di mga sasuali teji dia bulat telok duman lupitan kat lupitan. Jadi lekaya nampak memang aku teh alam kebangan kepada nabi nabi lau nama tuh pada pihak dahin kuri kuri laung dalo long kebangan nai ni oh tolong usan tapi dalo sih nak naik apa pati saya tuh anak anak si teh anak sampai nanti lo mudik apa lima ada bulan telo ada lo tang halu aktif yang ngaji lo aktif kinan kuri kuri tau. Jadi saya ada bulan telok, ya na cepuntam, cepuntam mantam, pengeluh sampai anyi tuanan mukong kita melumuma, nanti tu mati. Jadi dah dah lah, pula lo bara dah lebih kenap kenap apa dah dah dah masuk Kristin. Jadi apa nunan ke sini teh kaum tentang an, jadi dah pernah dah dah donan. Apa nha nunan dek dah lah, ni dah okinan. Apa nunan katut mah nyanyi ke katut sembahyang tapi dia dah lalu sembah ngantil walau mau dah lama sopik belakang telah menggap belakang hati katut jadi malam tu kita datang puluh jida bulan jadi puluh dua jida bulan nah dah lalu ni mudik kemudian ni pak nah kemudian ke pemurah melemanan awin-awin dah lalu halang mati belakang tapi taman tam turapung tapi ngansang upat tam ni hamar tam baradan tu mati. Lepas itu satu ni semulai berdadak jadi apa yang nanti ke paham dah nak dah pelahu pihak kenap nama berdadak jadi apa yang nanti si nanti kau hutang lahu si nanti kau hutang soal lah ikut dah hadir lalu dan dah setuju berdadak jadi tak perlu telok sebulan dan berlaji ya nak tu satu nan geri sepong lah tak pernah dah lindu mata terkesih di rabat dan masuk Kristin.

Okay na naman di tanpa ji hati alam lagu alang kenan bulan sutena lagu terpesona dari tanpa dalam segmen ngalah jaki taman adi lahu hati lagu alang kenan stelinga alang pahapan tam murip ani ya naji hava ya. Okay, yang pertama dalam segmen tam ngedawa ni ini aku senggeri itam teh inang hati teh ji program alang sendaha na teh hujung minggu ni alang matoh men tusu dua bulan atang pitan dua bulan ni hati program Sarawakku sayang jaga Sarawak into Sarawak hati jangan ini dasang nanah Sarika ya. Okey hati malam tusu dua bulan saya 2026 dasang na malam budaya Sarawak hati ha pentas utama kompleks sukan Sarike hati matoh men pukun saya malam. Okey jangan ini anhal alang senai pahapan kelunan bangu hati DJ Denteng lahu Florence Law, Tena Raguel Ten, Mawat Li Wita Ramless Water, DJ Sonic lahu Yati Sarike Basker ya. Okey, nana malam-malam una Allah sendahana konsert atau malam budaya Sarawak. Lahu tena malam-malam kedua hasang na konsert Sarawak. Alang matoh men pukun saya malam saya dua bulan saya duman 2026. Okey langsung naik papan kunang bangu jakanin ai hati Yandi Bendi Jaska lahu tena Irwan Dasri Dayangku Fadzila Ricky Anderson Emelina Bob Yusuf dahin Chengeng ya. Okey nah langsung naik papan kunang bangu te dua-dua malam langsung nah kira dua papan kunang bangu. Okey lahu bay menanan hati dasang na Sarawakku sayang SKS Sarikai Run Fun Run 3 kilometer dahin saya 5 kilometer lenggak te pitan 2 bulan saya duman 2026 megak te 2 minggu. Okey hati matoh men pukul 6 jima dasang na senam aerobik lahu men pukul 6 junang nyati dasang matoh tepurung 5 kilometer fun run lahu pukul 6.35 hati dasang matoh tepurung menalengio fun run 3 kilometer alang dana ha kompleks sukan Sarikai. Okey jekanin ah menaha alang menang kategori laket terbuka 5 kilometer senggeri uli sin 300 ligit dahin pinget lubun 2 hati 200 ligit dahin pinget lubun 3 jiatu ligit dahin pinget lubun 4 dahin lubun 5 hati senggeri 50 ligit dahin pinget ya. Okey kategori doh terbuka 5 kilometer lahu hati senggeri uli 300 ligit dahin pingat lubun 2 200 ligit dahin pingat lubun 3 jiatu ligit dahin pingat lubun 4 dahin lubun 5 hati 50 ligit dahin pingat. Okey kena bangun alang tak tatah melok alang jelang ha Sarikai hati ala habahani kalau dang sukung program Sarawakku sayang 2026 lahu hati ani ji kliah nusi te bayan eh. Okey nan tanda ji info marung program Sarawakku sayang langsung dan ate hujung minggu ani. Okey kerana aku sengkeri tam pahapan jaki kelengi lagu alang kenal Rosana Urai dahi lagu Dom Romeo hati pu oi perkiso men itam lim.

Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telung Usan Dennis Ngau Kuma Jembatan Anan Maugunah Melim Kelunan Hak Daleh Barem Alang Udara Mengah Jembatan Anan Helung Jembatan Lung Lamah Endakna Pakai Sin Kerajaan Negeri Dahin Teknah Jembatan Ani Sendeng Mudai Judaleh Telung Usan Lahu Jembatan Ani Dengawan Hui 20 Libu Kelunan Bangu Hak Barem Liwat Putung Dau Jamauk Sayu Mengkelunan Telung Usan Tek Dau Bayar Jabatan Anih adang seng mihat ekonomi hak pasen uk lung lamah dahin barem alang hipun alan alang sayu tehang miri marudi dahin barem. Nunana uk serita dalehku Sarawak alang petua tejo jabatan lung lamah alang teha daleh barem.

0: dikorbanin.
1: Kuru-kuru. Cukuruku.
2: Nyalarah nyaloan dahin hapan menpukun puluh dua ngedal atau pukun telok lebih. Hak radio kayan Miri FM.

Okey, Nana Mahdi tanpa jihat di kelengi lagu Alang Kenan Awan Jiu, lagu Daleh Mekam ya. Okey, kerana hati tepat pukul 22.56 minit, ini aku segeri jin formen hitam huina menitam ala kira nyala melandai nalang tehi pun seng. Ha, hati dah sengna Cat Parrot Petgu Dau Kuching International Cat Festival alang sengdana te teluk 2 bulan puluh duman 2026 yaiti matoh men pukun sayat junang malam ha Kuching Waterfront ya. Okey, ini dah buka men te teluk puluh koti jentua alang ngio dahin hati te puluh lima atang 20 dah putung koti jen lalu wajib geri apa kanya hati tek ji seng kalau geri lahu hati prai salang sang pidah dah alang nyo atau program atau pajib kliah ni Sarawak Cat Parrots ni hati 5,000 ligit ya. Okey, nana hati mengkelo alang sang metang antek tok hadu ya tapa kliah ni kalau dang pahabung dahin lubun telefon kusung GG2 5GG2220 ya, aku pasang ngeluak 0GG2 5GG2220 lahu hati kalau dang telefon lahu kita dan pahabung dahin 0G2 2220 6 pitan GG. Okey, 0G2 2220 6 pitan GG. Okey, natuana hati Cat Parrots Petgu Dau Kuching International Cat Festival nanti bulan puluhan ni. Okey, hati tepat pukul jinai tan sampai ji kelengi dengan halang pah momen paun dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur biar pengen aku sengkeri tan pahapan jaki kelengi ji sampai lepo jalan dalam kenan Baptisan Emmanuel Corinthus.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Radio Kayan Ngepeji Itam KFM G06.G dan G0G.2. Sayu Kenep.

0: Okay, nuna na maa di tampa ji. Hati klingi dengan halang pah momen pa undenga angka sapuri Kuala Lumpur ya. Lui tandang te. Paji lam segmen ni te jaka alang pial ante daw jima. Okay, kerana ni hati tepat pukul 45 minit aku palo geritam pejauh alam segmen tam. Hati segmen Daho Dao Ani. Okey, kenangka Daho Dao Ani aku alang sagri itam pekalai. Ya hati Daho Tikap ya. Okey, hati kenangka leti kitab Tikap ni din. Kaku kunci na men itam lim ya. Bi empainanan. Aku sambara so kenap men kalau bake-bake ku alang ni peji dahik. Lalu mengkau alang ni meju usu ma ukusu halam ngejalo segmen Daho Dao Ani alang THP Radio kayan ya. Okey, nak lah aku sembara saya kena pihak teman baketam Juk Imang. Lalu saya kena men Bosika Duten. Saya kena men Rusu Tina Zai. Saya kena men Payak Ding. Saya kena men Petrus Wan. Saya kena men Miguel Mike Chow. Saya kena men Maxi Maru. Saya kena men Balan Anyi Taman Lahung. Saya kena men Simon Iman. Saya kenap men Lahai Uyo, saya kenap men WK Bajang, Priscilla Patrick, Uset Duren, dahulu saya kenap men John Ngau ya. Okey, ini aku sembasa kata-kata, kena kena tika ta hani unak lo, ya tidak hok tika apa ini. Okey, aku basa 6 menit tamli, malang unak lo, hati tika pelan henoh kui dani. Lalu hati alang kedua, nyingam landau adani, tikap kui do. Lalu alang ketelok, nyati tikap lan kui maun tudu. Lalu hati menkelok alang bakai-bakai ku alang maring, ne belajar, reti dong kaya nak ni di tikap ni. Lalu kalau dong pakai nak reti nak kalau tay alang pah jelang, nyati kera leko. Lalu kalau barak, kalau terlapau lai, dahin kalau dia nak jihadui anan. Nana reti tikap ni di ya. Okey, unalo ku sembasa hati kata-kata halang baketam alang ukung si ngejeloh WhatsApp tam hakunti unalo ya. Nyati alang nemen baketam abo lovely. Ha. Okey, ini aku basa kata nak bake tusa im pelemana aku itu aku mana im tua Avin tika plan noh kui sangkuman ngedawani cukup kui lai lelan noh kui Avin aku u nah hadui paen lahu nanoh kui tikap kuman ngedau ane mengka im hae kena ini ha saya kena menika about lovely alang metai kata dahok doni te dahok tikap ane dia. Okey, ini ku sembasa hati kata halang neman bakeh tampa ya ding tok tok. Okey, tok tok mentikap haduh pesun jihima. Okey, nana hati kata halang nemen baketam payak ding. Lalu hati halang kedua, halang nemen baketam bosika duten ya. Nyati tikap lan kuiseng nyi oh lebuy tugung kelita ni ke Avin jaka unya lahwani nusi iha jam lan teguk alan jo nurah ke mingi lan kui nusi payante lengap kui ni dike. Haha, kisah tu lah. Kena ini ya. Saya kena menikah Bosika Duten ya. Lalu tihar teguh aku itu gosong tahu li umat aru nunan kah. Asang-tasang tahu li tika. Pelah noh tak mempikir ha aru tibi. Oh tak tang teke. Kira hayu kan noh tak. Sang ni uli laan ke. Ayah tika pelan. Kira nunan dia pahami pikin. Alan jenurah wi-wi nak jakat daunya nunan. Alang tak mingi-mingi ti. Tak perhatian. Telang teguh tak gerenak nyamti. Bermasih balai. Alang anang-alang nak tak. Tikap dan langsung teuli pedong ya. Okey, nana alang neman baketam Bosika Duten. Lahu hati alang kedua, alang neman baketam Maxi Maru. Tikap lan aku isang tena hadui alam lasu dau ane lasu lan ya. Okey, dan saya kena menikah Maxi Maru. Lahu ini hati alang neman baketam saya menjuk kata kena ini tikap. Tikap lan kah kenap kui nyinang bukit gunung Kinabalu ke lalau bau bidang loh kah kelunan naken atang hujung ti hirana itu sang tay DJ kuna ni. Okey, saya kena menikah Simon. Ha, nuna tok senyuk ikan ni lo. Pidah ring. Pidah batong ko na nyian oklon na no retetay maun ngalang bukit gunung kinabaluan na niya Simon. Okay, ang panako sa basal ang kata-kata halang naman bakitam nga daw ni hini ko sa papantam jaki kalahi lagu alang kenan Sandy Sangon ganap alang melu ihana ubat man itamlim
1: Radio Kayan Miri FM.

0: tinagal waktu kecil.
1: Dalam kegiatan melengkap yang
0: nak nyon tu kan. Tegur tak teduh ungai mana nak dit. Siti kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai de kaya ana. Tapi tak lebih ngelu antai ke nak nak nyon.
1: Berak na pantai.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak, teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut. Amin tak kenapa ni andi ke. Weh semua nan.
1: Ana empat tu tu ngelihat ha. Kelior na nak.
0: Nak nyon.
1: Dia payan tu tuli huma tu dah dah pun meak tu.
0: Jangan tahu liu mak, si tu mau kena kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan, mau balik tu eksen saya tidur supaya balik dari gereja tu bapa saya dukung. Eksen saya tidur. Beong kan ada. Pas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kurintam ni nereh. Kau tak ubang, kau tak tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak dia.
0: Kena tam dah.
1: Pelak daun.
0: Teh pelak daun.

Okay, nuna nama adi tampat jelam jilagu ya. Lahu kerana aku palup geritam pecah alam segmen tam. Ete segmen dahot dau ani. Okay, aku sembasalan kata-kata halang neman bakih tam ngejelo pesh radio kayan ya. Okay, ini hati alang neman bakih tam hati John Ngo bara mengtikap. Ha. Ete mengtikap maun ine duyu. Usut sepa salad DJE dari usun kena ni empayan nadapi itun oven sapun dahit uting anansi hahaha kena ni wow. Okay, so kenap man baketam John Ngo lang ne kunsi kata dahodoh ni lalu hati alang kedua alang ne man baketam hati bosika duten awi tikap ti jamika sengtai ni o keduyu awi nundo Ika leko sute anjinan. Okay, saya kena menikah bosika duta alang matai kata daho dawani. Lalu hati alang ketelo alang neman baketa mi hati Elisia Baun. Tikaplan aku iseng ngileh nyadu jarun ani. Wah. Okay, saya kena menikah Elisia Baun. Lalu alang ketelo. Okay, saya alang keempat mi hati alang neman baketa Miguel Mike Down. Habara. Tikap lana henoh batung kui seng biti dah halam di. Ya, saya kena menikah Miguel ya. Lalu hati alang bayar loh. Alang neman baketam bosika duten. Nun tikap kak lalek do silo kawit. Sayuka nusika iha su lalek tek ha. Dalo ujat batok nande. 30 minit kah kurik kui nahini. Okay, saya kena menlim kalau baki-baki ku alang. Tengah ayat metai kata dah-dah ni ngejala segmen tam lahu hati mengkelak baki-baki ku alang sang ni metai kata dah-dah ni deng lo kukul metai ni ya tena jaka teh havan ah aku sang basak ni lah aku sang kunsi nak mendala baki-baki tam alang kelingi radio kayan lagi okay, kerani aku sang geritam empat yang tam pejoh alam segmen dah-dah tangan dah-dah barat tam ngerti papan teh jilagu alang kenan rosana urai lewang teh ika men itam lim.

0: tambah peji dahin kami ha radio kalian Miri FM ngabci itam.
1: Okey, nana mari tanpa ji kelengih lagu alang kena rosa nak urai lahu hati tetuk skema ya hani aku teji dengah kusang kunsi menitam lim alang jadi ha miri ya tite 547 kes hadi pamoh melavin rugi ha ni ha dengah skema ni ya rugi hati hui men 37.3 saya juta andah likot jadi hak miri jarun tipoh darah tusu bulan duman ani. Okey, lubun dua Menteri Pelancongan Industri Kreatif Dahin Seni Persembahan Dato' Sebesting Bara trade hana haduji akani hana al kerenih alak na dahak tusah lan kenep hati kawah kenep hati lahu nangan jakunan bangu lavat-lavat teh tuk haduji akani ya. Lalu kena ini statistik alang naiman polis hati lem 547 kes hadi pamoni endah ngalung jadi hamiri darat matoh men jidu bulan ji atang tolok puji dua bulan tusu alang lalau di tegu empatian hinduman alang lalau ni hati tek tusu atu 20 tusu kes endah ngalung jadi jarun ji duman alang lalau di tinok lugi jelang telok puluh telok juta ligit. Okey, kuna ini lah hunangan kuna bangu jam mengseng lalik ngiyoh kenap ya. Hui nak tegu kalau tak terima dah telefon kalau ka bara sang ngiyoh kalau meluk sin ka lahu hati mesej-mesej alang dah ten alam telefon alang nak kalau kira pali-pali di don mesej anang di lahu empayan kalau nyuai nunun tua telefon nunun tua tawaran atau apa alang dah mauk kalau bara maklan ini di kalau mesti tengaran sayu dah hindalok panak kalau wina empayan kalau na nunun tua keputusan melawin sin ligit ya. Lalu kerinting ini menhang adipamo alang hagen dah leput jadi ha miri nyati kira adipamo ngejeloh meluk sin alam telefon lahum adipamo i dagang tena adipamo pijam ligit alam te wujud ya. Lalu adipamo kira sang nyuhun hanyadui hadui pamoh na tender pelitah alang kira palsu dahin sedikit pejam sin alang kira peluvan kelunan ngejeloh media sosial tena aplikasi pesanan dahin hati lasan alam telefon ya. Dah alang hagen alang kira agak hadui pamoh ni hati tiada ha nyuh kata na ya dah nyuh kalau ni melok sin alang daup alam di skim ni dalam peringkat alang una loh kira petula tena utung alang kelok sang kelan dahin jaka kelok sang musang sinin a ani nah kelok sang jam kelok ni gak pamoh tavid dah hak sang nyihu kelok bayan nun yuran ka cukai ka empayan kelok musang sin alang kelok utung ani di nabi nahu tena ji kes alang nak petula ini tek ji kes melawin dah ani lugi 2.6 juta ligit. Lalu kena ni tak jihadi pamoh alang kena ni hagan langsung jadi nyati hadui pamoh i dagang. Huina i dagang ni anda hana ngejeloh Facebook ya. Tino dah hajar kena ni kira kopi tenje iklan alang lan. Nyati kira semputulah barang alang hajuan ni legah nak hui murah men barang alang asen na. Empayan dah barang dalam ni dah nak dah alang kedua ataupun orang tengah ya. Lalu kena ni dah alang belek hagan nak barang oh unaku plesak barang-barang ani di lan limka barang ani bisi lo jam tai dalam masan sinin a hati do masan tai lubun akan dah alang na hadui pamo ani dahin dalo jam dalo ni ga pamo men u tai na dalo beli barang ani di tai ala barang dalo order lah kata na yang order ani di jam barang anan usi hak barang alang kenap dalo. Okey, nana ji hadui pamo lan jadi hamiri lahu kuna ini nangan kuna bangu jasang lavat-lavat tegu. Ya hui nak makelo hari-hari kalau anak-anak kui makelo baki-baki kui alang ilo hadu je kan ni. Davin kere ni hagen lan jadi alam telefon hati dah sang kira mauk nyadui sambilan ya alam palsu tino dah jaji dah hindah ni. Hati teguh kalau nak hadu alang dah nihuk kalau nak ni putung dau kalau sang sang dah bayan ligit. Lahin senang ke hadu ni hati kalau menyak tua butang like. Ya apa kalau ngiyoh akaun media sosial. Okey, nana G-case scam alang kira jadi Lalu bila nanti tidak sedikit tidak dah ni barah dalok men agensi pelita dah alang ni men bengka dah meng pengawal penguat kuasa ke ya alang sang nyihu kalau melok sin alam akaun okay si tak alang balai melok sin alam akaun dah alang kat pamoh ni di arti palo barah dalok ni tak hutang dah hindalok ok nana kes-kes hari pamoh alang jari hamiri. Okey, kunah ini lahu hati ting nangan kunan bangu jamang kelasan kira palo bisau. Tavit dalok bank, dalok polis dan dalok agensi perintah nusik pernah. Akai maklumat kalau ni mendalok bank ngejeloh telefon. Lahu hati kira nangan, tunggu tak menhang kalau ni gak pamoh. Wina kalau pernah kira masan sin, kalau mesti lalau-lalau ya. Tak berhubung dalok men pusat respon scam kebangsaan NSRC halubun pitan-pitan tusu. Okey nana ji info dengah lang jadi hamire lang kunci man itam lim. Okey kerana aku pula geritam leng hiji lagu alang kenan Tracy Do hati lagu ngedau ani aku melu lelan ampai ni tempat jauh alam segmen dahot tangan tam.

0: Awi tuyen pakai basong kapan jada nak inang dah belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelo ngejeloh radio kayan.
1: Okey, nama nama ada tanpa jik lahir lagu langkenan usang anyi hati lagu akui ngetalau ika Tuhan ya tidak lagu nan ugeri tam kereni hati tepat pukul G56 minit. Okey, pada pecah dalam segmen tam ngedawa ni ini kusah kunci hati informan itam lim. Okey, nak hui naman itam malang te meloh hatata kucing ya hati dahasang na ji program tusuk nyekang perah rabies dahin hati daftar lesin maring dahin hati metuk microchip nusi te bayan. Okey, ni sang dahana te hujung migo ni hati saya do bulan saya duman 2026 alang mato menpukun pitan cihima atang pukun telur lebih. Okey, ini sederhana hati-hana van melok kelita sekolah jenis kebangsaan Chonghua stampo kucing ya. Hati je info menitam lim hui nama kelok alang sengkeri asok kelok ni telah tusuk nyekang perah rabies. Yaitu asok kelok mesti mage dahin asok ni nusiha mali dahin nusiha atam mokmen anak asok lahu umun asok ni hana telok bulan tayha hujung ya. Okey, bagaimana hati kenungka surat-surat alam peluk keluar geri, jaga keluar geri asok keluar ni telah tusuk nyekang perah rabies. Hati kalau mesti geri tiki keluar sendiri dahin teguh asok ni upernah ada tusuk nyekang perah rabies kalau mesti geri kat vaksin asok ani ya. Ani hati mengkelau langsung ala tusuk nyekang perah rabies. B, mengkelau alang senggeri asok keluar ni kira akai lesin asok. Yaitu kalau mesti geri tiki keluar sendiri. Alang kedua hati kalau mesti geri kat vaksin asok kalau ni teguh hati ya. Dahin alang ketelok hati kalau geri bilangan cukai pintu MPP. Okey, nana hati dokumen atau surat-surat alang dah perlu jaga kalau sang na lisin asok kalau ya. Okey, teguh kalau sang metang an tetuk haduan ni kalau dah kira WhatsApp ya pa SMS pala lubun kusung jit lo. Saya 025566. Okey, aku bahasa ngeluar. Kusung di telok. Saya 025566. Lalu kalau dalam tepal dalam Facebook Majlis Pembandaran Padawan. Okey, nana hati tetuk. Hadui langsung dah nak ujung migo ni. Tusuk nyekang perah rebis. Kira akal lisin maring dahin hati metuk microchip. Nusi te bayan. Okey, kerana ini aku senggerita mengalah jaki kelahi lagu alang kena luluan dahin lagu tuku kami hati lagu ika men itam lim ya. Saya mengalah men itam lim.

0: Oh, Rin. Usan lan jaruna ni. Jan tatu juk do ni au. I men ita malang panau hiriti alam dale mejohurip tam putung dau nginai tampak en hirik te joh keselamatan.
1: Hetuk te dahak kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan.
2: Ngelarah jaki miat pengjam.
1: Tips keselamatan driba tegu dau usan. Lubunji ngioh papan tada. Lubun dua menggeri kelitanyian tegu dau usan. Lubun telok mengpelalau nyayang mutam alan kelita habe. Alang keempat mengkejeleng dahin kelita habe. Alang kelima pakai wiper tegu dau usan. Dahin bayaloh pekurip lapung kelita kelo awi dau usan. Dahin mengpakai lapung hazard.
2: Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM. Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nyepji ita.
3: Okey, nuna nama adik tanpa ji alam segmen hati kerang-kerang lagu ya. Alam kenal lulu wandahin tuku kami lagu Ika. Okey, kerana hati tepat pukul 2.6 minit, aku senggeri tam pala pejuang alam segmen tam. Hati segmen adat asen, tina aku senggeri tam kelihi ji tekna alam kenan hinan luhongau dahin ji sape lengkang kangkong. Hati menitam lim ya, saya ngelarah menitam lim.

0: ran kue Yohanes Wan biarang kayaan kue anak ceng karena Yohanes ceng Wan ke asan kue man kampung long panai tutoh baram ke lang akna kreni hana hadusu nakirap lah menaring kue de ok mi aku minat te nyiban lah nyiban lake deh nyiban do menin anak minat aku suka nakirap lah ke aku pagkat ngeliah kirap inai kue dahin akinang na kanun gaya nunok gaya kirap na dahin menina na aring ko matoh na kirap lahulah eh matoh ko na kirap de oh kuidoh ko mtek de luman 2020 telok de bulan tusu kuin bulan 6 de amtek bulan tusu de ko matoh na kirap dan men bulan tusu atau bulan 22 lah menina na riku start na kirap tek telon an lah
1: telon an
0: tek ji lah ya nake hana dua layer nake kirap lemah pakai gutun lah gutun plastik tulang nana jahat kalau kita pakai nak ke usia usia aman teh
1: usia mahing
0: usia mahing aman kata puit sendiri ha nana kayak nak he kirap lemah kita pakai nak
1: nyiap
0: mana dia manuk tiba dah ke kayak nanti lah
1: jangka bara nuno step step hadui nak kirapannya
0: muting kain kain kirap tila mana ke kedua hana nyahat nak ke ngalap hitam nak nak ke elang ketelok step na hana ngepat ja dawai nanti amtai pepat lah ke elang kepat hana nau nau su nak pun hak de na
1: nakap
0: na
1: nakap usu de
0: nakap usu nak ke hak elang ke lima hana nabulatan na nabula ong na nak ke elang ke enam hak na ane ta mate bunga nak te marang buluala ke nan lim analim na step na alang ak na
1: oke wi dah ngendap black telon an kira pat ni dap na anti dap ka lega na kata
0: dap ka lega
1: oke hidok dah dengi like ni awi dah ngendap black kira pat
0: selama ni dah order te melalui mok kui avin mok kui alang tolong promote alam FB na FB mok kui hana hina na bukan ke kalau dang kon awi kalau nap ilo aku pedang loka dan kontak kue kusung jiji ji pat tusu dua dua ji kusung dua
1: tek Facebook kaya
0: tek Yohanes Wan
1: ke mengkelok li malang tek lagi sanggun kawal lebih ni mina kelok ngenap tolong no repah ngenap sukung hadui nak ni lho deh no mina kelok ngenap ipun ji kirap ni lubun nak dia kusung jiji ji pat tusu dua dua ji kusung dua no repah telok dang tek pala hak Facebook nak ihati Yohanes Wan dahin Facebook inai nak ihati Hinan Abok Wan
0: harap pan kui ja anak-anak generasi muda tengah pejo hadui tam orang ulu ja ketinggalan zaman ke hana

0: Wani Radio Malaysia
1: Kayan. Kayan.
2: Okey, Luna nama ada tanpa ji dalam segmen ada asentam lahu papan te lagu alang kenan tuku kami hati lagu melak uma ya. Okey, pada pecah dalam segmen tam ngedoni ini aku sengkeri itam hati tai basa kata halang nai men bakih tam hati ngejelas segmen daho dau ani hati kat daho tikap men adi ya. Okey, ini aku sembasa na alang nai men bakih tam Paulus juk barasa you love DJ kena ini. Kata Dawani, tikap lantak te alan interhil ani alang-alang kelunan driba lipan sapu alan kuinaya. Okey, saya kena menikah palus juga alang matai kata Dawani ya. Okey, lalu ini aku sengkerita mati te payang jaki pala pes radio kayan ya. Ini aku sembara saya kena menlim kalau bake kui alang ni maju usu dahin maok husu halam ngejelah pes tam. Ya, tiang unak lah halang ni men baketam Huang Saging. Ha, saya kena men Huang Saging. Saya kena men Paulus Juk, Min Si Jak. Saya kena men Kitan Uban. Saya kena men Tuwe Situ. Saya kena men Juk Imang. Saya kena men Bosika Tuten. Saya kena men Iban Vincent. Payak Ding. Saya kena men Petrus Wan. Saya kena men Balan Anyik Taman Lahong halang ni nyemau ya. Okey, ini kusam basah hati kata halang ni. Kasi komen alang ni men baketam ihati alang una lo alang ni men baketam Petrus Wan bara sayuka dau ha hudik ni DJ Lasulan dau Dani kunaya saya kena menika Petrus alang ni kunsi kelun gadau alang teh ha hudik lalu ini alang ni men baketam Iban Vincent ihati selamat blok dau menika DJ kuna. Lalu hati alang ketelok alang neman bakir tami hati Alfian Mahius. Alang neman mempawah Kalimantan Barat DJ Rin. Saya ubelah daun mulu-mulu pagar DJ. Kata tabi men bakir halang teha radio kayan Miri FM. Ahino tuate. Kira kata tabi mulu pagar DJ. Tikap kena rutina dalam bahasa Melayu. Kena ini ya. Tengah ke unyu oi ha. Lalu saya kena men DJ alang manau hadui kena. Okay, saya kena menikah Afian Mahius. Lalu hati alang bayar lo halang neman bakih tam. Ihati Palus Cuk. Barat sayu levi. Sayu ngelarah levi DJ dahin bakih-bakih kui. Kena ni. Lasu dau tek tanah husun ni. Kena. Lalu medak lagu DJ. Lagu rohani alang kenan pastor ibau. Nun-nun lagu. Saya kena menikah DJ. Kena ya. Saya kena menikah bakih-bakih kui alang nenya mau. Ngejeloh live alang teha page radio kayan mengkelo alang matai komen lahu ya. Okey, ini aku sangkusi menitam lim hati sampah pantam teji lagu alang kenan pesta ibau ajang hati lim kat petira marung Tuhan menunin aita pala pejoh alam segmen tam hati segmen long alang jadi tendawani.

0: Okey, kerana hati Igrek, tepat pukul 2.40 minit, aku perlu sengkritan pecah alam segmen tam. Hati segmen dengan halang Neman Hawang dale ya. Okey, jadi dengan halang Una Lasang Kusi menitam, jadi dengan halang Neman Yagon, hati teji bilun, halang entar madau udara Angkatan Tentera Udara Nyama Hipun ya. Ne legak men u, tai netung hati manuk alang madang jaka manau hari latihan madang ha wilayah Yangon. Ani jadi dalam pukul 52 minit cihima jeleng kapung nya unapin hati hapasan Marbi ya. Dari teji banuk ani di tai masuk alam izin alang na jadi tutung empayan bilunan ini tai legak. Okey dah alang gambilunan ni hati hawa hati kira nepsau ya. Men ui ha madang bilunan su men ngavan kunan bangu melo. Okey kira ni nasi kata dah ngad holoput te dah alang ga tavit bilunan ni ya. Okey nanan ji dengan halang una loh dengan alang ne men yanggun. Dengan alang kedua, alang bayar loku kunci menitam di tengah alang Neman Jakarta. Okey, Badan Narkotik Nasional BNN Indonesia dipeji dahin Direktorat General Custom dahin Alsais DJBC udang kira takep dahan song kira mesek geri nyilem kestrik web dino halem nak hati hipun barang alang ngata intomidet alang anda geri masuk men Malaysia ngejeloh alan banget ha Batam Kepulauan Riau. Okey, dalam operasi bersepadu alang dah nak hapat ngawan matoh men 20 saya 2 bulan tusu alang lalu di dalam pihak perkuasa utakep nam laung alang nah duji akan ide dahin hile kahum bangsa dada dahin uvung-uvung alang dah pasaya dah pakai nah hadui nyilem ani di. Okey, dalam mentimbalan penguat kuasa BNN Aswin Ripayung Bara, operasi ini anda hana menu tena makhluk mat pick up alang naiman kunan bangu hati tetuk keri nyilem bareng alang terlarang ini ngejaloh banget hati emtehi pun surat hui anda hana lana arana hati pelabuhan tikus ya. Nam orang yang ketakap ini hana dah berinisial di BAP EDNC TF S A J dahin D A dan terungan dah menhawang dale ya T S L dahin W K C alang umpenha saya dah alang kira mauk hadui je akan ilah kira ni alam dah ilau dah alang kira mauk ngun pembekal utama. Halam hadun nebaunan dalam polis uhile dia tu 70 cartridge vape hati halam nak cecaya itomidet 22 gutun dahin dia tu akan si jilibu 76 gram serbuk MDMA 50 gram syabu 76 pil ekstasi 25.6 gram ketamin beh menanan hati 10 saya unit vape dahin uvo-uvo anda pakai kerana buku sanidik lim barang anda hilang ni legana ya hati jelang sin rupiah 5.7 bilion ya pakai ke dalam sintam Malaysia alam 4 juta. Okey, nonton hati dengan halang Neman Hawang dalai langkui kunci men hitam lim hitam dan peji alam segmen ini te jaka alang pilan te dau jima.
1: Ani Radio Malaysia, Ani Radio Malaysia, Kayan.

0: Alarah jaki miat pengjam.
1: Te kuri-kuri naan barang alang pelu te alam kelita tam. Awi cas telefon, pukun kahom kunah, jampe kelita, tada segi telo keselamatan, payung, lirui peset dahim bateri, sedia atak maang alam butun, uvung maram apui, kit pertolongan cemas, jaket keselamatan, sedia sepetaya dahin uvung ngavan ngalui taya.
0: Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Okay, nuna na mari tampati. Lagu walang kena GMS Live hati lagu See Your Money Say ya. Okay, kerana ini hati malak 10 minit lah sampai tamsang makeup segmen ngelarang lu andahin hapan tam tempat pukul telur lebih. Okay, maju makna Tuhan dalam program tamani opano dahin sayu darah telur jam. Mata men pukul 22 ngedau di atang kerini ya. Okay, tamsang pejoh peji dahin DJ Livan alang sanggeri ta malam segmen alang kedua ngejeloh program peji dahin kelo. Aku DJ Rin, mai sekenap menitam alang tangan peji kelingi Radio Kayan Hamiri FM. Lagu lang makap lasan tam daw ni hati ji lagu alang kenan Tracy do hati lagu Halam Yesus layan menuket lim. Menitam lim pasuklan. Bye-bye.

0: happy birthday Mika Baun.
1: Kena menikah Lin.
0: Jah, tepana 7 minggu ni tekuman. Tepana pana pasan ke itu pedung ke? Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah jah dang lokah hirat sentai lo.
0: Bye, tek itu lo nak bantu. Oke. Oke,
1: dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dari Roblox ko nananan. Neh, ada aku matang eka. Ih, nana, lisin ka di dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Ada lelan ku ho. Tanu pa ku ada no nirem. Lelan ku ada kerai ni.
0: Ah, gak ya tu ni. Ah.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beg ka dumana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusik pa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngelulisin ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena daun kena kadi, teh ni tuk teh bakal lulisin kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulah lau man 30 daun ati, man pa bayan nalan, jatuh 50 bayan saman keren ni yo. Bah, teh tu.
1: Jajah.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itah.

Play, muat turun aplikasi RTM Play di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Tau selebih sang larah menit tam lima lang tek lenghi radio kayan Mir FM Jakani kerana pukul telok tusu minit lebih dahin man adih telok opeji dahin di jerin mau sekena meha alang upah panitam atau man pukul 22 adih atang pukul telok lebih ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan dan apalah umat kelok lima lang tek peji dahin nak jerun darah telok jam man adih. Ok, dalam segmen tamalang kedua, segmen PDK, peji dahin kelok, peji dahin kelevando ni pada bulan saya, Duman 2026. Matoh man pukun telok ni atang pukun 6 lebih na. Ok, mau sekena bahman ni tamli malang tak pilih radio kayan jadi ji bakeh nurepa jadi ji uvung ngaban telok pahlaw papan kenap nuna pelahuh ala dengah alang naim alang an kalok barak ngejeloh RTM Miri ya. Ya ampan tam pejo ngenap ku bara no program tamuna tino pukun telok junang itam pejo peji tak alam program surah dengar ngon angke pukun telok 45 minit kelenghi long do ani alam sejarah pukun pan lewin kelenghi suara pemimpin ngejeloh program ngelarah jaki menohanan ke itam peji tak alam segmen age ya segmen age an pamau hau do dua ha radio kayan Miri FM pukun pajunang peji tak alam dengah lewi pukun 4:45 minit aku sengbara dengah menawang dalih nurepa dengau suntana pukun 5 lebih kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengah angkasa Puri Kuala Lumpur hui nak menita maleng teh hak kucing samarahan Serian Lunduk Bau Sri Aman Sematan alang dang kelenghi radio kayan ngejeloh frekuensi FM G06.G dan FM G07.2 menak pelahu mentelok alang teh kelenghi ngejeloh RTM klik ya. Ok, menita melentik kelenghi ngejeloh frekuensi FM pitam puluh sahaya poin kusung dahin pitam puluh lima poin tusuk alang adang kelenghi man miri nurepa jelang man pasen miri ni man umaru lahum nyonampah alang tek kelenghi ngejeloh channel Astro saya tusuji dahin my TV tusuji kusung udang na telok kelenghi ngeluak radio kayan ngejeloh Astro siham pihalang uhdi alam ji bulan jak dia amtek radio kayan ha Astro bikerai ni ke tek ngeluak na telok dang kelenghi radio kayan ngejeloh Astro telok lang tek hipun Facebook dang peji kusi dengah kusi silong dahik ngejeloh live Facebook ha page radio kayan lahu an kelok baran unuk tugas lundau hangaban kelok lebih ni anun dengah kelok lebih ni kan nun hadi kelok lebih ni lahu dang piah-piah puh ai pekisok ngejeloh Facebook live tam ha page radio kayan. Ok, pukul 5 junang itam pejita alam dengah sukan dahin menuh dengah sukan kelenghi bis on a menuh bis on a ke itam pejita alam program tam pelepak program tam tek pukul 6 lebih dahin puan pukul 6 ti tam pejauh pejita alam siaran dahin adalah YFM Bidayuh alangan pahmau man RTM Kucing dan nunana no program tam hinah lim nak dang an pahmau dahin sayu dahin lahu dang pahpan pahlaw kenap tam lim alang pahan sukung radio kayan hinok tapah ngawan kalau tek lebih ani. Ya, tam pecah kelarah tam kelenghi ji lagu lang kenan Pastor Thomas Hanyi Alam Yesus Dapkah Ampa yang telah peji tak alam lun kio dau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.

0: Kayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau Atang Pukun 6 lebih, HRTM Klik Pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.
1: Aiki nana aje lagu alang kanan pastor Thomas Anye lagu alang kuma alam Yesus dapkah ya lang ogeri telok tepala pukun telok pulu saya minita lebi selebi sang lara mentelok limbake bake halang tek lenghi radio kayan Mir FM Jakani. Aiki nun dengah kalau bake-bake dang bara menaku ya lang tek hakonti ngejelo live Facebook tam hak page radio kayan. Ya, tini aku ngena barang lun kia dao alang anusang laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Miri ya. Mentelok alang teh ha Miri ni tino do ni ramalan cuaca norepan lun kia dao menjih madi an kia tagak nusite usan lebih ni an kia sang teh bahui belarik jadi ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik dahin malam na an kia sang teh usan ha kuri-kuri ngavan halam daleh Sarawak ni. Okey dahin lahu te marung lupak banget. Kena banget ngelupak atang kusung poin men kusung poin lima atang jimita bauna dahin medih ke men utara timur laut alang Nyiana pulu atang 20 kilometer ji jam. Okey dahin hanah lasu dau jarun ji dau ni ia titik hang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Anunana kio lun dau alang anusang halaman web press men Jabatan Meteorologi Malaysia men bahagian Miri alang anusang kenaan pegawai alang nyadui hati Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil. Okey, mau sa kena pelahu man kelak bake-bake halang teknai peji dahi ngejalan live Facebook tam lebih ni an kelak barah ke nunuk tu gaya lundau hangavan kelak jaka ni kalau lang teh pasan Miri ni sike hal asu lale nusik bi si pihak gledam ya pasak-pasak ke hanah lasuk dau dah ni nunuk tu hangavan kelak nah harin telok clearance long dawa keling temawai habara alang utek nai tini harin telok clearance long habara halam kuman ni korek kapinte gaban wit dahin atau kupi natire dahin lahu keling temawai ke habara selevi di Jelivan sama bertugas lebih anis sekenap kena ya sekenap lahu manika keling temawai mau sayu lebih lahu man i ayomi clearance long jolaing Simon Iman dahin Miguel Mike Joe. Dengah mengapaan kelak bake. Menghadau barat dengah. Jasi aku petira dengah langan kelak barat ti. Menitam lima lentek kelenghi. Ridho kayaan Miri FM. Lebih ane. Ya menuan ni nai. Tam peja-peji te alam program surat dengah. Bi ampai nanan ke telok kelenghi. Cik lagu alang kenan Rosiana Urai. Lagu alang kuma sutuk sukun pahalam. Mentelok lima ridho kayaan. Alang paan ngabji itam.

0: tamu nyang aku duan kelo anak ani kedau men kelo nyam lim-lim mau rumah kaya anu mau pune mengkelo selangok selangok mengkelo lalek dui dui ketalang bisa anan mengkelo mabuk mabuk mahum dan anak kaya anak kena ngayak leh mabuk mabuk nun saya upang sanan yang nak lom tenang te nore kelo kelo ang sekolah tangannya sekolah men sekolah ni tua kurip te men sekolah ni tua kaita aman ni nang nore nutil ho te alam nunun kunangan kelo nyam tangannya sekolah nore pelau ang nyadui te nyadui tangan na te nyadui rinda mang dui na tanah kelo dui kelunan bat pelau kelo nan sida kasih kelo tanah ta mabuk mabuk kita na ina ora kasih ta nore kelo buk kelo tau namai jau buk kelo buk alang tenang tenang jam mang kat nyeni gok mang kat am kenap kelunan ni nang buk kelo nore ke kanan kanan alang cukup kanan asan no alang kanan kelunan alang nyemukan na tita nyo mang na kat alang habe habe ya reji dahuk mukelo nyam nangan kelo nyo barik alang nyemukan kelo din kelunan ngom nan ada ok dahuk.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: Okey, nana lagu alang kena rasa nak urai lagu sutuk sukun pahalam ya. Lain patut lo sutuk mangsang ta bungat-bungat tu atau lo mamin telo tiap bintek kah jaga anak antuhan sedia menitam biarlah menuti ke pak antelo berserah norepat pak antelo tengayat alam mamin telo uang mamin telo ti maju ju gaya urip telo alam uang mamin ti telo sutuk nuti sukun nah telo pahalam ya. Okey, kerana ini aku sang pejoh gerita peji tak alam program tam lebih ni hati program surat dengar. Ngajalah program surat dengah tam lebih ni ji dengah alang unak lo hati dengah menmiri tino teji doh alang umun 20 pitan duma ni hak lugi 22,000 tu suatu pitan pulu ligit menuh ya hati menyok ji ling ya ling ni ke ya hati udah ada pengumuman ke alang anda pesuk ngajalah iklan hak Facebook dahin an pesaya ke anina kira hatoh keren hari ke hatoh dah hak sindiket anda hadui pamoh te alam telefon repah te alam online ini. Kepala Polis Daerah Miri, Asisten Komisioner Muhammad Farhanli Abdullah Bara tino doh ani di nusihat nyadui dahin naring nake nanyinang iklan ngaban oda pengumuman ampayan nihat te nah urusan ngejeloh WhatsApp kena tinan doh ani te terima ji link ke ya hati nyinang nun di menu pengumuman dahin lahu te menyakna si ni ha kira na nyinang lu anu tika ring ring ring nak kurik baka segut hati menyak ke dahin te na katalam ling anandi na iha te bayan menu iha te pala ling anandi kino screen telefon na te halah nu titu ake dahin telefon na di nu si na dang maok nunun respon na hituk telah marung tukani ya Muhammad Farhan Bara doh ni tene ha plesak pala bank dehin na nyinang ke te pat hangun sin na anusang man bank nati dehin lim na ihati 22,000 tuso atu 70 ligit ani man account na te pala kuri-kuri account na lang amna nelana kena tinan polis kerani ke alam manau hadi siasat ja nelana nono tuk telefon na ni dang anda ha puyah nuti ke dahil lahu aja dah dang tres norepa ilo sin ani di anasan tay pala account hihi alang tabin nati di marung tuk ani ke iha akai dahil na barak lunan bangu ja amlay tay menyak link alang anda ha na iklan alang an meses tay pala telefon telo awi telo nyenang marung iklan pengumuman ka iklan nunun tua ka taran banyak na ya dahin lahu mengdownload nunun aplikasi alang TH Google Play norepa Apple App Store lahu kurin Muhammad Farhan tini ya akai limita manang te pakai telefon ni ja mate security na te telefon telo ti mentelo amai nai norepa pocket pidoh lang am jam ke dang tu nyihu dah anak telo norepa dah sau telo tulung na marung tu kati ya hui na mentelo alang haman pakai online banking di norepa transfer sin na ngejelo aplikasi nan tu adi okey nanji dengar halang nai man miri ya di do si ha jam no tuk dah dang hack telefon nanti pa dah hack kurentam ni hagan di pa te musang sin man account na alang te alam aplikasi telefon nanti te pala pat account alang amna nalana. Okey, pala dengar halang kedua, ihati menserian, teji kelita four-wheel drive, tapi tak alam tu sah alun-alun, temaga am sendiri kan ni, ha kampung Bayo, ha serian, blok Daudi, halang bara tejoh tu kan ni ke, ihati men pusat gerakan operasi, Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, kuma, pihak dalok tak terima luput bara tejoh tu sah alun-alun ni, pukunci 50 minit ngedawa ni di. Kena tinan ji pasukan tusu laung anggota man balai bomba dahin penyelamat serian peji dahin ji kelita fire rescue tender FRT dahin ji emergency medical rescue service norepa EMRS anaten te palang banana nalang kyo suna ihati 23 km man balai bomba dah pasukan bomba tang te ngabananan pukul 22 minit lebih dahin nyinang te ji kelita four wheel drive Alang tawin ta alaham alam tu sa halana lun dahin na nyinang ke ungli sun na hunan klitaanan hati ha ijin na nusika te hihi ano repa nusika te alang te ga no repa te alam klitaanan loh ya heha barake dah anggota bomba mano diplesa te klitaan ni manud hangat nang am te nun na lang jadi dahin nusika nusika te nun na lang na klitaan ni ne tutong nuti operasi anda hap lepak te pukul 2:20 minit lebih. Okey, aman ada ni ya. Okey, nan dengar halang kedua dahin dengar halang ketelok nai men Selangau. Dengar ketelok ni polis nahan dua lelaki dahin nyilek dadah alang anye lemak sabu te alam ji hadu nebau lang anah jabatan Sungai Nirai. Ya ti ha ala naya pen Borneo men sibu te pala Bintulu dahalam di. Kepala polis daerah Mukah DSP Muhammad Rizal alias Bara dawak lake alang kelunan dalih tam kan ni umun dawak 30 sayak dahin 20 ji duman ni antahan kenanji pasukan anggota bahagian siasatan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah Mukah kio-kio te pukun 10 ji 30 minit jihma. Kena tinan hadir nebawa ni anak ngejeloh hadir nebawa lang anak ni dawak lunan ni nyadui buruh hati tak alam ji dawak pakai ji kereta proton kalah biru dahin ngetak halirinalan menbeh hadir pelesak lang anak te dawak ni te dah pesuk dah polis pesuk ji unang ji keret berapa ji unang stro ke alang nyepalah dahin te alam unang stro nanti anyangan batok-batok nyepalah alang an pesaya syabu berapa metapetamin anda alang andawak hok te ida kapet ngaban melok ha unan ida kapet kelitaan nanti dadah ni an hile alang bahadna 0.35 gram Muhammad Rizal Bara dawak kelunan ni an geri tepala IPD Mukah jadi pejoh anna dahin men ujian atau sengit anwa dawak an menglan positif dadah amfetamin dahin metapetamin dan dawak an reman jarun darah 2 daw atang 6-12 sayak nin aja tolong menbeh hadir siasat New Section 22-2 Akta Dadah Berbahaya Pelupitan 52 Avin Hipun Dadah Section 25-G-A Akta Alang Pia Avin Ana Dadah Alang Bahaya Laho. Okey dah maklum, nun maklumat marung dadah menita malang tiha muka talak dang bara pala IPD muka yati pala lubun kusung saya 4 saya tusu ji 2-2-2 nurepa tepala anak tua balai pulis alang jeleng beh ngapan talak ti. Okey nan dengah halang bayak loh yati dengah Selangau ji dengah marung dadah ya. Nunan kita pergi tak alam program tam hati program surat dengar dahin program surat dengar dengan tam kelenghi te jaka alam PLA lebih jima hari dia kayaan Miri FM
1: Radio Malaysia kayaan pejir dahin kelok Radio Malaysia kayaan

0: Alarah jaki miat pengjam.
1: Te kuri-kuri naan barang alam perlu te alam kelita tam. Awi cas telefon, rukun kahom kunah, jumpa kelita, tada segi telo keselamatan, payung, lirui peset dahim bateri, sedia atak maang alam butun, uvung maram apui, kit pertolongan cemas, jaket keselamatan, sedia spetaya dahin uvung ngavan ngalui taya.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu aseng timah lale. Kalau man Radio Kayan, bara sayu keneplan, menitam,

0: O itam alang te habaram dahin belaga paanah peji dahin radio taam. Anih radio kayan.
1: Hai ki mau segena mangkala limba ke halang TPG dahin radio kayan Mir FM ngejelo live Facebook tini harin telo jerni jerni pai alang te NPG maring peji dahin telo dahin harin telo Katie Idris Idris lahoi habara selvi DJ ngerem pedung lasu pedung ni korena ha permai jaya miri ya nuno tuk hangapan kalau lang habe kalau lang teh ha kucing ha sri aman ha sibu bintulu nuno pelahu mangkala lang teh ha sabah labuan ha melaya hawang daleh nona pelahu mangkelo bakal lang teh banget ke api-api aku si long ku si dengah ngajelo Facebook live tam hak page radio kayan yang ina hitam dang peji teh atang pukun 6 lewin oke mandi ita malang teh hamiri hipun naso ampe ente lisin naso dahin lahu amina ngenap teh geri asok telo ala tusuk vaksin anti rabies bulan anih te program vaksinasi anti rabies metuk microchip dahin na lisinaso minggu anih ke saya atang pitan da bulan saya ihati ha tamu taman tunku miri alang an buka matoh man pukun pitan jihma atang pukun pat lewi ya mentelo alang te aso ngendap te na lisin ka metuk microchip norepa ala vaksin anti rabies tena ha tamu taman tunku miri saya atang pitan da bulan saya anin a onan migo maring ehati 25 dahin 26 da bulan saya pukun pitan jihma atang pukun 4 lewi laho ehati ha 6 liong senadin miri dahin 22 da bulan atang 23 da bulan ke ehati ha taman awam miri ya telo alang ngandap geri asok telo ti perlu ha saya bulan saya bulan telo bulan teh hujung nusiha mali dahin nusiha mo anak no repah sok ati pa mo lahu an sedia kat IC telo alang hipun asok ati awi asok telo utek kat ke geri kat asok telo ti jaka telo te ala vaksin anti rabies dahin mangkelong asok telo teliung no repah pano hirehiti ke an telo te talek nati ja telo melay jagai ha teguh telo te geri asok ati ala vaksin anti rabies no repah metuk microchip dahin na lisin asok ani di okay, menita malang amhawah te alam bulan ani ke telok dang te pala Facebook rasmi dalok DVSS Sarawak DVS Sarawak Nerepa Jabatan Veterina Sarawak Avin Atinan te dalok metai jadual hiran na program vaksinasi anti rabies na microchip dahin na lisinaso ani ya bi alang abaran ini te alam bulan saya ani. Okey, kerana ini tanpa jauh peji kelenghi long doa ni dalam sejarah. Dahin menuhanan akhir telah kelenghi je lagu alang kenan joli jangan lagu alang kumak nyimu halam ka. Mentelah lima hari dah kayaan, alang paan ngepji itam.
2: Online radio, man pukul 92 ngedo atang pukul 6 lebih, pakai RTM Klik, YFM, Bidayuh Kayaan.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.
3: Okey, kerana ini pukul telok 55 minit lebih, saya ngelarang menitam boleh malang tak kelengi Radio Kayan mana Umaru anu dengar hamai naik lang tak Umaru ya nyuai honan radio telok ketua ya binunan lan pedong kau kita pesuk dehen dah uku-uku ta norepa amai anti uncle tak ke jajah sang ak jawab nuni nyuai na dahum matang dengar naliban ya saya kenap ya bin paan pilih Radio Kayan norepa kelengi Radio Kayan menu maru norepa menindok tapa ngapan telok te. Okey, tini aku kena barang te joh kipin derma dah norepa mauk nguyok dah alang anano te alam daleh tamiri norepa pasal niak miri ni jima te kipin derma dah ana ha unan warehouse imariam alang matoh mon pukun pitan jima atang pukun 22 bulat dau. Okey, nan jima onen ke pitan da bulan ni hati adau migu onin a te kipin derma dah norepa mauk nguyok dah ni lah ho anna ha Dewan Serbaguna Tokong Som Saklung Kung Miri ha krukup pitana ni. Okey, aman telok lang tek teh ini ke tek ka okidok bunusu alang sang andalo penganjuran ni oklaho yati matoh man pukun saya junang jihma atang pukun ji ngedau. Okey, man telok lang usukup bulan telok ngendap teh derma dah dang teh derma dah jarun telok dau ni jima ado 6 ji laho yati ha Boulevard Hypermarket nyati ha tiket hujung loh di mato pukun pitan junang jihma atau pukun ji junang lebi ngedau ya ya nan men alang ha Bolivar tani pulu lao ngalang unak ke tek ka goodies bag norepa tek bahas sangan ok tek palho anyih 2 kilo alang sangan ok laho dah penganjuran ni kalang sedia ni ya men pulu men jatuh laong alang unak tu ni men kipin derma dah ngalang ana ha Bolivar. Okey, ano-ano tua lang nap antelok pala no repa mina amhabah te jima do nam bedang te dehin laho do migu dike ha tokong ani di. Alang teh ha kruko pitan miri ya nan kuri-kuri ngaban kipin derma dah alang anano te alam pasen miri nyati te alam migu ani. Ya menuhan in ai tanpa jauh peji kelanghi program ngelarah jaki kelanghi dohon kelunan ayak lang mayak daleh tam bi ampai nanan telok kelanghi ji lagu lang kenan Bobby la inguna lagu lang kuma peji sayu piah pepeju man telok lim hari Radio Kayan mau sekenap awin te peji dahik ngejala live Facebook hak page Radio Kayan.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan rasa dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: awi kelbihak jam kenun hadwi lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak eka haman nak nak eka haman nak hadu usu eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngabji itam.
1: Okey, pajak-pajak telasan Radio Kayan Mir FM ngejeloh program dam narepa segmen tam segmen PDK lebih ni deh men adi tamu kelenghi dengan lebih lang ampah mau man Radio Kayan deh dengan lebih dang antam kelenghi te jaka lang pialan lebih jimati ye hati ngejeloh segmen PDK tam lewian haut lewi ya dan tini aku maksa kena mengkelok limbake halang tek peji dahik ngejelo live Facebook kino tepang ngapan kelok tek lewian ni mina tek balai lang kelenghi man umaru nihin mina tek pebalai lang kelenghi mana lempas senaya piah mana man hak miri aman miri ni dan lahu mana huang daleh ka kucing ka hino tau ngapan telok tek ya wina man telok alang tek alam mana telok lahu lewian ni pelihai sayu geri keletak kalau teh kerana ini kehom keletak ujung ala nalun ya hui nak mendalok bakih ta malang uli nyadui pukun 4 junang lebih ke okay, pleh sayu ngejeloh ala nalang jam ala nalang penuh tu atek kelita putung lewi nu ni dan matelo alang paan lohnya dui ke pleh sayu telam hadui telo ina hadui lang antelo nati laung dan sayu teateng ka uhna na atika norepah tang malam te. Ya, aku ingin berita peji tak alam program tam pelalu lebih ni. Aku igri telo kelenghi marung dengah menhawang daleh norepah dengah usun tanah. Dengan halang unak loh hati man sol tino avin kenan marung ani hati tagak norepah jakak lasu hak sol Korea kerani te dahok lawat marung hanah lasu dau hak ngabananan ke hati telapo lasu ya dahin anusang ani nah ketuna dah musang dahok lawat marung lasu dau ni hak sol nyati donih di dua ani bin kenan tagak hangabananan ke pejoh tua te atang lasu nanti te atang 30 sayak darjah Celsius. Kurin dah pentadbiran meteorologi Korea dah lapat te jo lasu ni hati matoh te tatah tenggara dahin barat daya Seoul pukun pluji jihma ni deh. Pesuluh marung tukar ni, peluji daerah Hinan Daleh, Alang Lahu, Gangnam, Songpa, Gang Seo, Dahin Guan, Teh Haida, Dahok Lawat, Marung Jakat Lasu ni. Hati matoh menji de bulan 6 malang uhari di. Okey, dan dengan halang naiman Seoul, Korea. Mina te dah nak telok ke, dah saw telok ke, lang pejoh sekolah, norepa nyadui hak Korea ti. Apaan petangan dah hak jadui atak alang sukup, we nak jakak lasuk dau ya. We te nyenang alam gaban ke, te mepu, win te, we hungai di, te jebatan, te alam pasen Korea, Seoul ni. Te mepu norepa te ngeluan ha bahe ungai ha bahe ungai ni te pengembatung dah katilah. Okey, dengan halang kedua ke hati dengah men Tokyo. Dua doh halang mate te alam tusah uma ngetup norepa te te ngetu ya haji ngaban pablek barang ha ion ha wilayah Kumamoto ha barat daya Jepun. Menarik na ani havin kenan tusah tanda tegan alang jadi bi te dua doha ni umusang na dawa men uma pablek barang no repah mall na narik na ke baka majikan na nyuhu masuk ngelua avin nyuhu dawa te alak sin halam kedai dalok ti ya alang bara te joh tu kan ni. Ya bara delok ni delok toke nak ni daripada padawak lang nyadu ni hati te kedai serba neka habitat anak nya ngakun hati musang adaho sihu tih mendawa keluna na ni dahin serikat ani ke o khasina te dah panak dua laung doh halang o amte norepa mate abin kenan uma pablek barang ani ne kaham dahin dawa pelahu tabin te alam uma lang kaham ani di man o tusah tanah tegan alang ayana tusu puenji te skala Richter jadi ado dua minggu reh di dan tinana ada barake skala tusu ihati skala lang pahbau dan skala intensity si

0: rut nga plahina Radio Kayan Miri FM.
1: Saya kenal man hadui kalau lem nakui punya ngerong.
2: Halo, aku Lipan.
3: Hai, aku Daniel Ding.
4: Halo,
0: aku Usun.
3: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh, dahin. Cayong Radio Kayan, all the best.
5: Okey, melaksanakan minit lah telah santai pala pukul 5 lebih menita malang tek kelangi Radio Kayan ngejeloh channel saya tu suji ha Astro dahin ha mai TV tu suji kusung dahin malang tek kelangi Radio Kayan ngejeloh frekuensi FM 89.0 dahin 85.7 menuhanin peji-peji dahin tali dia kenyah tek atang pukul 6 lebih ti bi menita malang tek kelangi Radio Man Kucing Samarahan Serian Lunduk Bau Seri Aman dan pelahuman semataannya dahi nalang tek kelengi ngejeloh RTM klik dan nampak halang tek peji dahi ngejeloh live Facebook hak page Radio Kayan itam kelengi dengan lebih alangan pahamau man amin dengar angkasa puri tek pukun 5 lebih anian a. Ya, te leading Facebook telok harin telok polus jok saya lebih DJ, saya ngelarah lebih jom ngupi-ngupi tam kurena tinan. Okey, mau sekena menikah polus harin telok hinan baung juman lahu ya bara saya lebih menikah DJ Livan lasu lelandau halusut nih kena ketato mumah paan tua ni sihat noh tak umah musang jabat tak ha kilo pulu di usite tak mumah nu ni walaupun nyutike kita tetap ngupi panas-panas loh kah kena ya ngupi panas-panas menghadau kueh bengkuang kom. Ya hari ini telah Michael Elmi lah. Ya bara selebih DJ Livan selamat bertugas hakonti Radio Kayan Mira FM lebih ani. Usan hangawan kami long teru tinjar kerai ni hake DJ dak lagu Diana Nini anak tuju man Mary Ubon Martin Zelahani Emilia

Milia, Amy Richard, Sinduon Edi, Jaitun S, Stamos Tevi, Stellov, Rachel Merikan, Pidoan, Dahin Lim, Malang Nalana, Harin Telok Michael Elmi ini, Nina, Kelok Lim terhibur kerana ya, mendije lang nyadui, ceria-ceria selalu, sekenap DJ Livan, Tuhan memberkati Tam Lim kena. Okey, mau sekenap lahu menika Michael Elmi, Dahin ngapnu pengake bakeh Telok Michael Elmi, ampai Telok Peji, tak alam dengah lebih, nah, lagu alang kenan dia ini, nak kahir ni, lagu Livan Kuid, ampai Telok Peji, kelanghi dengah lebih, norepa mentelo alang deng kelangi atang pukul 5 tu ake pejoh peji dahin tali dia kenyahan ate atang pukul 6 lebih ti then lagu ni lahu antuju main kelo bake-bake halang na te kenap libang te dah panak telo te huang amin telo norepa harin telo angina lasi kenap libang telo man oh kelangi lagu ani selvi sanglarah man itam lim.

Okay, tam pajau paji te jam tam malang bayak lo. Nura pa jam malang ketelo ngejelo segmen PDK tam lebih ni. Nura pa jam malang kenam ngejelo program Radio KN Mir FM. Alang o anpah mau matoh man pukun blu dua blu adau di. Dan kira ini, ya tam paji te alam program atam ya hati tukit ha umak pui. Nura pa info ha umak pui lah. Bi, sikih marung tukit alang sambaran ni. Aku sang bara te joh uvung-uvung keselamatan alang perlu teh ha umapui telo. Okay, alang lubun ji ihati ngaban maramapui di nurepah alat pemadam api ya tino ubung ngaban maramapui ni telo lawat to katih bahi tek to kalang amsay jadi pihak nak dah nyam telo ka hapan main telefon bi tek kat anda paksa ko mapui ti tek nah ngaban ta plalo maramapui nu ti ya nu nam plaho wi telo sendiri bahi tek guest telo alang te pesit ka nu ti nai na apui bing ha umah pui telo ngaban marah mah pui ni hati ji uvung alang atak penting lan. Okay, lubun dua mentelo alang deng metuk ngaban alang anku mak smoke detector norepa ngaban lisun ke jabahan ni lisun naya dipa menging nah amin telo ti norepa anu dia jam na telo te katalang am sayu jadi ha uma pui telo te okey nan hati awi telo dang awi telo nyatan metuk na ti ke anu repa awi telo ngendap metuk na ke dang mate smoke detector anu repa pengesan asap ani de alang lubun telo ni hati peti pertolongan cemas anu repa first aid kits ara nak te alam nu urang putih dipa tinok te alam kutak pertolongan cemas ni tek plaster tek ngawan telok nutun nusu telok awi telok nega awi telok gak yuh kan nuti awi dah nyam telok gak yuh kan nurepa gak lasu kan nuti tek alam kotak kanan tek antiseptik lahu awi telok gak lasu ke dang telok usut pelalau dahin lahu mina ubat-ubat alang penting alang dang an telok ala pelalau bahi tek tuk-tuk pihak nak telok tek gak yuh nanti hawi nak kurekan nanti norepa tega atak lasu nanti tegu telok paksa pengumuman nanti ok anak-anak tak penting lah nahu lubun patna ihati sutusu sutusu alang tahan lasu ngaban telok matang-matang kata lang lasu tak hau mapui telok ti sutusu ni perlu ha alang sayu antelok pakai lahu lang selesa ke antelok pakai lahu lanpa sutu suati tahan lasu ke bi tejaka telok pakai na tit ke usi telok ga denggem na sayu nuti anapa usi lo kan nunok sayu ya perlu ha sutu su alang tahan lasu alang dang antelok pakai metang taring alang lasu pelalau nuti ke dehin lahu selesa antelok pakai alang lubun 4 lubun 5 na ni lah ni hati apron apron na ni jangan basung telok nerepa katalang antelok pakai ti tega anyi halang lasu nerepa atak alang lasu lah apron na ni ke ni hati apron apron alang mina kapan dahil lah mina alang masuk atak hari di ke anan pelubih sayu nak ya. Dahin wi dang dang kata lo elo online ni hati ji selimut api nerepa fire blanket ani atak seulan ni mina tutak kata lo tutung-tutung umapui ti fire blanket ani ani ja wi nak te anyi te alam anyi te alam taring alang ne tutung alang ne bing nan ni ke ni sayo ya tak pakai fire blanket nu ni we halam dahun tam ke mina kelumak apo ya anu repa ji kain alang dang maram apo ye arana telok dang ilau na online bi ilau alang kualiti ka ok ya okey hanan okidok info alang dag akbara metam nyati uvung-uvung alang perlu te ha uma pui telo ja nyekang tuk-tuk alang amsayu jadi pihna katalang nai tutung atak lasu ne maoh ka sup ne lasu ne maoh te telok ka nerepa lahu nundun tua tejo keselamatan telok te alam uma apui ke okay? Nginah ji info lang sayu mitam lim lahu dan lahu nginah telok dang pakai info ni te alam uma apui telok nerepa te alam amin telok te
Menonin a pukul 5 junang itam peja-peji te alam dengan sukan tini aku sempapan telo te ji lagu alang kenan Daniel Bampa lagu alang kumak mengtimah ya wina mengkelo alang te ujung alang alun jakan ni mengtimah-timah te ujung alang alun suku natang den sayu pala ngaban alang antelo tuju te

0: Bye. Busy lang jam ka, Kerin?
1: Busy ke? Iminongkrong? Sayo lang barang aknani?
0: Kano na nando?
1: Na, tedha et ko alam ji group. Tadha ni hukoy, masparan koy. Kureo mun koy lahun at tayo lubun akan.
0: Ne, mang imasam-masam, scammer siya nando. Kami nang kom landang na scammer kray ni.
1: Nusi, lana ni, iminang kre. Inang lubun akan ko ni, nang imrete. Sin masok ke na, dalang matu masin masok ka ni.
2: Kurito, oh, anan.
0: Rin, sewki ka do? Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nunut tu kani. Aku rasa agak kamu ku pa. Tenaji hanguna ni. Dalok bara imnaji haldo ya ni. Tenasin dak ok aku ikrasin utung di lah. Kun hana aku eti. Ap nana tua. Tenaji hanguna ni di ne. Padahal nak aku laan. Dalok bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, ak baka uhanandi pade na dalo, si te dalo na nyemaw. Ak misses, nung si pa, danyo ay akoy. Ak telepon, nung si danyo ay akoy.
0: Nay, nunun na si ka, ako pa ubaray ka di, skemanan, nanupay kang pasadahok do. Tena to, habre pulis ti, tena repoti ke. Minate si, dalo pulis ti dang tulong ilaw dahalang skemer ti ke. Diyan si kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
1: Ay, nunan aku rin dahadi. Pagkuli ko na, nunsin na tegunah na.
0: Ja, tena ito si ka. Ika am jiha, nunsin na ku jamlaan. No kurim nanan.
3: Daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
4: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
3: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
4: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
5: Hello, dengar sini baik-baik.
3: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
6: Hentikan obsesi jaga privasi anda.
7: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga kekayaan anda.
8: Kupayang behule, ga hurut halong, kupasi haunan. Hinolaan, wa FM, pajit ang gelok.

0: Okey, lebih ni habilang korek menari tanpa jidah himpuan mujan lah. Nyati jidah usahawan nak langatak antam na lah nak. Nurepa berjaya lantai alam aduina. Anda dengar ke lebih ni?
1: Bara saya kenap menikah wini. Habis dua anak wini ini. Dengar saya dahin meludang penjidah him lebih ni.
0: Mauk saya kenap menikah lah. Habis mauk habah kat naik penjidah him kami lebih ni. Alang guna lah. Okey, matang marung dan kabara asan kat. Okey, dahin hadui lang im nati. Okey, bara em tam.
1: Ya, aku mujan lah asan manlong bemang. Anak aban lah kena lipa. Aku terlibat alam hadui dagang ni, telok pulu duman-duman ni. Hadui ku ni lebih pada projek nalan ke, nabangunan ke, transport ke, supply nunan ke, lebih kepada projek kerjaan lah lang hagan akna.
0: Okey, abin ikak ni ke jidoh inan pika lah hotek pa anak tek pa family nanti ke. Nuna tu kak bagi kira bagi masa kak tek hang tanggungjawab ke alam amin kak dahin lah hotek kak tanggungjawab ke lah hotek alam hadui ke usahawan lah nang inan ni.
1: Bagi aku keseimbangan nan alang paling penting lan. Masa tak dahin keluarga tak, masa tak katuk anak tak, masa tak alam hadui tak, mesti tak disiplin tek masa tak. Wei contoh nak kata aku yu pukul 5 nuna umma ona kui uak sedia na hawi ak cek na dapur masakan ti kanunsang an sedia ti ok no pinang nanan di nanak ta ti sekolah alam dah dak ok jadi kreni udah kaya dah jadi alam haduita mesti lah kita fokus inang keluarga ta. Anan abin anak ta ni kata anina aset anih lang paling penting jadi pastikan dan kita jaga dah lah lah mang tumbai ke fokus teji tu mesti balance lim ketam na si pehalam keluarga tu alam kinah tam mesti tam ingat Tuhan ho alam lim tam na mesti ha balance kesehatan tam ka agih batong tam ka tepat talah po nya adu lo ligit tu ka am pikin jaga batong ka agih batong ka mesti lo ke sayo
0: Korem na jaru nikah jadi jiklunan alang tabin tak alam bidang usahawan kira na dagang kak sendiri kan pa nun lim pencapaian alang o emala jarun atang telok puluh duman
1: ya okay tek aku o pernah masuk alam Sarawak Woman in Business alam buku Sarawak tek aku terima anugerah man dokayan pete man pejabat daerah pete di nalang terkini deh aku baru terima tokoh usahawan berjaya melalui Dewan Usahawan Bumi Putera Sarawak 2025 maringan ini.
0: Okey, Ananda Ji, pencapaian telah anak kayaan. Yeah. Haga itam na agri hati dalam program tam daun ni. Oktan ya menikah, abis nikah u anuk anugerah tokoh usahawan Duman 2025 ni kita. Okey, Ji tu kalang sayu lah hu minatik kemenhang telah alang ngenap jadi usahawan ke bi haeh-haeh nuti nyadang mematang harin telah puan mujana ni dalam hadir-hadir lang anak na nonok tu karing na repa nonok tu ngenang-ngenang lim hadir lang anak ti. Nun prinsip ka alam ngatun lim hadir lang imnati atang-atang ka berjaya pihak kerai ni.
1: Paling penting alam diri ku unak loh mesti ka jujur. Abi ka am jujur je hangun to kadang tipu kelunan. Disiplin te masata, lim te lim kata na nurepa pengurusan kewangan paling penting. Disiplin te sin alang masuk te. Abi te sin masuk mang suka ti pakai sembarang. Mesti unlock sebagai modal pusingan. Tanak ni tak 20 duman paan am te modal usina berjaya. Paling penting mesti antak lo modal tu. Disiplin diri dan paling penting jujur amanah teh duita.
0: Dan pihak ti kepenitia sendiri.
1: Amanah. Awi teh utang teh kelunan mesti tebayan.
0: Pelalau
1: bayan. Jadi awi dah upah saya kak kata senang nita na bisnes jangan situ sah. Ika elo dah lan.
0: Dah lan.
1: Dah elo ita lan.
0: Okey, anan hati ji dah hok tangan dalam sayulanan prinsip anan lang atau penting lah nawita na dagang ke bi nusi tengyo prinsip tadi tengyo kelunan nanti tu ke tu sah pH awi mina nusi teji batang katuk ta alang na ita tay palaji tu kati sendiri. Okey, anan tejo kuri tu kalang dang oh anak barap. Oh sekedap jangan lupa abin hapa hanya pejirin kami. Ini nak pesuklah an halam program tam hak radio kaya ni.

Okey, lagu Anokui Alangkanan Roman Jok Ogeri Telok Tepala pukul 5.50 minit lebih. Okey, manuhan ini pukul 6 lebih ini Itam peja-peji dah hendalok YFM Bidayo halangan pamau man RTM Kuching. Jadi dan ini tuan Itam peji ngejeloh program Radio Kayan Mir FM nalang matoh an pamau matoh man pukul 22.20 dau di hatang pukul 6 lebih ini. Ngina pesung luak te jaka alang pihalan jimati dan home ausa kenap man kelok lim bake-bake halang tek peji dahin radio kayan do ni. Nah, ngina hitam lim apa anala batung alang mage kena palang melu dahin ngina Tuhan berkati lim hadui lang antelok na do ni lahu dahin memberkati wang amin telok lahu. Okay, lagu alang bayak loh maka pelasan tam lebih ni hati ji lagu alang kenan bahalan tigang lagu pelipang mentelok lim hari dia kayan Mir FM selvi sang narah kulivan mau sekenap mentelok lim bye bye ngina hitam pesung luak tek jaka alang sang nailan.

Pukul 6 ngumi. Sebuah asah demutik pun punabar naik kerja perhati bikait duh kolesterol duh obesiti 100 turung perintah naik rakah nak perkara ino. Perintah riak tubuh kerjasama dua perintah persekutuan dua Sabah nganya notu MA nombruk taruh obuh ponu sepunua. Sukma Selangor Sarawak niat riak kitubuk jagin juara jaga prestasi atlet. Bersama doku mati nenaun dang abar so YFM dia demutik tengah abar. Pihak dah berkait dan bermitiak dah perhati penyebab kolesterol dan obesiti dah bergantung depan rakyat Sarawak. Premier Sarawak Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg sebut nang pemitia enong bitu nak doa se pemerosa penyihat ngusuk program Jelajah Sarawak Kusayang. Kerja perhati biguna saat perintah dapat karik gaya nganya nae dua nama penyadaratus pasal gaya hidup sehat. Ia sebut dan itik nuduk pengarang abar ropas Majlis Pitajah Perhimpunan Tahunan 2022 Rangkaian Bandar Kreatif UNESCO UCCN Bandar Gastronomi de Kuching. Dan masa desamah Premier ngin cadangan sa pinguman tempatan obo setia pakai gaya lebih sehat. Pakar pinguman mesti setia saiz tu basa pinguman dan lebih sehat paksa pinguman masih sama. Perintah Sarawak dan ketubuk kerjasama dua perintah persekutuan dua Sabah dengan notu pekat janji MA nombor taruh obuh ponu sepunua. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas Arab perkara-perkara de aruak di atrosia ria obuh ngin penumpu. Rakainu berguna saat suak hak dua perkara de obuh setuju dan MA63 dapat berponus penuh asen piutung rakyat Sabah dan Sarawak. Ia sebut dan nitik dan udung jawatan kuasa teknikal dari buat majlis tindakan pelaksanaan perjanjian Malaysia semung pria nombor taruh de Putrajaya. Menteri dan Opis Perdana Menteri Datuk Mustafa Sakmud pun mitiagah sa Opis Menteri dua agensi persekutuan ingin kerjasama sepenuhnya dengan perikas perkara MA nombro taruh de aruk di atrosia. Dan udung inu antara perkara de oborun yang ialah nambah jawatan dan perkhidmatan awam negeri, kesihatan, pendidikan dan pemasang debat Sarawak, Sabah dan Kalimantan. Sarawak benar-benar ria kitubuk jagin juara sen para sukan Malaysia Sukma Selangor Buran Bau. Sungguh pun had umul atlet abuh ngurang kang 40 sawa inuh ideh dia rena negeri tih monang bau. Menteri Pemasang Dayung anak kaput dua kesejahteraan komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah sebut nang supiah taruh peruduh on wada bara atlet abuh mitiak da bestia benar-benar sebayu bertaring. Ruas nambah kecerkasan atlet abuh mitiak gah dangi paguh teknik bisaya dang depah dua kerjasama dang ni pasukan. Kontingen Sarawak agi da agi 200 atlet dua pegawai riak bertanding dan semung basa sukan. Ia sebut dan niti dan pitajah kem motivasi kontingen para Sarawak dua program countdown 32 days to go temasya pra Sukma Selangor Kuching. Dan sukan para Sukma Sarawak 2024, Sarawak jagin juara 2 mesin muih 2 medal emas, 5 perut taruh pirak 2 juk 4 sarian atau gangsa. Opis Menteri Pembangunan Dayung Rawang dan Masyarakat nyukat 2.1 juta ringgit nganya nambah dak paguh 20 topat re de selamat sen mangsa keganasan rumah tangga KRT de bengosa dak perintah dan seluruh negara. Gapit Menteri Pembangunan Dayung Rawang dan Masyarakat Lim Hui Ying sebut nang iti nganya notu topat inu dan keadaan de paguh dua dapat apa pakai dak mangsa KRT de perlu dan tepat re ngat tiria.
Nona rekod upis kebajikan masyarakat nak beranju suaiti agi pat taruh tepat seramat oboh ngibonar dari buah akta keganasan rumah tangga semung pri-pri berupat kerungan akta rimuh duh ni. Taruh putri senah bangosa dak perintah dapat ada bangosa dak kaum dak bukan tu perintah. Tepat ini pun sediaga bergemasam pinurung sen mangsa KRT antara perintah pelindungan kecemasan dan tipuh 2 jam sen kes dak perlu tindakan rikas. Ketubuk dua habar. Majlis Islam Sarawak Ritaja aplikasi digital ngaji dengan nama kualiti pendidikan Al-Quran dan Negeriti. Adan aplikasi ini ialah dashboard anjung ngaji Sarawak. Gapit Menteri di Opis Premier Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi nang platform digital ini yang nguruk data 20 orang berkait kelas belajar Al-Quran di seluruh Sarawak. Ruasan ini aplikasi ini jika 20 orang lebih guna kepada lokasi kelas belajar Al-Quran, profil guru, kiang murid, pimujul duh rekod latihan. Aplikasi digital ini adin masih berkakat di Pusat Pengembangan Al-Quran Darul Hana Majlis Islam Sarawak. Datuk Dr. Abdul Rahman Sabudaniti dan Mutaga Guru-Guru Al-Quran Sarawak di Kompleks Islam Sarawak Kuching. Kira 500 pri orang guru Al-Quran seluruh negeri agi neg mutaka ino. Bangunan prasekolah bauh de Sekolah Kebangsaan Abang Kadir Gedung Semunjan adin jurah bomimo. Projek ino hobopono nganya nambah pemudah sen pendidikan awal anak kaput de kuasaan ino. Upis Kejaraya Sarawak ngirisu infografik sebut nang projek de obo tajah dan pad anuberan rimuh derapas serik siap dan taruh anuberan pri sewak 2027. Skop projek ialah mimuh ni blok pra sekolah debau. Asam siap tiap sodik pemudah ini sakat nyenang riak setia tepat belajar de paguh de seramat sen murid pra sekolah. Ruas sen nama pemudah pendidikan prasekolah di Paguh, projek ini riak turung perkembangan awal anak kaput di turung sinat sama sen pemudah pendidikan di Robis Paguh di kawasan Semunjan. Robis Mui puru orang pekerja suak dan program Jom Kurus 2026 di mengatur da Kelab Rekreasi RTM Kuching di bertajah dan onwiti nak taruh onupuran semungdi iti. Gapit Pengerusi Kelab Rekreasi RTM Kuching Nafaiz Nasruddin sebut nang rakah ini nganyak ngama gaya hidup sehat depan ahli duh pekerja RTM dan masa bersama ngin penyodar duduk pekerja sa mitbat pasal kesihatan. Program ini ngin penumpu kura pimrosa penyihat duh sentiasa prosa bat gonan. Bergemasam aktiviti mengatur antara taklimat berkait duh penyihat mental dan tempat kerja duh pimrosa penyihat de melibat bat gonan ojog takah glukosa duh tekanan doya. Rimuh individu meredah ni orang rakyat luar negara obo taan da polis bisa nyenang subari noku barang dan ni premis motoka de Batu Kawah Sumia. Ketua Polis Daerah Pedawan Pemangku Superintendent Barry William sebut nang suak suspek di umur osah 20 moh neg 45 sowa obo taan de kawasan RPR Batu Kawah. Berada mulu obo takap dan tipuh kurang sen 40 mai jam lepas video pasal kes ini obo kapah di media sosial. Kes obo nyasat nuna seksyen taruh ju prii rimuh ni kanun keseksaan. Ia obo telefon da RTM pagi ya. Ia da obo telefon da RTM pagi sebut nang dua orang suspek obo peruah lepas obo jamin da polis sementara taruh orang ada obo taan sen kerja nyasat. Ngan ku ngama sabar ku paribasa pun naik kerja prati berkait do kolesterol do obesiti ratus turung perintah naik rakah na perkara ino.
Perintah riak ketubuk kerjasama do Perintah Persekutuan do Sabah ngan yak notu MA nombor taruh oboh pono sepunua. Sukma Selangor, Sarawak niat riak ketubuk jagin juara jaga prestasi atlet. Damu tis caba, damu nyusun da Monica Gary, dua benukar kang Senabau da Vanessa Denny, so section berita awas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okay, semata lagu pinggir kita masuk Eric daripada Seban dengan lagu Anu dan Yanu. Namanya bagi kita 20 minit plus pukul 6 kami Anu. Selamat kami Anu, selamat pindah pun. Kita ada kami Anu tidak habis segmen dengan Chang Putu. Habis sama dengan pingarun kita. Essentially the jangkem ada community hangibur balap kami kita masuk pukul 6 kami Anu pukul pre-e bingara Siti Mati. Kita tiba-tiba pukul 6.30 kami Anu. Kita dah sama-sama kami agak ada kami Anu Siti dan Minana Sandabiata. Dengan agak ada seterusnya dapat kaping pukul icu kemenu Siti Mati. Terima kasih dan semua bala pikaping WFM Daya ada bersama kita ada kemenu Siti. Dengan terima kasih lagi selalu sentiasa milik WFM Daya kira ada pada pesek segmen kita. Dengan saya lagi jat terus dengan lagu pibor kita ada kemenu Siti. Ini tinggal lagu masuk Syia dengan lagu Jawa Pingudi.

Jam di Studio Madin pukul 6.30. Sengumi Ando. Sibung Asik pun agak. Kerja Pratin Kolesterol ka Obesiti Rakyat turung perintah netap rakah negah. Perintah Sarawak tetet nyerjasama dengan Perintah Persekutuan ka Sabah netu MA 60 taruh doksien sepunoi. Sukma Selangor Sarawak neten Bitan Pimujuri jadi juara jaga prestasi atlet. Selamat Sengumi Andu bisa mengaku Vikmo Lauren Dermegah Sengumi Andu YFM Bidia. Madin tengah negah pihak adi berkait untuk mite bedak kanu kerja peratin yang ngaten setegar kadar kolesterol ka obesiti adi bergatung dupan rakyat Sarawak. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang kerja peratin anak bitunda dengan asir pemeriksa penyihat so program jelajah Sarawak ku sayang. Asir kerja peratin anak cukup guna yang turung perintah, reis tembit rakah yang negah saman katuh penyereda masyarakat tunduh gaya pimudip adi sehat. Ayah kena serati ripas kuka rami tikuruk sewa 2026 rangkaian bandar kreatif UNESCO UCCN bandar gastronomi di Kuching. Setelah anak premier cadang penyedia pinguman drum reis adi lebih sehat dok tembit bad. Penyesua pakar pinguman guna yang itu kiang pinguman Dr. Midbar ngada perusak sab pinguman. Perintah Sarawak tetet nyerjasama dengan Perintah Persekutuan ke Sabah yang itu pemansang atur janji sepakat Malaysia MA 60 taruh Dr. Sian Sepunoi. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Ambas harap perkara adi Dr. Nangguh dia Dr. Midbar. Rakahana berguna yang itu pemansang MA 60 taruh dapat doksian sepenuhi yang penyeutung rakyat Sabah ke Sarawak. Ayah kena sakati tipu udung jatuan kuasa teknikal diribu Majlis Tindakan Pemansang Atur Janji Sepakat Malaysia 1260 taruh di Putrajaya. Menteri di Opis Perdana Menteri Dato' Mustafa Sahmud menegah mite Opis Menteri ke Agensi Persekutuan beda ngen kerjasama punok yang rikas nelesai perkara bipawad dengan MA 60 taruh adi gibaba dog nangguh. Derem udung anak kedak so isu adi dog jure saman perjawatan perkhidmatan awam negeri, penyihat, pendidikan saman penyikembang kawasan baat Sabah, Sarawak ka Kalimantan. Sarawak neten yang bitan pimujuri jadi juara derem para sukan Malaysia Sukma Selangor nga buran pau. Sungguhi hat umur atlet Dok Pimun ka 40 sowak ati derek maten dari sati dan mujur di sidah dinge. Menteri Penyikembang Kaum Dayung Anak Anak ka Penyibumai Komuniti Dato' Sri Fatima Abdullah Kidanang dedah 20 taruh puduh andu dinge yang bertandingane para atlet Dok Mite naik penyedia. Kedak soparat kecegasan atlet Dok Mite yang nambah kena teknik negap penyabahkan di atin. Kontingen Sarawak teban 100 simeng rimen an atlet ka pegawai adirek bertanding drum simeng bahasa sukan. Ayah kena sakati tipu kuka kem motivasi kontingen para Sarawak ka program countdown 32 days to go termasya para Sukma Selangor di Kuching. Tipu para Sukma Sarawak 2024 Sarawak jadi juara keseluruhan ngasian mai 22 pingat emas 5 putaruh perak ke Jumpat Pingat Gangsa. Opis Menteri Penyikembang Kaum Dayung rawang ke masyarakat nitah 2.2 juta ringgit yang katuh takah 20 tempat seramat mangsa penjerak rawang KRT diribu perintah dindi Abong Reis. Gapit Menteri Penyikembang Kaum Dayung rawang ke masyarakat Lim Hu Ying Kidanang atik yang netu permisana ditakah dikenak kasedia terima mangsa KRT adi guna dok rindung. Tunda so rekod Opis Kebajikan Masyarakat anda geburan Julai so ati, perungun 40 taruh tepat seramat dok jibenar diribu Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 Akta Rimah Duhendi. Taruh propri soi dok ngurus bedak perita, kapat dinge dok ngurus bedak kaum beken perita. Sama dok nyidia ina berang masam perkhidmatan kerindung ka sokongan
yen mangsa KRT. Ati saman perintah pelindungan kecemasan, derem tipuh 2 jam yen kes adib guna begaud dok rindung.

Okey, semati lagu Bibo kita masuk ke Nulis Lem dengan lagu Cerah. Kau dengan bandar kita 50 minit lepas pukul 6 kemianu. Selamat kemianu, kita ucap dengan semua bola keping WFM dia dah kemianu. Siti lebih bila lagi pula dengan kita ada Pak Umari masuk tapi kerja. Ada masa itu nama asal lagi Nurak Jaram Bibadak ataupun Traffic Jam. Lebih bila lagi dia kemianu mati ni ya. Hujan dah tinggal-tinggal kawasan kawan kita. Jadi aku percaya ya ada masa hujan ti memang ada tengah-tengah jaran ada jam bibadek dengan ada lagi tengah-tengah jaran ada penuh pada umur meng ditebut ku da media sosial jena ada tengah-tengah jaran contoh nama mengajaran batu taruh kau kita simpang 3 kau kita sebenarnya simpang 3 ada umur ada jaran dengan ada lagi kawasan-kawasan beken. Jadi sama-sama kita gagit, sama-sama kita berjaga-jaga payah-payah mak kita nguang jaran sen dan timpo kita mari kerja Siti dengan Kiki mak kita akan mutau kita nak meruti dengan harap nak sampai nak tempat dan tuju kita dapat kita lebih bagus lebih kita anda lebih selamat lagi ya. Okey, dengan sebab kita sama-sama keping gagah pukul icu bing hati mak di jat terus dengan lagu people kita ada kemudian Siti ini dengan lagu masuk di Velo Amu Dayung Pidaya.

0: jaraun kasarike yang sama-sama nyurami program Sarawak ku sayang seba adinem so ju negeri anubran ogas di kompleks sukan sarike atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di basar jual barang bisa ge nyeraman adapta di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak ka agik ge cabutan bertuah nga begedinge aktiviti beken program taruh anu-anu Radio Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak program Sarawak Ku Sayang edisi Serike Juk Neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu Sarawak.
1: Anak-anak keringat ya buka bukan menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu
2: ngin balik pasal aku
3: aku dia kilin tu sementi doiknya kaku kumit lah ni enggak sangon pasal ti
2: pasal aku no bau seno kumini ha
3: ini bukti ya kio gi adon muda
2: memang doi adon tapi aku dengar laba semua no sengot-sengot no selalu aku pakai tiluk indungku aku no
3: doi kira aku kilin dari dia tu semen no moga adon ku josh bidokku jadi aku mitra lah. Kira penyelamat gak aku ti?
2: Memang pensel aku, no. Aku pasan tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Dipotil ke dina. Lebih kurang ke dina. Cikgu. Jod mi pensel ku.
1: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
2: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
3: Kiyo gi ku noku lah, cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
2: Ngin balik pensel ku.
3: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
1: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonci senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuat nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doriak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
3: Yo mai cikgu. Nah Jason, pensel mutipari. Dolek ku tiap jadi penuku jaka dari ponai tiap.
2: Nah, kau betul dinang ku tiap. Ti memang pensel ku.
3: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek tiap aku sebarang bit pensilnya ah.
1: Subah berino, rikas bit tabi tongan minta maaf. Mak naik orangan lagi belajar bermuanya.
3: Yo cego.
2: Okay cego. Ke luar dia cego ya.

sa bungas na po na po na ka. Kajian kolesterol dengan obesiti penduduk nulung perintah guna rangka langkah pingampeng. Perintah kekal komited kerjasama dengan perintah persekutuan dengan Sabah dan Masti MA63 dapat uduk tunas sipunona. Sukma Selangor, Sarawak Sasa ngekal jadi juara kekal prestasi atlet. Selok menu bisa mengenaku Alina Jakem akah ada menu ti dengan ti akah ada puno. Pihak terkait sudah sungkak guna kajian tinan masti punca kadar kolesterol dengan obesiti dan datu ancah yang ratu seda Sarawak. Premier Sarawak Dato' Petitan Sri Abang Jurtun Openg menang kajian ti tundah dengan pingi cek jaga penyihat minan program jelajah Sarawak kusayang. Hasil kajian biguna tina nulung perintah nguna langkah pijuho serta pidato penyedar nyeratus negaya pimudip dan sihat. Nepi danti rimpas nyerasmi Majlis Perhimpunan Tahunan 2026 Rangkaian Bandar Kreatif UNESCO UCCN Bandar Gastronomi de Kuching. Da abi timpu de sama premier cadang pingkadeh pimaan tempatan de lebih sihat perlu dok perhati. Pinsua bala pakar pimaan perlu tinan masti kahi dengan pingumit pimaan kai lebih dengan kai ngaco inyam pimaan sen. Perintah Sarawak kekal komited kerjasama dengan Perintah Persekutuan dengan Sabah tinan masti Perjanjian Malaysia MA63 dapat ditunas secara sepenuhnya. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas harap pikarati perkara dabayu tunah dapat udok tinaya. Langkah ti berguna tinan masti MA63 dapat udok tunah secara penuh dan penguntung rakyat Sabah dengan Sarawak. Nepidaan ti dak bikudung Komiti Teknikal Terungan Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia Sumpri Nupertaruh de Putrajaya. Menteri de Opis Perdana Menteri Dato' Mustafa Sakmud Pan Nyungka, Opis dengan Agensi Persekutuan Nyugon Kerjasama Da Puno. Titinan Picepat Ngelese Pikara MA63 Da Masih Bayur Tuna. Abi Kurung Ti Ancah Isu Da Udok Runding Kiburat Perjawatan Perjawatan Awam Negeri Penyihat Pendidikan serta Pemancang Kawasan Baat Sabah Sarawak dengan Kalimantan. Sarawak ira kekal ngekal kejuaraan wang temasya para sukan Malaysia Sukma Selangor Buran Bau. Menepan had umur atlet udah pituhun nek 40 sawak di jaji pingampeng nek negeri ti jaji juara sekali lagi. Menteri Pemancang Dayung anaknya dengan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Menang ada taruh berdua anu laki tinan para atlet ngunah latihan. Selain kecergasan, atlet udah sungka angkir teknik engkada rasa percaya dengan bisini aseng. Kontingen Sarawak nganta 305 atlet dengan pegawai da erbi taning da abis meheng banca sukan. Lebih dah anti wang rasmi kem motivasi kontingen para sukan Sarawak dengan program countdown 32 days to go temasha para sukma Selangor da Kuching. Wang temasha para sukma Sarawak 2024, Sarawak jadi juara dengan mai perdua medal emas 5 pertaruh perak dengan icu perempat gangsa. Opis Pemancang Dayung api membuat dengan 100 nyugon bilanya 2.5 juta ringgit tindak pidato taraf 20 tampak tindak nyelamat mangsa. Keganasan rumah tangga KRT tunah berda perintah de seluruh negara. Gapit Menteri Pemancang Dayung abis memak dengan 100. Lim Hui menang ti tinan masti tanpa sen dah abis keadaan de selesa dapat tinan dengan paguh dengan sedia terima mangsa KRT dah perlu penyaga sementara. Ngajar rekod Opis Kebajikan Masyarakat Tok Buran Iju Sawati. Kahi 40 taruh tanpa selamat meh udah lulus dengan akta
keganasan rumah tangga 94 kurungan Akta Rimah 2 ini. Tahun puperi masona udah cinaga pada perintah dengan 4 lagi darungan badan beken perintah. Nepuan dok sedia perkhidmatan perlindungan dengan sokongan nek mangsa KRT. Dikiberat perintah perlindungan kecemasan habis tempoh 2 jam dari kes perlu perlindungan dan bikaut.

Okay, semua tengok lagu people. Kita masuk Nazrin J dengan lagu Amba Kaisi Barang. Kau dengan kita semua hijau dari pas pukul hijau kami anu. Dengan pagi bala kita tengah maan dan masa itina. Selamat maan bingara dengan pagi bala kita ada tengah berehat. Selamat berehat dengan pagi bala kita ada bau nanak. Bau bikureng siok, bau bitanak sungkoi kawan kita ya. Payah-payah sama kita bitanak dengan kinurang lemak, kinurang gulok. Ada pipi nanak kita ada kemenuti. Dengan adik ada tanda kita ada kemenuti. Ada bala kita ada mungkin kulam matanah ataupun pisi Pondok Bandung naan dengan sungkoi pare-pare dengan sama cukup Siti ya. Okey, dengan sampai sama kemenu kita ucap nak Ronald Dennis bersama kita ada kemenu tim menang sama kemenu kuana dan semua belah geng-geng awal dengan pikapin WFM harap semua na sehat-sehat selalu kuana. Ada lagi Tian Pakok bersama kita, ada lagi turun ke base menang selamat Singgung Mionu kuana. Ingin salam Singgung Mionu tuju Rachel Merikan, Mami Cikgu Esther, Jikins Sino L, Henry Bali, Ponyi Moy, Manek Sumukjang, Nur Artika, Kenny dan ucapan salam ngancam peta kuana. Okey, dengan Haji Cheng Fo dengan bersama kita community menang sama kemenu neka semua balap keping YFM Daya. Ada lagi Elizabeth Joan menang salam masa tu dan Miri kuana juga salam nak semua balap keping YFM Daya dari kemenu City. Okey, ya teruskan lagu people kita dari kemenu City. Anything and lagu masa Fish Band Timengan Mo Dayung Kumang.

0: kayak ketik ya. Ponu, nikah ponu, mu tidak sehat sebenarnya pun mu.
1: Eh, tiak. Tadi kembali dukun tanya, dari tumbuhan kupuat teh.
0: Nah,
1: nyu tiak di situ aje. Pernah pagu pemu, boleh aku tahu aku dikati pemu.
0: Nah, inoh leh buat nak inoh leh, isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Eh, mungkin kebuan yang muti tiak, yang cek kota sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Mak mak mak mak mak, maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Dia penuh, atau di mid nomor, pada terus tadi ni dia, atau melatuh berit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut katiban. Tempat tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik dia pada mandam ti sebenarnya.
0: Eh, nas, iya ti, mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Hmm, iya lah ti.
1: Yo, iya, iya, iya, iya.
0: Nah, ni ngai-ngai.
2: Ah, gulu, gulu, gulu. Aba, aba, aba. Trouble, ya. Betul.
0: Gulu, gulu, ti.
2: Kenyam dah iya mu tanya.
0: Kasih siapa mu, siapa nas dia, nimbang lagi dia.
1: Ces, tolong Ces, tolong. Tolong.
0: Eh, dah tolong nih. Guluk nyana. Guluk guluk kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti bo?
0: Iyo, mana nimbak kalau ni? Mungkin dah bongoh saya ko.
1: Mak sebarang ber nimbak sih, nyas sebarang je.
0: Iya, enas es bona lah iyo ti. Kau ingat siapa pagi ay jawit yang pucat mana? Dua kopi agong sakit pun tonggan mau buyang. Aku mau tahu dulu kiri iyo ti. Kadang iyo ti kurasa deh. So lagi so enok ay mau umur yang ti kuasa doya di pisah tu pay kuasa.
2: Apa musen mesti rap ngecek terus ngecek kedep.
1: Hah? Dah aku si Ian lah.
2: Kai aku ngecek kau mati.
1: Kai teman si Ian.
0: Itu yang si Ian makmu no itne.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Oh imut kita nas.
2: Datu temperature mesti po.
1: Mau apa mai?
0: Ah tanah dah nas ngatul. Dan bukan si Ian, dan si Ian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah. Apa ni nyebut nyebut dukun geti saja. Mati ku ngajak staff ku menit ngecek na.
1: Nol ku dulu, ku dikati, yes.
0: Yeah. Sepulang yeah. Nurse check otopnya nyepuan, oni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah puah, aku ni jadi ya tiada ti dia paguh eh.
2: Selamat tiada beringku beringku nyebakmu.
1: Ani nangan lo.
0: Bakmu kaning ke dos, witi.
1: Oh, bukolot lah.
0: Ah, bukolot lah.
1: Kedak ragu lo lah.
0: Ada berkurang dia.
1: Bak bergorot.
0: Ngecit je, ngecit
1: je.
2: So slow saja, relax. Relax aja, ada relax.
1: Okey, Mai. Ada lagi, ada yang lain tu, Mai.
2: Ngecek adak, mau tanya, ngecek adak, mau.
0: Domni lagi, Nas. Saya mau cek iyo di tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik. Iyo di jembatnya itu, betul-betul tanon iyo, di depan iyo. Mata, dia lihat penuh iyo di sana.
2: Ada rasa ngecek lah muti. Ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku.
0: Hati mau gatung. Patut meter mau tonggok lagi sambung nggak?
1: Okey mati.
2: Okey hal mati aku juga nuri. Buat perlu rehat ni andu lah. Aku juga siklip ni andu.
0: Donya tiak. Ni menang siklip tiap kau dua di katayak tiak.
1: No.
0: Rehat ni andu andu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak. Mau paksa naik bubul sama aku.
0: Iyo ke iyo, asal mula mula ubatmu lahan berehat.
1: Yoleh. Yeah,
2: ti surat siklif mula. Mitu bat urit sepak mati ya.
1: Iya iya. Nas nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okey.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment burung bau mendek lagi ya.
1: Iya iya.
2: Ingin aku rempuan.
1: Boleh nas, boleh nas.
2: Cek dah seterusnya lah.
1: Anu bukan dalam ketaban ya tina.
2: Iya iya boleh. Sali
1: sali kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor ni tak kot ya?
2: Iya, boleh.

Okey, semuanya lagu What Rock, Kaban Sampai Mati. Kawan dengan Kina, kita sama-sama cuba ke report gayanu kita ada Kemianu City. Kuat kuasa masuk pukul iju. Kemianu tu pukul iju jaga berpagi-pagi. Kita ada semangat 2 jam. Jadi, dia mengerti hujan dan guru-guru tampat dan sibu muka kapit. Bintulu dengan Amiri sementara anyap hujan. Atau jaga berpagi-pagi. Kuching, Serian, Semerhan, Seriaman, Betong, Serike dengan Limbang. Dan keadaan laut di gelombang Pinatu 0.5 atau Nik Peng 0 meter dengan angin gemboi masa barat laut selaju semang ke 20 km per jam dengan paras babi dan uti 24 darjah Celsius stok tar 4 darjah Celsius. Semati nah report ke anu kita dek menu tiap kuasa masa pukul iju ke menu atau pukul iju jaga berupa pagi-pagi.

Okay, semati na tingin na lang kumasa dino dengan na lagu Dari Boka. Nah, kau nak bagi kita tahu pericu minat pas pekal iju kamienu. Okay, selamat kemenu kita ngucap negara macam mereka. Nabi sama kita ada kemenu di Salam Maniso, siburan khas tujuh nek semua baladingan dikiriki bara i aki mati nek wana. Okay, selagi bersama kita Desa Spanis bersama kita ada kemenu di menang salam selamat ngan campute. Kau semua belak geng-geng awal PBS MBK YFMD harap happy semua, happy semua kawana. Okay, everyone mai lagi bersama kita di community menang. Selamat kami anu semua bala kaping WFM beri ya. Serta fan club semua kerina salam damai masa lubuk antu kawana. Rosin kunyawa telah bersama kita di community menang. Serta kami anu semua geng-geng awah dengan semua pikaping setia YFMD, harap semua sehat selalu kawana. Okay, senang mati nah. Bala dingin telah bersama kita di community. Terima kasih. Sebab sentiasa milih YFM dia The Community ya. Tentu tak sama-sama berhibur. Masa pukul 6 ke menu atau pukul pre-e penghati mati dengan bagi bila kita tengah kerja dan masa itu mungkin ship ke menu ship dengan kawan kita kikir kita mengulah kerja kita dengan bagi bila kita ada ramin dan tengah berihat meh biso naik rimpas maan mati na. Selamat berihat dan semua bila kita ke menu city dengan masa lagi bila adik kita ada community mungkin di tengah ngunah kerja rumah antena ngin kait sampat ngunah narangan ujian na, mungkin mari sekolah lama antena ni cek dua taruh kali bila book berlaku kerja-kerja rumah kita ya sebab kita beres tenggarati sebab kita mohon sekolah anu pagi kawan kita. Okey, terus dengan lagu people kita ada Bingara City ini kerasa intan bisa mengan Jackson Boson.

Okey, semakin lagu masuk The Seal of It Rahayu Kurnia dengan lagu Kajian Oku Kuana dengan nasib kita sama-sama keping program pukul iju pukul mahi begitu mati jatuh dengan lagu people kita masuk TS Band Piluang Ketaruh.

0: Selamat ngumi, nuntut suingan. Ngumi tih, atau ya krakal disit pasal dagang rabbit pedaging bersama Encik Timothy Rasip.
1: Aku Ustaz beli rabbit sawak 2000 semua sejak aku mau balik ke Semenanjung lah, balik ke Kupuak. Dan aku menetap di Kupuak. Dan aku mau start beli rabbit tih sawak 2000 semua memula daripada dua dayung dan di dari. Sebenarnya aku kedip rabbit tih di Kupuak tih aku banyak mau get pengalaman atau pu. Pengalaman maksud deh sos Semenanjung. Aku mau get pengalaman kedip sos Semenanjung tapi bukan kuantiti di Bogor leh. Aku kedip bang kuantiti di untuk hobi saja segala hobi. Main-main nak di bang boli ku di kawasan boli ku di Semenanjung dan ni leh. Apabila aku balik ke hati aku rasa aku ansuba secara ini anang ingin nak memperluaskan lagi hobi ku tih jadi bidang dalam dalam peniagaan. Mau pergi ke plan eh plan saya secara musya ayuh leh dari dalam pusing Sarawak leh. Plan ku di masa akan datang mau pergi tapak di toyak ku dan ni anak tanah sewon ku lain lain no bayu puana sini ya tapi leh plan di masa akan datang memang mau pergi leh. Anggaran di yang molot di tapak no mungkin dalam lebih 100 polong. Aku rasa aku mau bukan yang kenal aku mau puan bukan yang puan aku lagi pun bukan saja dang kucing luar kucing pun mau bogok tanya abrusan aku nok sibu bintulu milih kan ni yang kena ngerti nok Brunei nok Kalimantan kan ni nok Sabah kan ni aku tod daging rabbit aku tod ge deep rabbit aku tod dari bela kulit tadi eh termasuk bela kulit tadi eh kalau benar aku tod ke supply di barai pasu ngerasa lagi minat lagi rasa nama income dengan bukan sajanya

Ok, semakin dah lagu masa kepala anak masterpiece dengan lagu Menyadi. Aku anda gambar kita semua kepala minyak pas pekul Mahi Bingara. Masa lagi kita dah habis segmen Ngerumpawan ngancang petak semua nak nah bersaruk kita ya. Ngancang petak dah kemenu anu 2 Siti 4 Nubra Mahi 2026 nyap inyam anu kuan kita ya. Lipla kita memerat aburan Mahi kuan kita mempat anu kita merat ada abih aburan Mahi Siti dengan sama ta bingar tanggungjawabna ke Nur Artika de bersama kita ada bingar Siti Amin Lukas menang sama kemenu kuan semua belah geng bersama geng grup grup geng semua Grina sekuana Anur Artika menang sebab kemendu dan semua belakang pinggu FM dia ngarap kita semua sehat rasa dan nanti salam manis masa JB kewana Mida Sam sama kita lagi menang sebab kemendu dan semua bala peminat-peminat WFM dia tapi ada selamat gumi selamat ngancang petak kewana. Ok, dengan apa sekian nak menang sebab kemendu dan semua belakang keping WFM daya dan community harap kita semua sehat sehat rasa dengan saya lagi ada kawasan tiba-tiba dan nanti line internet paling slow. Ok, jadi lain long sebab kita dan community nak menang sebab kemendu dan semua belakang keping WFM daya. Okay, dengan tipikal dengan sukan Commonwealth Koslo 2026 Malaysia nutup kempen sukan Commonwealth Koslo 2026 dengan pencapaian dah cukup paguh dengan kada Mahi Pian Mas taruh Perak dengan rima gangsa dah ada kedudukan dan tempat nombor semahang secara keseluruhan. Jadi ikuti bahan Mahi Mas N senci antara pencapaian paling paguh negara masuk balati angkada 92 pingat emas bagi edisi New Delhi bagi Zawak 2009 sekaligus mengatasi pencapaian Birmingham 2022 dengan kelebihan ini emas selain melepas masuk sasaran 5 emas 2 perak dengan 4 gangsa dan urut tindak tab Sibayu City.

dengan 50 atlet kibarat 22 atlet Paralimpik dengan cuma gumit bikian Dabi Mahi masa semeng banca sukan dengan mempertaruh masa keseluruhan 205 acara da Udok Tinani. Kesempatan ini pencapaian dah cukup membanggakan akuan kita Malaysia dah tampat nomor semehang dengan mahim pingat emas taruh pingat perak dengan rimah pingat bang gangsa dengan secara keseluruhan semengenam pingat ada udung kada bagi pirutup Sukan Commonwealth 2026 dengan tapat murni SNC Australia dengan 70 pingat emas perak 45 gangsa 56 tapat berdua England 20 pingat emas 45 pingat perak dengan 36 pingat gangsa Jadi saya mati nak Malaysia dah ada dah kedudukan secara keseluruhan di tempat nomor semahang

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit noh.
0: Eh, mana ada buah mana ada office tadi? Bun, todang babu bun lah.
1: Eh, ini bila buah nah, ini dia buah.
0: Eh, ini di mana? Sampai mana buah?
1: Atih, wat noh nyaku ko bi.
0: Eh, ini di mana?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Audi noh.
1: Ah, tih mendingak. Iti nak kau tengok aku tih, tih nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no ada paling buah na. Ani ngam taban kopi semai ngan aku ni office ni mau buah na mu.
1: Bah, bah muno dah kimi kau mana?
0: Eh, siapa mau kali taban bokon? Tih mau susah tak aku tangus kau na depan ngasong tak aku tene.
1: Ati.
0: Tih aku bisa tak sih mai? Dari taban kau kispetal na.
1: Bah, tih mau bisa tak? Ani dia kemana tih? Jok tih ya kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ninggal tih ku tih? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ati.
0: Oh, tu baru sedih.
1: Tung tiku tih mau ngana? Tung timu ada mukil, lebih kurang sama, gitu sebenarnya.
0: Kiki sama, meninggal tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu no lagi eh, mana apa mu naya?
1: Hati, sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Eh, deh sama nih.
1: Sama gitu, mu ingat kita no. Polo-polo kan jangan idip idip kiri nih kita no.
0: Eh, muti mak ngalah pengumuman ku.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh mu. So no nyaman kita nih.
0: Ya, mu man kan nih, aku man kati.
1: Hati. Yo. Gurunya kan nih.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak begaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subanya man sejak pengumuman

Okey, semua tina lagu masuk pula na Ezra Run Deep. Eko na susun mojek wana mengabana kita. Dua puprim dari Pasperkel. Mahi bingara dengan ada atar perni minat laki. Dah bersama dah habis segmen ngancang putih. Da kemianu ada dua siti. Ya, dengan sama kemianu tanggung ucap naga Vincent Tagau dah bersama kita di kemianti. Ada lagi Johnny O'Neill bersama kita si laki. Apa lagi bersama kita Peter Kilan. Macam Henry Bali menang selamat kemianu dua geng-geng awah. Salam manis. So, Kupo Bumbo ada lagi Jackson Ritan. Menang sama tengarem kuana anak semua bala ping-ping. Setia WFM Daya berandingan Diki-Diki saja. Geng-geng awas salam damai ke Musra Seraru Mam Wong Penrisen kuana. Okey, selagi berada kita bersama kita di Kuyandu City, Lillian bersama kita minta lagu ke mana. Ada ke pika-ping khas na warga Bintulu ada bersama kita di Kuyandu City. Okey, selagi bersama kita during the best bersama kita James Pengiran, Aldrus Pari, Kur Irvin bersama kita, Salkawi Kurus, menang selamat kemenu kuana, selamat bersiaran kuana. Okey, selagi tisan matina antara Rachel Merikan, ada lagi Rachel Merikan, ajak kita sama-sama ngakau. Antara berandingan kita lah, bersama kita ada kemenu, Siti ada Clipson Cliff, menang salam Malaysia Medani kuana. Terima kasih semua, balon ke Pinggu FM Media, bersama kita ada kemenu, Siti. Jangan sama-sama kita pergi joget, ada kemenu, dengan cingin lagu masuk ke bulan The Warriors, joget Tasik Biru.

0: ngadem seet. Kai, kena kemampuan nyara buus kah? Nyara nganai kah? Titakan. Dengan pagu raya set kroke moya. Kudu raga munak mirih. Ti memang ribu-ribu raga anu tebuk ku boh.
1: Mahar ku mirih set kroke ketipat mu ya. Semua original, banca de mahar. Anyap nyaminan de murah-murah.
0: Minak kun tebuk ngan puan kuna mahar. Ngan banca de pagu de jamu ti tebuk ku boh.
1: Anyap anaknya de kampung ti dapat mirih set kroke mung jaku ti. Minat ti saja de kampung kita ti. Minat de jaku lede.
0: Ongan. Mungan nih pun mahal set kroke mudamu kail ikuti aku ti misen pakkan boleh abah mau masak nyuhon bina kail mumpuninya ada sasah-sasah si ini rabut us kah ira nganai kah ira rilek kah ada anak icek kah biawak mau dipuan adep mau dipe kampung mati pagi pun inya kampung mah mantu nuluk ngemu biradap cek mau dipuan
2: tep depak tua.

Okey, semata lagu pi kita masuk test nasional dengan lagu joget ada yang timbangan dari Kuana dengan sama kemenu tanggungjawab nak ke Mr. Donny Lim. Masih lagi bersama kita ada kemenu Siti Induk Kenawit. Bersama kita ada lelaki asil lagi ya. Cikgu Rami sebenarnya belah dengan kita bersama kita ada kemenu Siti. Terima kasih Richard Linggan ada bersama kita lagi. Terima kasih semua balai kepiwa FMD dan sentiasa miliwa FMD ya. Dan tak sama-sama berhibur The Kemenu City. Jadi kita tanya segmen ngancang peta kita ya. The Kemenu anu 2 City 4 anu beramahi 2026. Lepas yang mati pekol Pri'i habis ngara. Kita dah sama-sama kepiwa gacang Pri'i dokla masa pusat berita radio Kuala Lumpur. Sentin harus lagi dengan segmen Ngarun Power kita bersama dengan Api Ngarun Amir Debekan. Dengan senaku Alina Chakim mengucap selamat bingara. Selamat berdepul lagi dengan Salam Malaysia Madani.

0: Dia sebutkan Sarawak, Weka adalah Electro Petro State, yaitu satu-satunya kawasan dalam dunia di bawah kategori Electro Petro State. Elektro bermakna ekonomi bergantung kepada elektrik. Petro bermakna ekonomi bergantung kepada fossil fuel, petroleum. Dan disebutnya, ini bakal di dunia, bukan saya sebut. Nama dia, elektrostik jelas sebab macam negara Jepang yang bergantung kepada elektrik. Satu lagi negeri China yang bergantung kepada elektrik. Dan ekonomi yang bergantung kepada petroleum ialah Timur Tengah.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. YFM di 06.4 MHz.

Rang Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

Rang Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ngan Adin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngan Tawon. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu yang pilih hana kai.
2: Sopukur peringaron, next segmen dua terus ngerom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, duan live, FB, YFM, BDF.

Joget Irat saja. Saya mencermati lagu pimuka kita dengar ti Masu Matthew Sindora. Jadi selamat pengaruh, selamat berdepo lagi bisa mendengar aku DJ di The Segment Ngarum Power dengar reti. Saya mencari dengar anda 24 Nubra Mahi 2026. Jadi dengar reti saya mencari dengar anda 2 Meng biasa nah, de pukul semua bingar mati. Kita orang keping agak bingar dan menansi nabi di ibu karsadom. Dengan pukul semua suku bingara, kita ira bihibur dan program ping hibur tak demba. Sama-sama kita bihibur keping lagu-lagu demba bisa dengan penerbih na CM Shana Ibrahim Jangin. Jadi bala kita boleh keping media YFM di dengan frekuensi ni ke 6.5 Mega de Kuching. Dan boleh lagi mena frekuensi ni ke 90.7 MHz The Serian. Ataupun boleh lagi keping kami dan minan aplikasi RTM Click the Abi Handphone bala kita ya. Jadi dengar reti ngare da cukup-cukup babi da kawasan Kuching. Sama-sama kita berhibur sampai pukul 9 terpengaruh timati dengan lagu-lagu dan masa sudah berdaku. Jadi kita pisilung dengan lagu-lagu penghibur kita. Masuk Jackson Boson dengan Ivy Pobi, Cintaku di Bumi Kenyalang.

0: yang go hit no.
1: Eh, onde bo mana ra office bi? Bun tadang babu buna.
0: Eh, onde bo na ini bo.
1: Eh, onde di mana? Sapi mana bo ah?
0: Atih, wat no nyaku ko bi.
1: Eh, onde di mana?
0: Nah, katik ya.
1: Dia. Onde no?
0: Ah, teh mendinga. Iti nak kau tanda kau teh nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office main ngan ni office ni mau buah na mu.
0: Bah mu no dah kimi kau mana?
1: Eh, siapa mau kari taban bokon? Teh mau susah teh aku dah pangus guna air paling ngasong teh kau tanya.
0: Ati.
1: Teh kau bisa teh sih main dari taban kau ke spital na.
0: Bah, teh mau bisa teh. Ani dah kemana teh? Jok teh kiman kau.
1: Aduh, siapa mau ninggal teh kau teh? Ah, pergi sushi. Pagi jus kopi.
0: Ade.
1: Oh, tu baru sedih.
0: Tung tiku tih mau ngalah. Tung timu nak mukil. Tapi kurang sama gitu sebenarnya.
1: Kiki sama. Meninggal tiku sushi. Pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu no lagi eh. Mana apa mu nak?
0: Ade sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka mansusi, mu mansusi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Eh, deh sama ne.
0: Sama, gue ya pun nengak ikut ano, polo-polo kan jangan idip kiri nengak ikut ano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
0: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti na.
1: Yeah, lah pengumuman kan ni aku man kati.
0: Adi, yo, gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak begadu pasah pengumuman suaja yoga. Subah nyaman sejak pengumuman.

Jadi semakin mati nak lagu penghibur kita masuk kumpulan Pirana Biragan. Jadi itu semua 40 minit arahin pas pukul perimingara. Apa kita kan kita orang keping agak bingara di minan sana bedi bukar sa dong pukul semua bingara mati. Dengan pukul semua suku bingara kita ira bihibu dah abi program penghibur tak demba. Sama-sama kita keping lagu-lagu demba dengan disamah dengan penerbitna CM Chin Ibrahim Jangan. Jadi kita pisilong dengan lagu penghibur kita lagi dengan lagu Masu Eliza Suzina Jobang.

Pukul semeheng bingar. Bersama dengan aku, Beatrice di Agah Dengar Reti.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz. Session berikutnya.

Jadi Simchan Martina, lagu penghibur kita masuk Stephanie Manuk Acang. Jadi di sema pukul semang suku bingara, sama-sama kita berhibur. Ada abi program penghibur tak demah, sama-sama kita keping dengan berhibur dengan lagu-lagu demah. Dan maksud dengan peluh bedak penerbitan Simchan Ibrahim Jangan.

Okey, terima kasih dengan anda. Selamat kita di dapur lagi dabi dengan program penyanyi Tab Dama dengan Reti. Dengan ngerti balik lagi aku dengan lagu-lagu Dama. Lagu-lagu tindan kita ngibur berlalu kita ada bersama anakku tiap ngara anu dua. Lagu pembuka kita dematin masuk Edmund Motik bersama dengan Podam Saujana Band. Lagu dari perkenaan Nasib Onak Tumang.

Oh ya, berdua dengan lagu dari Peluang Kita Ngerti, lagu dari Sebunga Senajun masuk Edmund Motik bersama dengan Podam Sawajana Band. Dengan dematian ini orang penyanyi Agatha Lucy bersama dengan kumpulan Rolling Guys, lagu berkenaan Daki Janjimu. Masih dengan aku dengan lagu-lagu penghibur dan setia aku dengan semua melakukan ini dan setia pengaruh anu dua. Dengan terima kasih lagi ini gembala kita ada tetap setia bersama dengan aku bagi radio setia pengaruh anu dua. Dengan kita keping lagu-lagu demak, lagu-lagu berdaya dengan kodawang sewa 80-an.

Oh ya, bagi belendingan dan nungkah kerja dan masa hati dan selamat kerja dengan bagi bila kita ada berihat dan amin masih bagi buus masih setia bersama dengan aku dengan radio. Terima kasih dan ke semua belakini dengan ngerti biasa kita bersama dengan bala lagu-lagu masu bala penyanyi-penyanyi tap dema kita ngerti aku ngeban bala penyanyi dan lagu dengan RDM Wangsewa 80-an.

Lagu depan ini masuk Gilbert Belong, lagu The Piganan Aku Suka Sikion Ani Karate. Nah, lagu saya, lagu dah rekod wang sewa 80-an, lagu tu dah rekod dengan masih paguh doka pinggita toka anu itu. Okey, terus dengan lagu-lagu demak, lagu-lagu terus dia aku naga semua belak ini dengar ti kali ti bersama dengan ni orang penyanyi kita berdaya Zenche Roslin ni.

dia masih-masih lagi nyam nengkeping lagu-lagu demba ya. Kadang-kadang lagu demba menti de ahi bina arati. No, sebab bala penulis lirik lagu-lagu demba menti memang nah ngerikin lagu-lagu ataupun lirik dadoga tulis pada belati. Okey, terus lagi nyeluk dengan lagu-lagu dadoga sedia aku naga semua belati dia dengar arati. Sebab cuma ngari anu dua saja kita peluah lagu-lagu demba. Lagu-lagu de ngeriko dengan RTM oh, so 60-an, 70-an dengan so 80-an. Dan ngerti kenapa lagu-lagu mesu belati penyanyi dengan lagu wang sewa 80.

Yang bersama lagu mesua kumpulan The Commotion dan kau lagu dengan RTM Wang Sewa 80-an kan, kan selama aku Wang Sewa 1100 Mahi Pro Taruh ataupun Sewa Mahi Pro Muka.

Ya, kita masih dengan lagu-lagu Demak, lagu-lagu dan lagu-lagu dengan ATM Wang Zawa 80-an. Dengan kali ini lagi kumpulan lagu-lagu dengan ATM Wang Zawa 80-an. Sini cik ada perkenan kumpulan The Pebbles Light. Kita akan pergi lagu mesu kumpulan The Pebbles Light. Lagu perkenan mu oleh temanku.

Semang lagu masuk kumpulan The Fabulous Light, lagu berkenaan Mu Oleh Tomanku. Dengan kita bertoka pengemas program lagu-lagu demba kita dengar ti pekamutna, kita balik lagi uang minggu bau dan setiap pukul semeng suku bingara setiap ngara dua bersama dengan bala penyanyi-penyanyi tab demba kita. Lagu pengemas dengar ti masuk kumpulan The Fabulous Light, lagu berkenaan Ngojet Leh Sindaku. Jadi untuk semua kini harap hibur dengan harap kita dapat bersama lagi uang minggu baru.

0: Alalim bersama Dokoi dan segmen Ngayon Kawan.
1: Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hada kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua turut ngarom. Hingga dapat ngojit kai dan RTM Klik, duan live, FB, YFM, BDF.

Jadi saya macam Martina, kita berhibur keping lagu-lagu demba dan abi program penghibur tak demba bersama dengan penerbit Nelson Michana Ibrahim Jangan ya dengar hati. Jadi terima kasih yang balik kita ada sudi bersama dengan kami The YFM Media, the segment nyari empawan bersama dengan aku DJ D dengar hati. Sama-sama kita berhibur sampai terpukul semuduh terpengaruh. Sama-sama kita santai, berhibur dengan berehat dengan reti. Keping lagu-lagu penghibur kita ya. Jadi juga bila kita ada bayu buat setajam ti, kita terus lagi berhibur dengan lagu-lagu penghibur kita. Itu saya lagu Masu Valentine LS, Cinta Kajun-Kajun.

0: adem di seirna. Kai, ini kemampuan nyara beus kah? Nyara nganai kah? Tidakkan. Dengan pagu raya set kroke moya. Kudu raga munak mirihna. Ti memang ribu-ribu raga anu tebuk ku boh.
1: Mahar ku mirih set kroke ketipatmu ya. Semua original, banca de mahar. Anyapnya minan de murah-murah.
0: Minak kun tebuk ngan puan kun mahar. Ngan banca de pagu de jamu ti tebuk ku boh.
1: Anyap anaknya de kampung ti dapat mirih set kroke mung jaku ti. Minat ti saja de kampung kita ti. Minat de jaku lede.
0: Ongan. Mungan nih pun mahal set kroke mudamu kaya lagi ti aku ti mise pakken boleh abah mau masak nenyohon bina kaya mumpuninya ada sasah-sasah si Enira beus kah ira nganai kah ira rilek kah ada anak icek kah biawak mau depon adep mau dip de kampung mati pagi pun inya kampung mah mantu nuluk ngemu biradap cek mau depon
2: cek depak tua.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu di negtaru perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pa kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Jadi Sim Cunatina, lagu Pink pertama Sule Zilis, Penyerindu Ku Diu. Jadi di sema 20 minit tak rempas pukul 9 di Bingara. Bila kita ada kerja dengan reti, selamat ngudah ping kerja kita dengan reti. Ada masih bersama dengan aku dengan reti. Terima kasih sebab selalu bersama dengan Media Station Radio YFM Bedia. Jadi kita terus lagi santai-santai, relax-relax dengan reti kaping lagu-lagu penghibur. Masu Dayran, Dayung Pujaanku.

0: άλλο γιατί πονούν και πονούν. Μου την τόση άτη που να πούμε.
1: Τι. Τότε και πολύ μπουκούν και νιά. Δεν το πόνο κουπού ατε.
0: Νιά. Νιά.
1: Νιά. Νιά. Νιά. Νιά. Νιά. Pernah pagu pemu, boleh aku tolong boleh kati pemu.
0: Inoh leh buat naik inoh leh, isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Eh, mungkin kumpulan yang muti tiak, yang cek kota sebarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam dulu.
0: Mak mak mak mak mak, maaf saya dukun, maaf saya. Aku tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Dia penuh. Tu di mid nomor pada tulis tadi ni dia, atau melatu abilit ni.
2: Meret.
0: Nah, menurut kediban. Betul tiba anda boleh buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti po.
0: Hmm, iya leh ti.
1: Yo, iya iya iya iya.
0: Nah, ni ngai ngai.
2: Ah, gulu gulu gulu. Aba aba aba. Terubur, ya, betul
0: terubur. Gulu
2: gulu ti. Kini ada ilmu tanya.
0: Nah, kasi apa ilmu siapa Nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess, tolong Jess, tolong. Tolong.
0: Eh, dai tolong nah gulunya nak. Gulu-gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti bo?
0: Iyo, bale nimbak lo ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang bale nimbak sinyal sebarang je.
0: Iya. Ana si bona le iyo ti. Ko ningas so pagi ai jawit nang pucat mona dua kopi agong sakil pun tonggan mo buyang. Aku mo tau lugi kredit iyo ti. Kadang iyo ti ko rasa le. So agi so no ge mo umur kang ti. Kuasa doya di pesa to pai kuasa.
2: Apa musen mesti rap ngecek terus ngecek ada.
1: Hah? Tapi aku si Ian lah.
2: Kau aku ngecek kau mati. Kau nama si Ian.
0: Itu yang nama si Ian mak mud no it ne.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Oh tuh. Imut kita nas.
2: Datu temperature mesti bo.
1: Mau pakai mai.
0: Ah tanah dah nas ngatur. Dan bukan si Ian lah. Dan si Ian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Ya lah. Apa ni nyebut nyebut dukun geti saja. Okay. Mati ku ngancak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu ku dikati yes.
0: Yeah. Sekolah yeah. Nurse check otopnya nyepuan ni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah puah aku ni jadi ya tiada ti ini paguh eh.
2: Selamat tiada beringku beringku nyampak mu.
1: Ani nang lo.
0: Bak mu kaning ke dos beti.
1: Oh bukolot dah.
0: Ah bukolot leh.
1: Kau dah ragu lah.
0: Ali berkurang dia.
1: Oh, bak bergorot.
0: Ha. Mujit dia ngecek kenang.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap relax.
1: Okey mai teh. Ana lagi ada dan lain tu mai.
2: Ni cakap adak mataya, cakap adak mu.
0: Ah, Domni lagi nas. Ah, saya mau cek yo ti. Tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik. Yo ti jebannya tu berbatu tanon yo do tepan yo. Mat do telepon yo ti nah.
2: Ada rasa ngecek lah muti. Ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku.
0: Hati mau katung. Patut meter mau tonggok dengan semua ha.
1: Okey mati.
2: Okey hal. Mati ku juga nuri. Buat perlu rehat ni andu lah. Ku juga siklip ni andu.
0: Tanya tiak. Ni menang siklip tiap kodoh di katayak tiak.
1: No.
0: Rehat ni andu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak. Mau paksa naik bubul sama aku.
0: Yo ke yo, asal melamban ubatmu, lahan berehat.
1: Yo leh.
2: Ti surat siklif mula. Mitu bat urit disepak mati ya.
1: Iya iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berbau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Yang aku rampuan.
1: Boleh nas, boleh nas.
2: Cek des terus nela.
1: Anu bokong dalek ketaban ya tina.
2: Iya iya boleh.
1: Sali kunlog.
2: Bagus lah.
0: Nombor ni nak kot ya?
2: Iya, boleh.

pasok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Wai puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM ni 02.2 MHz, 2 FM ni 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Kalau dia tahu dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sino kumini ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi ku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu ku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Midoku. Jadi aku mitra lah. Kira penyelamat gak aku ti?
1: Memang pensel aku, no. Aku pasang tuan meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Tipotil gini na. Lebih kurang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gak hingga dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Iya gini ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuat nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti, doi guna sekiranya ada pakai eh. Dari ak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nang ku tiap. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek tiap ku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak naik orangan lagi. Belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Okey cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: Oh, Madin mempukul semenglik lebih senyara. Mani dah?
1: Aduh, merik abuk. Gerang segmen dengan power tu YFM dia.
0: Eh, segmen dengan power nebuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu dia dalam semeng 26. Dekah keupuan YFM dia menambah siaran ngerah dek semeng 6 jam, Madin? Reti i ngerah anak, picu siaran ngerah subkur semeng besrap ngarem dek pukul 6 isan-isan.
1: Oh, sahutkah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati? Dah lah tak boring lepas hati kamu yang tak kerja shift serup ngarem kena raru ke?
0: Ya, meh.
2: Banyak kebet sama ngake dalam segmen Semang 26. Barang anu sop pukor Semang 2 terup ngarem dan pukor 6 isan-isan.

pasok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birangkonu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RDM Click.

0: Je, ira gapi dengan amu kena-kena mu namu.
1: Amu dekai pada-pada nyikininya, ira gapi kanya, ira manikanya sebarang-barang nyikit.
0: Peli amu nyenak mu namu nyawadaku, je nak parih ku nyikin. Abah lagi mau seet ngan.
1: Ira berbinek pasah geraknya. Ira nyantip mi.
0: Ira nyantip mi. Jam demung ti enyap kini nyana neko namu. Biasa namu mohon pasar jaga-jaga. Ti pulih mohon pasar lama-lama. Sa anu merapete iya amu seh.
1: Mani, tanang mau kai kade mi tibuka bingaru ka?
0: Kai dengan aku menang kade kai tibuka bingaru. Pak aku ndebe kamu damu ngan beket masuk udah lama nak mani amu seh.
1: Da semena na, aku rana ngebeng.
0: Ngebeng? Biar batul lamu peli kena-kena bingar-ngara mungti. Iya, nje ngebeng na.
1: Inspektor polis telepon ije na, Tuan Sarul.
0: Amani kena namu, nje ngunah jenayah mu.
1: Tuan Sarul si Ed, mada aku ngajung beng. Mada aku minah duit nge akaun beket kuat na.
0: Ani sebab na?
1: Polis, mana aku suruh ngunah uang haram, ani kajalu si Ed na. Kan kai duit de beng kusen dog baku kuat na. Sara galak na disimpan ku Ed na kahi. Lagi
0: uang mani mudamu nak payak muna uang harap biar setiap anu ngupi dengan aku. Inspektor Sarul abak mu saya dengannya menunamu puan mudamu damu tanangnya skema puamu
1: kena tuan skema tuan Sarul ye nak masuk IPD kedah
0: mana kusih menang tuan skema skema titunnya dengan kel inya puanmu nipu duit inya masuk ekau nah demung mudamu mencedera si barang-barang reminah duit ira nesig geraga lada mu pagi ya, abah mau main-main. Abah saya nah, kamu damu seberang barang saya inya.
1: Musiatnya nasib aku nak pun damu mati nah. Kayak gerangku janji nak pasar, muat skima penipu.

0: YFM di 06.2 MHz di Kuching.
1: Oke, apabila barang mainan ataupun pengukaan notian buah tercemar ada piin loyang ataupun piin datang anak kopot no, basmi ku manti mesti lek buah nai. Jadi cara aku dati mula-mula enai campuran piin no tia dua bahan pembasmi kuman. Jadi bahan pembasmi kuman tia bogok leh jenama ada pasaran tidak din. Jadi setiap bahan tia okon kekuatan. Jadi buat dengan nai ini tia campuran tia ingin mesti leh nunda arahan label pembasmi kuman tak pakai no tia. Sebab okon produk tia okon kepi doras bahan aktif dah dah. Jadi nunda leh bahan dah nulis ada label no leh. Jadi larutan dan daya notia ingin pakai ngulum barang mainan anak barang mainan dua barang pakai kodak pinggir sudu dua giras dan bridi ataupun bisen dak berisi larutan titia ngulum dang masa 5 minit dang masa 5 minit muka no berisi lagi pakai piin dak penuh leh kada pin pae jadi muka no ingin tengah pi badoh jadi saan taska atau tadika nai setiap undu nai ingan mesti ngan beli siri ni tetia setiap undu muka ngan kelas kan tiho buat pada penting wat ngan kirin ona kopot tetia kibarat barang nang boba kadi barang mainan tetia mak lek ngin da ona kopot da okon selagi aru ngan beli siri barang mainan da mainan ona kopot tetia deh pakai piin rutan da sedia kan tetia mop koban ngan ani tetia ngan lantai dua tipat permainan ona kopot tetia jamban ia mau tombol jamban nanti ya, sing dua bapait. Ia mau bung meja so anak kopot mesti dia dah ni main ataupun dia selalu tahu mak deh.

0: Microsleep. Ina minyap kada reda talun adi sekejap yang tipu ni neg taruh pro saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bian rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM. Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenanta. Anu pa peras bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyibuar. Gaya anu pa peras dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun nok sekurang-kurang ini mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemui ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan yang kipas puankah penghawa dingin. Kadar edra moto, kemui pendingin hawa idok teup. Begaut siun rawatan, kemui bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan Mesra Ati, so RTM.
1: Asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: aku abjad baru kerat pantun.
1: Oh, balai dingan gati boh tadi pantun.
2: Maka cum pagi ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae deret, anti pun deret. Tengah-tengah deret, de betak kudu.
5: Baik serian, si singgah dah kakai.
6: Anak popong di sida jempian, anak bidat, ni perang.
7: Duka dutun, kata ngerasuk tumrak di kandang.
8: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
9: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong diatun sampai di beton.
10: Digaduh asyongku, kadang-kadang. Nasam anak kobok muka tujang.
11: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya brumo, suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino, pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap unu duo. So pukul semong pagi, nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyoh ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0-2-25-04-3 ataupun 25-05-0.
12: Adakah Korela? Ina enam adi dapat teban kapini kebes kemai ide begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere, adi bedak merubus ngadi hidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negeri mahenu ripas tok jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya nguk tangan ngapiin ngasabut rebis i sebayung man puan kah ripas so bandung. Bukan so ana, man pinguman adi masak do tenek kat deh mok piin adi deh dok tenek puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedak remin kat teran sepok nga gaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati, rebis kena so nguri i.

Sok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 0.2 MHz 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM. Go.

0: jarawan kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak ku sayang seba adinem so ju negeri anubran ogas di kompleks Sukan Sarike atau bisa tinggal penyikiran so agensi perintah nga kaunter perkhidmatan suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di basar jual barang bisa ga nyeraman adapta di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak ka agik ga cabutan bertuah nga begedingi aktiviti beken. Program Taruh Anu Ana Radio Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Pintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Sarike Juk Neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu Sarawak. Ataan pemudip adi sehat karbis beke padaan exercise ja atak subana aktiviti kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu. Puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata lebih sehat. Kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit nimun diabetes, tekanan daya begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan? Paling senang, seraru kenu keja. Amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripas man yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu kejak ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertakah umur ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat bisa ke.
1: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik ragu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
2: Maka ganti ya.
1: Rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email. Nudu peno penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Pengedia ino. Ingan mesti ngisi dia borang pimitia. Santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapat kehe main. Di radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingan dapat sikian pakai messenger. Di FB YFM Bidoyo.
3: Ja. Sama-sama atau paket industri music atau

0: Nico sama Lupoy lagi dengan Nico sama Lupoy di UFM.
1: Asih-asih ke dampu siok ti. Tiap-tiap anun taki awa anyapkan nih kawa dek netinan taki berahe tia takin kat bileh tanek tinan kinari gaya pagu.
2: Woi, sebarang barat ngeramile maan siok nyamu
1: anyap kumajimu manim pliu laula daru menang tim
2: an siok dara bileh men kinari musik ekai bonce siok kami ngeja siok si hendes et anakku abamu sebarang barang dengan jalur aku dipinya
1: amu dengan siok sama saja nyana si barang-barang mungsian lagi siok taki sebarang-barang
2: amu apa menyana sebarang mene pun aku dua kerja siok dua kerja pak siok anyap jipuh na aku ada jipuh ku mana mau boleh nyamah aku dengan siok siok anyap bentuk mana nempuat jaman kan siok kamu pun anyap menentaki de jaman
1: memang siok si anyap bentuk kai bipikir pak amu de bentuki kurung siok kamu kai ni sebab barang taki dawa
2: lagi-lagi amu nyana kena kurung ku pun siok siok bukan nama ngamu siok ada haran masa mabar mana nak awak amu
3: oi ni kena dua tibi darus kan awak amu pun awaknya lagi ce adep mudip di tangan pasal siok taki da awat ya mau sampai kini dua lebih cepat adep mudip ini tangan mesti berantek da atur ditungkat da adat baru pemudip pada peripurami.

0: Pernah kau nak kering kot ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Nih balik pasal aku.
2: Aku dia kirim tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit telah. Ni enggak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau sih aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon ya, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Mbit aku. Jadi aku mbit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Dipotil gini na. Lebih kurang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gengan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kiyo gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti pinapo ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan kau Jason dah cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, kau nak mulan luasok ke dia bisna. Pakai pensel ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Dori belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel multipali. Balik aku tiap jadi penuku. Jaka doi ponai tiap.
1: Nah. Kau betul di nang kuti ya. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: play demo sekajap barek, sekajap barek. Rak gapi, kenceh. Tebak mo. Play demo meret simpang lagi, mo kai masang lampu signal na. Tanah na perugi raya, engineer ngonah lampu signal motor na.
1: Buka, buka, buka sami kamu, buka, buka, buka. Dari na. Bau motor mu ya tu lagi temengen bikilat pak biek mabang kamu kai panai masak motor puat mu wong ate perembet simpang pasak si ganel mu de si kejap barek mani ami deng ajak kenang muti ayam puat mu ya masak motor munginya dengan nyap kala masak motor
0: tebak mu ah memberet parit ye na becek.
2: Ataan pemudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kada pege ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. Angurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja. Mai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu keja ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertakah umur ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama kenu keja. Meting tepat yang penuh, kenu setempat misak geh.

0: Ani, katunahnya dah mengseet dah jaran bahas. Masa api kena belajar.
1: Tebak mo. Pilih na sekejap kun tahu, sekejap kun mahit. Mani ngabat moto mengseet. Narah. Kada api kena belajar sani.
2: Ngawa ngobertek neka. Tanah na rabu na parit. Cukup kena.
1: Tebak mo.

Jaraun Kasarike yang sama-samah nyurami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju negeri Anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adepta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah nga bergah dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka pada Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Sarike. Jut neg pri Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak. Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Selamat berpagi nak semua kita datang positif. Aku harap semua kita sihat terasen. Supaya kita semayang dan berpagi ti kurang abad kita nak ni bacaan ayat. Dan dapat dah buku Isaya 40 ni ayat semahang. Ayat ini yang namanang, Aba tirawa ngin aku bisamah dengan amu. Aba gago ngin aku tanpa amu. Aku akan pigagah amu. Aku akan nulung amu. Aku akan nyaga amu dengan tangan ku dah bikuasa. Timah jangi tanpa nak semua kita ada tim positif. Nya kita sama-sama semayang. Tanpa lebih kuasa dan mulia dan ngampu perintah surga. Dati putih Tuhan, amin.

lalu nyembah kam sebab kam tampa da patut dok senamah mi. Ami rapsagan awa ngaseng ami da timputi Tuhan, nyungka kam ngampun pinyalah dosa mi, supaya da sepanjang anuti pinyalah miti kai jadi batin masu senami semayang ami doka pingakam. Oh Tuhan, biarlah malaikat akam sedia nyaga pimpanu mi ini-ini da timpo siti, supaya mi panu da tarun da tuju mi, baik tempat kerja, baik emeh kanyang, baik pun anih da tagah dan usaha mi anu siti, ceun berakat lalu pinguntung en balik dalam pimudi pami. Tuhan, senaga mi sepanjang anu ti, baik tami da panu joho, panu sesek, minan muto, akam mah da ngintu, nyaga mi pijuho mi sumara bahaya, pinyusah, pijuan iblis. Melagi da tempat kerja, biar pingunah mi jadi berakat, ne bala dengan ami, ne tempat dahan mi kerja, lalu berkati nyugun mulia negakam. Tuhan berkatkan lagi bala mama mi da kanteng mi wang mi kerja, biar bala ti lagi dok senaga kam da timputi. Kami kamut bala anak, bala di mi, da sekolah, biarlah kam ngintu nyaga pijuho bala ti sumara bahaya, pinyusah kandam, pisak singa. Melagi da nini ami da timputi Tuhan, kira na malaikat akam nyaga mi supaya mi sihat mun kerja, sihat lagi mi balik bisama dengan ruang mama mi. Ami ranyarah pimudip mi sepanjang anuti Tuhan negakam, sebab kami percaya akam akan tebek, akam akan ngatur, akam tanpa da akan magah pimudip mi sepanjang anuti. Ami nyungka dengan nyarah semua hati Tuhan minan ganara kami salmaseh da jaji juru selamat dan tanpa semua mi. Amin. Tanpa berkat kita semua. Haleluya.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makati Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okay, ya, cerita dari Pogan Masu Dino da berpagi ti berpagi anu taruh rimu anu baran nahi 2026. Okay, da berpagi ti ya kita ada cerita pasal ni.
1: Okay, jadi sebayuh na ngan selamat isan-isan dia kasih program lagi bersama ngawai FM. Beda ya di isan-isan nanti anu ti pari dinge itit ngasiok merek kanang ya. Yeah. Jadi saat dinang itit tejah perkara adireta krakar kena atau awar dan sa barata yeah. Sama agi idea. Jadi atau ingin tahu situasi lah sebetulnya. Eh? Okay, atau naik kena yang dah beken monsuto ya tak ngajiran talah.
0: Yeah.
1: Atau tenek kudos rebisnisit atau di kageti. Nah tunjemu atik ni agi nisit kudos buat kreni, kudos buat timun atau ingin.
0: Buat kreni tenek kreni pagu ya.
1: Masako lah. Agak-agak lah.
0: Okay,
1: jadi kok yang kedua sana?
0: Kedua santan, santan. Senantan.
1: Agi di nak santan lagi di dah lah. Lepas sana.
0: Neragin.
1: Jadi hari pas sana atam kok gen di jiran tatura kala bait tadi berdapat dengan jiran tatura kata upah kedah nang teja aku gen kudos dan agi gen kudos dia bla bla bla aku ada sarung yang kudos saya ayah berat dengan kudos dia aku contoh kita baki
0: ungkit
1: ungkit.
0: Jadi begitu ya kita cerita pasal sikap ulah manusia ada suka ngungkit
1: betul
0: ngungkit
1: rah gaya ibu yeah. Dia naik kena pak ini pasal nak bakit
0: contoh nak ani menolong penolong
1: yeah.
0: Penolong ada nak nolong tayar pamcet ke ataupun akhir cerita lah nolong tapi nak menang nak okay aku ikhlas aku ikhlas.
1: Masa ni
0: menang na. Aku ikhlas dulu kamu. Tapi na da lepas masuk mo nak jadi beken. Pamuka.
1: Pada aku yang turun ayo. Kira mana lah.
0: Kadang-kadang pamu senuh-senuh senuh ba.
1: Kami aku dah turun ayat dah kaya mana
0: ungkit. Jadi berbagi ti kita era cerita pasal ulah perangai manusia ada suka mengungkit
1: mengungkit rebis ripas giat nak penurung.
0: Jadi Bayu ti ya mati kita ngeceritaan pukul mahi berpagi ya.
1: Okay.

Selamat berpagi bersama dengan aku berancangan agak ada berpagi di Mesu FM Bidia. Semua perkara dah berkait dengan perjanjian Malaysia sebelum PRI 60 taruh, MA 60 taruh perlu jaji keutamaan dengan Dok Penutus Sebayu Beras Semeng 2T. Gapit Premier Dr. Amar Douglas Uga Embas menang langkah percepat perkara T Bayu Telase berguna dengan ngancak MA 60 taruh dapat Dok Tunah secara penuh dari penguntung rakyat Sabah dengan Sarawak. Berhenti Wang Kudung Komite Teknikal Darungan Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia Sembilan Peri 60 Taruh Bilangan 2/2026 dan Putrajaya Wang Anundi Darimpas. Kudung Ting Runeng Ihong Pikara bahas keberut penjawatan perkhidmatan awam negeri, modernisasi perkhidmatan awam persekutuan, penyihat pendidikan Hong Tarun dengan pemancang di kawasan Baat.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Tonya Spoji Sarugaon. Sarugaon.
1: Mhm. Okey, jadi jam tadi sudah madin 6 minit dengan pukul 7:30. Agah derma peminyo bau cagoi dapat dok dengar. Jadi aku sama nang Barata Adi Agi bersama di Facebook YFM beri yang mempunyai anikah perkara adireta kerakar adireta kutuk di drama segmen Mijang Ngupi tadi isan-isana noti ya.
0: Kita cerita pasal ngungkit. Bukan bergedis kah?
1: Ha? Duh, bergedis bekut. Bergedis ya sekedakut. Jauh panggang dari
0: api. Kontra-kontra.
1: Kontra-kontra. Sikap mengungkit lebih-lebih lagi selepas memberi bantuan kepada orang lain.
0: Maksud Irpas saya ingin penolong lah.
1: Sebenarnya sih dijawin. Masa ingin penolong. Dahar aku nggak budak. Atin kuterung ku. Kaya dahar kaya. Pak di pasana di penuh ayam dapat dapatnya satu ni. Oh panggil dia teja. Aku turun satu no aku bla bla bla bla bla bla. Makin kemudah aku turun ayam medeh dapat mana contoh.
0: Daya mana kena di meeng dah.
1: Meeng kena meeng batu di tengok yang kena sing.
0: Deh meeng di tiang.
1: Aduh dinya arang arang.
0: Meeng di tiang gigi agi kesak kene kah.
1: Meeng batu di bat di tengok kena megarang karawut.
0: Kemegi raut lah.
1: Kemegi raut.
0: Okey, mati kita cerita ti ya pukul mahi ya. Apabila kita boleh terus
1: ini
0: komen kita ya ataupun boleh telefon studio pukul mahi di mati.

0: Okay, lagu So Alan Kayan dengan Chris Warren Gunn, lagu The Pengenan Gunci Cinta. Sebab lagu masuk Di Velo Amor Dayung Bidia.
1: Okay, jadi kami dah tengah jam tadi setelah ada The My Minute tinggi dengan Pukor Mai Isan-Isan ya. Jadi saat ada kerakar Mi Awar Teja, topik kedereta kerakar di Anwati Inah Pasar Bakit ya, mengungkit.
0: Sikap ulah manusia de selalu berlaku.
1: Selalu ikayo ti jadi yang menyedihkan sen kirang nang lah. Kayo ti selalu jadi di daya ane adi ata cukup kenal, daya ane adi kadang-kadang rapat ngata, amai kami deh rapat ngata, ata deh repanasi ane jadi akhir pun deh rebakit ngapa. Selalu itu terjadi di ata adi rapat,
0: rapat.
1: Amun kawan baik, taka adi jawin ainang aku ulah kawan duniawi ngah surgawi ku ulah kawan.
0: Baik tentu, baik tentu sebab na kadang-kadang na ini nak surga ini nak neraka.
1: Ayah, aha. Pas aku mana, Pak Te dipuno, ayah akan nang munti. Ayah mana amas tegar aku, geturung ayah bla bla bla bla bla bla bla bla.
0: Kadang-kadang ada nyala lagi nyala menang. Kan aku kain dulu, kan kena kerja perintah.
1: Ane, meja ni soi. Ayah mana Madin pada ayah mai rok aku turun ataupun rok sama aku turun membeda ayah meret kerja di ti kah kerja perintah kah kerja company kah whatever sembrana nang pak pada rok family ku yang turun kaya
0: mengungkit pagu ke BEKA sebab kadang-kadang ada pagu sebenarnya sebab kadang-kadang ada pagu sebab ngancak ke inya ada terungkit mati ini
1: puas
0: sedar
1: sedar dalam konteks seni.
0: Sedar dalam konteks
1: sedar diri lah.
0: Manya sambu.
1: Okey, betul. Okey. Okey, lagi poin aja.
0: Ya.
1: Aha, jadi dalam rempis ke kemaksud maksud
0: nomor 2 ngancak adup sentiasa
1: rendah diri.
0: Bukan rendah diri, sentiasa berjaga-jaga.
1: Berjaga-jaga betul.
0: Sebab ne kekuan Piramli baik tu ada maknanya.
1: Betul, betul ke kau ke? Amai saan ada dah bakit rapi sehingga kami nak muka dah apa dah penduduk sedaya saat daya dah ngata hati-hati buat biata dah saat daya dah ngata benda urah nak kena benda babak nak kena benda peminyu nak kena mungkin lah betul ke nak mereka?
0: Pakna dari bahasa segi perang seni kau ni konteks kawan konteks dengan lah mengungkit mengerti
1: memang harap lah sebetulnya
0: memang baik lah sebab nak nemuni nak boleh merengkan kereng merenggangkan adep adep dengan adep kai dapat kai merapatkan adep sebab nak kan contohlah mengamuk lah contohnya. Ada juga aku amuk memang steady. Jenak paguh, mendam ngerti. Tapi nak apabila aku kepi kena masuk pihak ketiga, masuk dinding kah, tiang kah, bangku kah, kerusi kah, amuk jenak aku.
1: Betul.
0: Mati ujung-ujung nak
1: tak berkai.
0: Ya betul.
1: Suto ilah. Mun repas konti te atau dua iman. Okey, aku sponsor aku lah.
0: Betul.
1: Contoh ilah.
0: Betul. Betul.
1: Jadi atau pari ke opis te aku dapat baku. Kadang te jaku goyang sponsor aku goyang bayar money
0: mana tiang meja.
1: Jadi ana ni so kayo sebetulnya ana ini ni so punca ada dapat dah rusak sembrana nang friendship lah sebetulnya.
0: En ba ada sandanya menang wang adep nulung ataupun adep mugon sedekah ataupun adep mugon bantuan neginya kerana tangan ku tahu mugon tangan ku mait kai boleh puan
1: betul ana adi rekonan teja bakit tadi drum tangian penurung lah contoh drum tangian penurung tanang sa aku agi ge ane dah berkat lah terung dayakan sa ane agi berkat pak kami nak bakit pare ane berkat lain dapat dedin
0: okey bila kita boleh telefon studio 2546 ataupun 2560 ataupun kita boleh komen di Facebook kami ada berpagi ti topik kita sebenarnya pasal sikap mengungkit lebih-lebih lagi selepas nyamuk.

0: anyap berlaku ataupun mungkin kita kaya suka dengan dengan perangai suka mengungkiti, kita boleh berkomen, kita sama-sama bercerita, kita sama-sama ada berpagi itu ya. Cerita pasal aneh-aneh ini saja, ceritalah pasal mengungkit mengungkiti. Halo.
1: Halo, Bijay.
0: Ya.
1: Bijay Ibrahim de Bijay Asyik di Kano.
2: Bijay F.
1: Yo, aku ngaji topik yang dia cukup pagul eh. Benar, barang dingin ada nyaa tong ingin pagu mak makin lagi do.
0: Betul.
1: Karena aku tong nyokong juga sindangan. Aku tong ingin nyaa ikhlas do.
0: Ikhlas.
1: Apa boleh buat dia cukup sedik ni nih mak nong bed onak eh baik nyaa baik eh. Tok menang ni nang ano.
0: Betul.
1: Benar, Bib. Orang di pagu untuk penuh mah deh. Orang di ngboit mak tu penuh mah no.
0: Iya, iya.
1: Sebab untuk semayang, untuk ngujit inang padang, ngujit inang topa. Memang tu paham mah deh doh mai.
0: Iya.
1: Aku hati no, gay. Aku say, aduk aku segi aku ti, aku orang miskin. Memang ku jinjung ku nyak adik susah ha. Sama-sama tu susah. Ingku no, ingku benar inang ingat no ti tak benar. Jepong ku. Sebab aku tahu bahnya abakit aku be, aku begoknya abakit aku pakai sabar ya tinku dolek aku balas lagi.
0: Tanah saja.
1: Iya tanah aja. Ngah untuk puan untuk orang susah be.
0: Iya.
1: Ah nyari kaya, nyari senang untuk susah susah. Tiennya abg man untuk man batin aja ini untuk nanya damai.
0: Iya.
1: Balas nyokong kusinangan untuk pagu. Balas dibakit dia pagu be.
0: Oh siti. Kemut sekian.
1: Sino Denny.
0: So, ni. So,
1: aku saya hidup aku memang susah. Susah. Aku pikir pengomah. Susah. Atau abin. Man memang okay. Man leh. Pakai baki tukungan turun dengan tu. Keturuknya.
0: Iya.
1: Aku sentuh aku. Bogok dengan aku diturun ku eh. Dengan aku ngangku orang tip. Memang bogok gede turun ku. Kayak yang mau nam. Aku main ku. Bang ambil ubat atau mana. Pagu kerja aku. Ya mau tanong di aku, oh mau pagu pohon kutih eh, mau dek ya, minoh orang aku, ah puji Tuhan, ingkunang eh, patino jadi dua, mau pagu aku pagu geh, ingkunang yo, banyak ada susah, laju aku turun aku sebab aku dek aku tanya yang ada susah bi, susah, lewat yang mau nap tu main,
0: yo mak bakit ni lah.
1: Udah aku bakit eh, dulu aku bakit eh. Aku puas atau aku semayang. Tepat aku semayang, aku mau pikir pengenang pada dan pengenang tepat.
0: Iya.
1: Pulang kondu atau semayang. Ini di semayang tu no. Warina pikirku eh. Benar dong main.
0: Iya.
1: Yeah. Aku pun, aku dah ingat. Boleh kan main lagu Belanda di selalu dengan main saat itu ha?
2: Living Next Door to Alice. You know ya?
1: Iya,
2: aku puan di
1: favorit. Raju tak ngan main jalan tu. Ya, yo.
0: Okay, saya ke bye. Ya, ada lagi kerasa ni. Halo.
2: Okay, jadi anda dengan Dato' Jahadi lagi call
0: asli. Hello.
3: Selamat Isan.
2: Midday.
3: Oi, iya.
2: Ani agak Hanwati.
3: Batang
2: mana? Batang Begorot. Nama ni pula.
3: Sebab aku sekak bina ni ayak mamah ku teja.
2: Alamak. Jebutnya.
3: Jadi ani mendap ni kerja aku lagi mendap.
0: Ani har.
3: Aku sekak bina tiba nak ayak mamah ku.
0: Terbabak lah.
3: Ani tunjuk ana.
0: Itu ini tiba ne.
3: De. Semen.
0: Oh, semen.
3: Bin semen.
0: Ada aku fikir semen ne terbabak. De aku fikir jangan terbabak. Aku fikir ini semen ne terbabak, nak semen ne terbabak.
3: Mustahil ani semen ane terbabak nak kerja sebab semen ane cukup riang.
0: Okay bro, singkap suka mengungkit tadi.
3: Topik jadi topik kaki pasar mengungkit kak.
0: Iya. Ani nang tak bakit.
3: Iya. Di asengku sadi topik kaki kena pak kemire. Bakit yang tak ada reda. Mungkin aku